0: menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Deni Kartikasari.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang.

0: Bea Cukai juga dari BKK bareng ketarantinaan, semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
3: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kodulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
3: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
5: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
3: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV51 86 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pemberantasan

0: Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-38 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam serangkaian Palembang pagi ini, tentunya masih dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan yang akan menemani aktivitas bagi Anda pendengar. Pendengar, terkait nanti yang akan kita bahas mengenai dialog di pukul jam 8 nanti, kita akan membahas tentunya mengenai 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Nanti akan membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang dan juga melalui via digital. Nanti akan membersamai kita Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Haji Bobby Novian SEMSI dan juga PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Ibu Sinta Mediani, Estad STR Med, yang nantinya akan langsung memberikan informasi serta menjawab pertanyaan dari para pendengar terkait isu 5 titik api terdeteksi dari udara dan juga seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam program Dialog Palembang Menyapa. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda dan kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda terkait BMKG, kemarau di Sumatera Selatan berpotensi lebih kering dan juga panjang. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang saat ini mulai mendominasi wilayah Sumatera Selatan. Selain berkurangnya curah hujan, musim kemarau juga berpotensi memicu berisiko kesehatan dan juga bencana lingkungan. Kepala Stasiun Meteorologi Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badarudin, SMB2 Palembang Siswanto, menjelaskan juga bahwasannya sejak awal Mei 2026, Sumatera Selatan telah memasuki masa pancaroba atau masa peralihan dari musim hujan dan musim kemarau. Jadi memasuki Juni ini, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan ini secara umum sudah berfase musim kemarau. Menurut BMKG, karakteristik musim kemarau tahun ini juga dipengaruhi oleh fenomena iklim global El Nino. Fenomena tersebut juga menyebabkan curah hujan yang berkurang sehingga musim kemarau berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal pada umumnya. Meski di masyarakat muncul istilah El Nino Godzilla, BMKG menegaskan bahwasannya istilah tersebut tidak dikenal dalam kajian klimatologi resmi. BMKG juga mengenal kategori El Nino lemah, sedang, dan juga kuat. El Nino Godzilla sendiri lebih merupakan penyebutan populer untuk menggambarkan dampak El Nino kuat yang cukup dinilai signifikan. Siswanto juga menekankan bahwa informasi mengenai El Nino ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Sebaliknya, informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai potensi dampak yang mungkin terjadi selama musim kemarau. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan juga lahan atau kita kenal dengan istilah karhutla, terutama di daerah yang memiliki lahan gambut yang luas. Kebakaran tersebut juga dapat memicu munculnya kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang gangguan pernapasan lainnya juga. Pendengar, beberapa wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, Ogan Ilir, Banyuasin serta wilayah Pali, Musi Banyuasin dan juga lainnya. BMKG juga mengingatkan bahwa fenomena El Nino ini memiliki periode berulang sekitar 3 atau 4 tahun ke depan. Seperti terjadi pada 2015, 2019 hingga 2023. Dengan pola yang serupa, diperkirakan kembali terjadi pada tahun 2026 ini. Siswanto juga mengimbau kepada masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi potensi kekeringan yang lebih panjang dan kondisi cuaca yang lebih kering di Sumatera Selatan. Pendengar, nanti semuanya akan kita bahas lebih lanjut
dengan narasumber yang langsung akan menjawab pertanyaan Anda juga nantinya terkait 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan, akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 pagi dalam Dialog Palembang Menyapa.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Rif, saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kau menangis?
2: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Masa aja kau pakai taplak meja.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke 00 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog Palembang Menyapa untuk Anda, edisi pagi ini Kamis 4 Juni 2026, terkait topik 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutlah di Sumatera Selatan. Pendengar, sedikit kami informasikan untuk Anda, pemantauan titik api atau hotspot di udara merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan dan juga pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau akrab disapa karhutlah. Di wilayah Sumatera Selatan khususnya dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh melalui satelit serta patroli udara, keberadaan titik-titik panas dapat dideteksi secara lebih cepat dan juga akurat, sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Sistem pemantauan ini juga menjadi sangat penting, mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan, lahan gambut, dan area perkebunan yang rentan terhadap kejadian karhutlah, terutama pada musim kemarau. Dalam beberapa tahun terakhir pendengar, hasil pemantauan udara menunjukkan bahwa sebaran titik api di Sumatera Selatan masih fluktuatif dan juga cenderung meningkat pada periode cuaca kering. Data hotspot yang diperoleh dari satelit menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang memerlukan verifikasi lapangan lebih lanjut. Informasi tersebut tidak hanya membantu pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam menentukan prioritas penanganan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan mitigasi bencana dan juga perlindungan lingkungan hidup. Jadi oleh karena itu penyajian data titik-titik api yang terdeteksi dari udara di wilayah Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kerawanan kebakaran, pola persebaran hotspot, serta efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan. Informasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi antar instansi, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan juga menunjukkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Haji Bobby Novian SE MSI, dan juga sudah hadir membersamai kita juga di studio Pro 1 RRI Palembang dari PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, yakni Ibu Sinta Mediani Estad STR Med. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Sejahtera selalu.
1: Alhamdulillah. Sudah hadir bersama kita kedua narasumber, Pak Bobby dan juga Ibu Sinta. Apa kabarnya Bapak, Ibu?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oke. Kalau Pak Bobby saat ini lagi sibuk apa Pak aktivitasnya?
2: Sementara ini kita memantau berkaitan tentang karhutlah lah. Persiapan gitu.
1: Oke. Dengan Bu Sinta gimana?
3: Iya, kebetulan saya di bidang informasi dan data di Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Saat ini juga sedang memantau perkembangan prediksi curah hujan 10 hari ke depan, kemudian juga pemantauan hotspot yang kita lakukan rutin setiap hari.
1: Oke, baik. Kita ke Bu Sinta dulu, izin Bu ya. Iya. Oke, jadi ini Bu, ini berdasarkan kondisi cuaca dan iklim terkini di wilayah Sumatera Selatan yang berpotensi mempengaruhi munculnya titik api, ini bagaimana Bu?
3: Ya, jadi pemantauan hotspot itu sendiri kami diseminasikan informasinya setiap hari gitu Mas. Setiap jam 7 pagi kami rilis informasi hotspot sebaran yang berlaku 24 jam yang lalu. Jadi selama bulan Mei, terutama akhir Mei kemarin, itu memang sudah terjadi peningkatan jumlah hotspot yang cukup signifikan. Namun dengan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda, ada tingkat kepercayaan sedang maupun tinggi. Nah, untuk tanggal 1 Juni kemarin memang terpantau ada 7 titik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
1: Okay.
3: Nah, 7 titik itu dapat dipercaya sebagai titik api yang sedang aktif memang. Untuk itu memang perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terkait langkah penanggulangan apabila sudah terjadi titik api yang sudah kami informasikan sebelumnya.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalkan berdasarkan pantauan dari BMKG, bagaimana nih Bu, tren jumlah hotspot di Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir nih Bu?
3: Ya, dalam beberapa waktu terakhir tren jumlah hotspot itu sudah meningkat, ditambah dengan penurunan curah hujan. Seperti kita ketahui, 10 hari terakhir itu wilayah Sumatera Selatan sudah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sedang, yaitu 6-10 hari. Nah, kombinasi dari peningkatan hotspot dan juga penurunan curah hujan ini tentu akan lebih meningkatkan resiko karhutlah. Maka pentingnya untuk kami berkoordinasi dengan Bapak di bidang BPBD dan instansi terkait lainnya untuk bagaimana langkah pencegahan meminimalkan resiko kejadian karhutlah ini.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Bobby. Pak Bobby, untuk tanggapan Bapak terkait kondisi terkini sebaran titik api yang terdeteksi di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemantauan udara bagaimana, Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Berkaitan saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Sinta dari BMKG. Prinsipnya kami berkolaborasi. Data BMKG ini kami berharapnya memang data yang kami harapkan. Karena untuk sementara apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar. Memang sementara ini untuk pemantauan udara di Sumsel itu alhamdulillah kita dikategorikan aman. Karena kondisi lahan di Sumsel ini sampai dengan pertanggal 3 Juni kemarin, apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar, realisasi di bulan Mei terakhir, kajian kita di bulan Mei. Tapi pada saat per 3 Juni 2026 ini alhamdulillah kita kan menggunakan metode laporan dari Pusdalop, aplikasi Songket, sudah dari Songket, sudah ada aplikasi dari Sipongi di Dinas Kehutanan, termasuk dari BMKG. Sudah itu juga kita patroli dari udara, alhamdulillah kita dibantu oleh BNPB Pusat, ada 5 helikopter yang bisa Bapak-Bapak Ibu lihat. Kita sudah ada waterbombing 3 helikopter, 2 helikopter untuk patroli udara. Nah, apa yang dikatakan tadi saya sependapat, memang di sana sini, di sana sini memang sekarang ini kita masih lahannya itu lahan basah. Jadi sisa hujan yang di bulan-bulan yang lalu, sebulan Mei itu kita masih dalam kategori apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar. Jadi lahan kita memang risiko kita di Sumatera Selatan ini adalah karhutlah berkaitan dengan lahan gambut. Jadi untuk sementara lahan ini masih basah. Jadi untuk sementara ini memang hotspot, titik hotspot kita memang sudah ada. Dari udara kita sudah dapat informasi ada 5 titik api, titik hotspot maksud saya dari patroli udara itu ada di Morendim 1 titik, di Muba 2 titik, di Muratara ada 2 titik. Tapi kalau berdasarkan laporan Pusdalop, aplikasi Songket, aplikasi Sipongi yang di Kementerian Kehutanan atau BMKG, udah ada beberapa kabupaten, contohnya Banyuasin ada 2 titik, Kota Lubuk Linggau ada 1 titik, Lahat ada 6 titik, Muara Enim ada 9, Musi Banyuasin ada 3 titik, Musi Rawas ada 6, Muratara ada 5, Oki ada 1, Oku 1, Oku Timur 2, Palinya 2. Itu jumlahnya 38 titik. Tapi kalau kita lihat dari posisi udara, yang agak-agak ini cuma ada 5 titik kita lihat itu. Tapi sementaranya kita laporkan ke masyarakat bahwa kebakaran ini kita sudah antisipasi. Saya rasa itu pengantarnya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait penemuan titik api kemarin, Pak, bagaimana kondisi terkini di lapangan hari ini, Pak?
2: Berkaitan yang kita lihat patroli dari udara kemarin, dan saya sudah berkoordinasi pagi ini, tertanggal 4 Juni pagi ini, alhamdulillah titik api yang kita lihat ini sudah berkoordinasi, patroli udara sudah udah ada jungkir balik lah untuk mengamankan lahan itu, alhamdulillah sudah bisa kita kendalikan. Berkoordinasi dengan kabupaten kota yang bersangkutan gitu. Itu untuk besar antisipasinya gitu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk cakupannya sendiri, Pak, seluas apa?
2: Oh, kalau sebenarnya gini, kalau kita kalau seluasannya belum begitu parah. Belum. Cuman barangkali inilah yang memang saya katakan dari dulu kemarin waktu kita diundang kemarin, memang kita harus edukasinya kepada masyarakat yang perlu ya, Bu ya. Bu Sinta ya. Kalau kita nggak ada edukasi, nggak ada pendekatan kepada masyarakat, nggak ada kerjasama dengan kabupaten kota, baik perusahaan ataupun yang lain, nah kita nggak bisa. Jadi jangan seolah-olah waktu pas saat karutlah, nah baru kita dipersalahkan, nggak ada siapnya. Cuman itulah intinya adalah sebelum terjadi karutlah, kita ada pendekatan kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan tentang sadarnya bagaimana mengamankan hutan itu.
1: Oke, kalau untuk terkait faktor-faktor nih Pak, faktor yang menyebabkan munculnya titik-titik api di wilayah Sumatera Selatan pada periode ini, kira-kira apa aja, Pak?
2: Kalau saya lihat dari kacamata saya pribadi, lihat juga laporan dari tim-tim kita yang sudah turun itu tinggal bagaimana meyakinkan kesadaran masyarakat saya. Memang kadang-kadang nggak bisa. Apakah memang nanti solusinya kita juga dengan perusahaan-perusahaan kerjasama dengan DLHP, Kehutanan, ada tim. kita berkolaborasi ke yang mempunyai perusahaan. Nah, kita juga kerjasama di situ berkaitan dengan bagaimana mempertanggungjawabkan sekitar wilayah tersebut gitu. Itu udah jalan kita dengan perusahaan-perusahaan itu untuk antisipasi supaya kita ada preventifnya gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Kalau dari Bu Sinta, Bu, menurut pantauan dari BMKG sendiri, Bu, ya, kabupaten dan kota mana saja nih, Bu, yang saat ini terpantau memiliki konsentrasi titik api tertinggi, Bu?
3: Kalau untuk data hotspot sendiri, untuk tingkat kepercayaan sedang, itu hampir merata di wilayah sebelah barat. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan tinggi, kemarin terpantau di wilayah Oki, di Oku Timur, ada di Muratara, dan Lubulinggau. Nah, sementara untuk tingkat kepercayaan sedang itu memang perlu verifikasi lapangan. Jadi kita juga membutuhkan respon masyarakat. Apabila ditemukan adanya titik api, mohon segera dilaporkan pada pihak terkait untuk dapat diverifikasi apakah itu benar kejadian kebakaran atau hanya biasanya nih pemicunya itu simple, cuma sekedar puntung rokok yang terbakar. Pemicunya itu percikan api yang kecil. Namun karena curah hujan sekarang sudah mulai menurun, akibatnya itu akan menjadi titik kebakaran yang lemah. Bisa dipicu juga oleh berkurangnya curah hujan, meningkatkan resiko kebakaran gitu.
1: Oke, jadi kondisi memang panas, Bu, ya?
3: Iya, perlu edukasi masyarakat, kesadaran diri juga. Kemudian kepada para pelaku usaha, mohon untuk tidak melakukan pembakaran. Untuk pembukaan lahan, pembersihan lahan, itu yang sangat riskan sepertinya di Sumatera Selatan.
1: Oke, berarti ini memang berpengaruh di musim kemarau juga, Bu, ya?
3: Iya,
1: Bu. Nah, kalau untuk seberapa besarnya, Bu, pengaruh musim kemarau ini terhadap peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel ini gimana, Bu?
3: Untuk kondisi Sumatera Selatan pada bulan akhir Mei kemarin itu memang sudah kita prediksi sebagian kecil itu sudah memasuki musim kemarau. Jadi di wilayah Oki bagian selatan dan juga Muratara itu kita prediksi memasuki awal musim kemarau. Sedangkan sebagian besar lainnya itu nanti di Juni 1 dan Juni 2 baru masuk awal musim kemarau. Nah, intensitas curah hujannya akan semakin menurun nanti pada puncaknya sekitar bulan Agustus. Ya, kami prediksi nanti puncak kemarau itu di Agustus dan September. Nah, kewaspadaan kita juga harus terus ditingkatkan berdasarkan laporan hotspot yang kita diseminasikan setiap hari dikombinasikan dengan curah hujan yang menurun, tentu tingkat kebakarannya akan kita lihat dari situ.
1: Oke. Kalau dari Pak Bobby, ini Pak, faktor munculnya titik api kemarin itu apa, Pak?
2: Itu apa yang dikatakan Bu Sinta tadi sebenarnya saya sependapat. Kesadaran ke masyarakatnya.
1: Kesadaran.
2: Jadi,
1: ya.
2: Segini, maksud saya gini, itulah perlunya edukasi saya katakan dari awal. Sudah itu perannya kabupaten kota, khususnya BPPD, termasuk juga dari stakeholdernya kehutanan, DLHP. Perlu kita memang pada saat titik sekarang apa yang dikatakan Mei sampai Juni, Juli, memang rawan-rawannya berkaitan dengan karut lah. Saya katakan dari awal juga, memang perhatian dari pihak pemerintah. Kita bagaimana peran kita beredukasi, jangan sampai pada saat kita apinya lagi besar, lagi booming, asapnya lagi ini, nah baru kita berpikir bagaimana menyikapinya ke masyarakatnya. Itu maksud saya. Jadi dari awalnya memang saya tekankan bagaimana menyikapi itu, Pak.
1: Oke, berarti ini Bu Sinta, untuk cuaca atau pengaruh masyarakat yang membakar atau membuka lahan ini sebenarnya seberapa pengaruh besarnya, Bu?
3: Tentu saja kami dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak kasus kebakaran hutan itu memang dilaporkan dari pihak kepolisian itu memang ada pembakaran. Iya, kasusnya itu pernah juga knalpot yang dibakar nih, Pak.
1: Knalpot
3: yang dibakar di hutan. Itu pemicu kebakaran. Jadi memang penting kita sosialisasikan edukasi sebelum kebakaran itu menjadi lebih banyak gitu. Di awal-awal musim ini BMKG sendiri kemarin sudah melakukan operasi modifikasi cuaca. Pembasahan lahan-lahan gambut di Sumatera Selatan. Artinya lahan gambut yang kemungkinan akan menjadi bahan bakar untuk kebakaran hutan yang besar itu sudah kita basahi nih untuk antisipasinya. Namun untuk pihak-pihak terkait, pelaku usaha, nah itu kan dimulai dari kesadaran diri sendiri sebenarnya, dari edukasi, dari pemerintah, dan kolaborasi dengan pemerintah setempat juga.
1: Oke. Nah, kalau dari BPBD sendiri, Pak, dari 5 titik lokasi yang sudah disebut, Pak, ya, kira-kira wilayah mana, Pak, yang menjadi perhatian gitu, Pak?
2: kalau laporan pagi ini, apa yang dikatakan Bu Sita itu benar. Mm-hmm. Jadi sementara ini sudah bisa kita antisipasi yang kemarin sempat booming 5 titik yang tadi yang saya katakan dari awal tadi ada di Muara Enim, ada di Muba, ada di Muratara. Alhamdulillah informasi pagi hari ini sudah bisa diatasi. Mm-hmm. Tinggal kita edukasi yang di bawah. Kemarin kita lihat dari udara kan. Okay. Nah ini ada tim juga yang akan ke lapangan bekerjasama dengan BPBD-nya kabupaten tersebut. Mm-hmm. Dan dengan barangkali tadi dengan pihak kepolisian, tentara, Babinsa, Babin Kantimas, atau tim Satlinmas yang ada di kabupaten, di kecamatan itu. Mm-hmm. Sudah alhamdulillah laporannya sudah bisa terkendali gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya. Yeah. Okay, baik. Nah kalau untuk ini Pak, apa namanya, persiapan personil gitu, atau kesiapan personil, personil, sarana ataupun prasarana yang dimiliki oleh BPBD untuk menghadapi potensi karhutla ini pada musim kemarau tahun ini gimana Pak? Apa aja yang sudah dipersiapin?
2: Untuk sementara kami sudah berkoordinasi dengan yang kita kan sementara ini ada 12 daerah prioritas penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Hmm. Kita di 12 ini daerah prioritas penanganan karhutla sudah berkoordinasi. Ada daerah yang telah menetapkan status siaga karhutla, ada 5 kabupaten, diantaranya Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Banyuasin. Nah untuk kita sendiri di BPBD Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah kita sudah menyiapkan persiapan itu. Ya barangkali saya katakan dari awal juga, dari kemarin-kemarin juga, berkaitan kita juga sumber dana efisiensi. Jadi kita berharap untuk pembuatan posko ataupun kita kerja di lapangan, saya berharap ya kita lihat keadaan nanti. Siap. Kalau memang apinya atau asapnya sudah, ini baru kadang-kali kita ke lapangan barangkali mendirikan posko. Tapi untuk peralatan, sarana-prasarana khususnya BPBD Provinsi sudah siap. Saya juga menekankan kepada BPBD-nya Kabupaten Kota, jangan mengharap dari provinsi. Jadi mereka juga harus ada. Jadi tiada timbal balik. Jadi jangan mengharapkan dari provinsi, karena provinsi ini kan ada 17 kabupaten kota. Enggak mungkin kita 17 kabupaten kota berperan aktif gitu. Saya rasa itu Pak.
1: Oke. Nah kalau untuk nanti Pak, nanti kalau misalkan sewaktu-waktu mendapatkan informasi adanya titik api di suatu wilayah, kira-kira langkah apa nih Pak yang nantinya akan segera dilakukan oleh BPBD sendiri?
2: Kalaupun itu terjadi ya, apa yang dikatakan Bu Sinta tadi ya, terus terang kalau kita masih berharap hujan. Masih berharap hujan, karena semoga. Terus terang kita juga dari anak petani juga mengharapkan kebun sawah itu masih bisa dialirin air. Okay. Kalaupun ada terjadi contoh-contoh ini, mohon maaf kita berkisar intermesis contoh, misalnya di Kabupaten Ogan Ilir nih, Ogan Ilir atau Oki yang berpapasan dengan jalan tol. Nah itu apa yang dikatakan Bu Sinta tadi, gara-gara sepuntung rokok bisa dilempar jadi ini bisa kebakaran. Jadi barangkali kalaupun itu ada terjadi, memang sudah ini kami akan mendirikan posko. Jadi pemerintah provinsi, BPBD-nya provinsi akan mendirikan posko di titik-titik itu bekerjasama dengan BPBD-nya kabupaten kota. Jadi kami berharap sebenarnya intinya peran masyarakat, perannya stakeholder yang ada di kabupaten kota, tanpa ada bantuan, sumber dana ataupun berkolaborasi, tidak mungkin provinsi akan sanggup untuk berkaitan dengan kolaborasi tersebut. Saya rasa itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Bu Sinta Bu, misalkan apa nih Bu perbedaan antara hotspot yang terdeteksi satelit dengan kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi di lapangan, itu seperti apa Bu perbedaannya?
3: Iya, jadi data hotspot itu sendiri diperoleh dari pemantauan satelit cuaca atau satelit penginderaan jarak jauh. Dia merekam citra satelit di mana area itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Nah, pada saat terdeteksi suhu itu lebih tinggi, maka dia akan keluar data menjadi titik hotspot. Namun titik hotspot itu memiliki tingkat kepercayaan 3 level nih. Ada yang level rendah, level sedang, dan level tinggi. Nah, untuk level rendah biasanya biasnya lebih besar, tingkat kesalahannya lebih besar. Karena kepercayaannya hanya di bawah 30%. Sedangkan untuk level sedang itu tingkat kepercayaannya 30-80%. Nah, untuk level sedang ini kita perlu verifikasi nih ke lapangan untuk memastikan itu titik api atau bukan. Sedangkan untuk level tinggi itu confidence-nya sudah di atas 80%. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah titik api yang sedang aktif. Nah, dari data hotspot juga kita bisa tahu koordinatnya, lintang bujurnya, waktu pengamatannya. Kemudian juga untuk sebarannya itu kan ada analisis yang berbeda lagi. Jadi informasi sementara yang bisa kita sampaikan, kami juga mensupport dari website Spartan, mungkin Bapak Bobby tahu. Di Spartan itu sudah kita kombinasikan data hotspot dan data unsur cuaca. Unsur cuaca yang berkaitan seperti curah hujan, suhu, kelembaban, dan arah angin. Jadi di sana sudah terlihat nih, kalau dia sudah potensinya sedang menuju tinggi, maka kita sudah wajib menyiagakan pasukan tentunya ya Pak, untuk segera melakukan tindakan penanggulangan. Gitu.
1: Oke, terkait data hotspot Bu ya. Nah, kalau untuk tingkat kepercayaannya sendiri Bu, data hotspot yang digunakan BMKG dalam pemantauan Kahrula ini seperti apa Bu tingkat kepercayaannya?
3: Iya, jadi BMKG menampilkan ketiga level itu Pak. Ketiga level rendah, sedang, dan tinggi kami tampilkan dalam suatu peta sebaran hotspot. Dari BMKG sendiri menggunakan 4 satelit. 4 satelit yaitu satelit NOAA, TERRA, AQUA, dan SNPD. Jadi satelit pemantauan ini beroperasi siang dan malam. Jadi laporan itu mencakup waktu 24 jam yang lalu. Dari 24 jam lalu akan kita rilis jam 7 esok paginya.
1: Oke, kita ke Pak Bobby lagi Pak, izin ya. Oke, kalau dari BPBD sendiri Pak telah mengerahkan 2 helikopter untuk waterbombing Pak ya.
2: Tiga
1: untuk waterbombing sendiri. Iya. Jadi seberapa efektif Pak metode ini dalam mengendalikan kebakaran Pak?
2: Gini, kalau berkaitan dengan efektifnya, efektif kita. Karena berserang capaian untuk yang helikopter tadi kan memang dia menampung air tadi kan. Kadang-kadang kendalanya kita memang, ini tanda kendalanya kita di lapangan itu kadang-kadang jarak yang kita bisa masuk itu gak bisa. Kita kadang-kadang pakai kendaraan.
1: Pakai
2: tangki-tangki itu ya. Tapi kita kadang-kadang solusinya pakai kendaraan. Tapi bawa apa istilahnya itu, bawa tangki di badan gitu kan. Tapi itulah gunanya ada helikopter tadi membantu. Jadi sebaran air yang diturunkan dari ada di bawah itu apa istilahnya namanya ya, tanknya itu untuk buang airnya gitu. Jadi memang ada efektifnya gitu Pak.
1: Sudah efektif ya. Dari 3 helikopter tadi ya.
2: Iya, ada 3.
1: Oke. Nah, kalau dari Bu Sinta sendiri saat ini Bu, Sumatera Selatan ini sebenarnya sepenuhnya sudah memasuki musim kemarau atau belum?
3: Menurut yang sudah kami prediksikan itu wilayah Oki bagian selatan, wilayah Muratara itu sudah memasuki awal musim kemarau pada dasar yang 3 Mei kemarin. Untuk sebagian besar wilayah Sumatera Selatan akan memasuki pada bulan Juni ini di awal dasaran 1 dan kemudian sebagian kecil wilayah bagian barat itu memasuki awal musim kemarau di Juni 2. Jadi memang belum merata masuknya, baru di awal dasaran 3 Mei kemarin ada sebagian kecil yang sudah memasuki awal musim kemarau.
1: Oke, baik. Bu Sinta dan juga Pak Bobby, kita izin break dulu ya.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini yang sangat hangat sekali dan juga sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Nanti kita akan kembali lagi masih di Dialog Palembang Menyapa. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
4: Rif, saya mau bacurhat, Le.
5: Kenapa kau menangis?
4: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
5: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
4: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
5: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
6: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
4: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
5: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-26 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Haji Bobby Novian SMSI dan juga Ibu Sinta Mediani Estat STRMed dari Kabid Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, dan dari PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Pendengar, kami informasikan sebelum kami melanjutkan perbincangan di kesempatan pagi hari ini, untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami, silakan bertanya terkait topik 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Langsung saja telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Oke, kita sapa kembali Pak Bobby dan juga Ibu Sinta. Pak Bobby, Ibu Sinta, kita buka WhatsApp dulu ya. Sepertinya sudah ada titipan pertanyaan dari pendengar yang sudah membersamai kita di kesempatan pagi ini. Pertanyaan dari Pak Roni di Lorok Pak Joni, Pak. Cuaca di Palembang terasa sangat panas akhir-akhir ini. Itu kenapa ya, Bu? Nah, berarti ini pertanyaannya untuk Bu Sinta ya. Iya. Oke, silakan, Bu.
2: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Roni. Memang kita sudah merasakan ketidaknyamanan ya, Pak, karena penurunan dari curah hujan. Okay. Jadi kalau pada saat curah hujan itu menurun, suhu itu meningkat, maka kelembaban di tubuh kita juga menurun. Yeah. Rasanya itu lebih haus, lebih gerah. Jadi pemantauan kami, monitoring hari tanpa hujan, pada dasarnya 3 Mei kemarin, memang sebagian besar wilayah Sumatera Selatan itu sudah tidak mengalami hujan selama 6 hingga 10 hari. Okay. Nah, tentu saja ini sudah menurunkan kelembaban, sehingga suhu udara tadi yang tinggi tidak mendapatkan hujan, tidak punya netralisir nih. Jadi suhu udara sangat terasa panas. Jadi saran kami untuk 10 hari ke depan itu juga diprediksi curah hujan akan terus menurun memasuki awal musim kemarau. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk kita tetap menghidrasi diri, memperbanyak minum air putih tentunya. Jika tidak berkepentingan di luar, bisa di dalam ruangan saja, gitu, Pak.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Pak Roni ya.
3: Amin.
1: Pendengar, masih kami nantikan kembali kebersamaan Anda. Silakan berpartisipasi terkait pertanyaan di 0711369977 di via telepon, atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp seperti Pak Roni Lorok Pak Jo tadi di 0821-7927-9090. Kita masih ke Bu Sinta, Bu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, jadi untuk saat ini, Bu, terdapat wilayah di Sumatera Selatan yang mengalami kondisi cuaca yang sangat kering, sehingga berisiko tinggi terjadi kebakaran lahan. Ini seperti apa, Bu, Ibu menanggapinya?
2: Untuk saat ini, kita sudah mengantisipasi dengan pembasahan lahan. Sebelumnya, pada bulan Mei kemarin, itu sudah ada operasi modifikasi cuaca, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu untuk mengantisipasi kekeringan lahan, terutama di lahan gambut. Jadi potensi kebakaran di Sumatera Selatan ini sangat besar di wilayah lahan gambut. Iya, di wilayah Oki,
3: OI.
2: Usi Banyuasin, Banyuasin. Jadi itu sudah kita lakukan operasi modifikasi cuaca dengan membuat awan itu lebih cepat matang.
1: Okay.
2: Menciptakan hujan buatan agar lahan itu tetap basah.
1: Siap. Ya. Kalau untuk prediksi puncak kemarau, kapan, Bu, kira-kira?
2: Iya. Jadi informasi musim kemarau ini sudah kami rilis nih, Pak. Minggu kemarin sudah kami rilis bahwa awal musim kemarau akan dimulai dari dasarian 3 Mei, kemudian dasarian 1 Juni, dasarian 2 Juni. Sedangkan untuk puncak musim kemarau itu sendiri diprediksi akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September.
1: Oke, mudah-mudahan gak meleset, Bu, ya.
3: Iya, mudah-mudahan ada hujan.
1: Ada hujan.
2: Iya. Kita tetap berharap selama musim kemarau hujannya tetap akan
3: datang,
2: jadi potensi karhutla kita juga menurun. Gitu.
3: Amin.
1: Oke, kita ke Pak Bobby, izin, Pak.
3: Ya,
1: oke. Nah, kalau dari daerah nih, Pak, daerah mana saja yang sampai saat ini masih menjadi perhatian, masih menjadi perhatian kita bersama terhadap karhutla ini, Pak? Dan apakah ada penambahan wilayah, maksud kami, dari sebelumnya, Pak?
3: Kalau untuk sementara tadi apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar, saya sependapat. Memang antisipasinya memang kita perlu, tapi untuk berkaitan dengan kebakaran hutan, karutlah yang meningkat memang belum, masih landai kita. Cuman kita barangkali ini kami provinsi, BPBD provinsi, barangkali kalaupun memang terjadi karutlah kami akan mendirikan posko. Barangkali posko yang berdekatan, Bu. Maksudnya dari OKI dan OI menempel gitu. Contohnya antisipasi di jalan tol. Di jalan tol atau sebelum arah yang dari Kertapati menuju Indralaya, yang jalan non tol.
1: Oh, non tol.
3: Ya, itu barangkali antisipasi di situ akan kami rencanakan membuat posko. Tapi kami berharap juga tadi apa yang katakan Bu Sinta tadi, mudah-mudahan hujan itu yang diharapkan sekali. Jadi bisa lewat dari alam, bisa juga kita dari non teknisnya gitu, Bu. Itu Bapak.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait peran Pak atau koordinasi dari BPBD dengan TNI atau mungkin dengan Polri, Manggala Agni juga, serta pemerintah kabupaten kota dalam upaya pencegahan penanggulangan karhutla ini seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kami kan kemarin gelar pasukan kemarin. Kita bisa lihat, masyarakat bisa lihat di Geri Agung kemarin, berkolaborasi dengan BNPB Pusat, Manggala Agni, dari TNI Polri, masyarakat peduli api yang ada di Dinas Kehutanan dan lain-lain. Itu alhamdulillah kita kerjasama. Ya, intinya berharap kita menjaga bumi, menjaga kita, menjaga bumi, bumi menjaga kita.
1: Saling jaga, Pak ya.
3: Iya, saling jaga.
1: Oke. Okay.

0: ya 500 titik. Nah, kita sekarang baru prediksi baru 200 titik atau 100 titik gitu.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Bu Sinta lagi, Bu. Oke. Nah, kalau untuk perkiraan curah hujan nih di Sumatera Selatan dalam minggu atau bulan depan ini gimana, Bu? Prediksinya.
2: Jadi kami sudah memantau prediksi curah hujan dua dasarian ke depan.
1: Okay.
2: Jadi pada dasarian 1 Juni itu terlihat penurunan curah hujan. Curah hujan kita prediksi berkisar di bawah 100 mm. Kemudian di dasaran 2 juga masih terjadi penurunan curah hujan, namun di sebagian kecil wilayah itu curah hujan masih kategori menengah. Jadi peluang potensi hujan juga tetap ada meskipun peluangnya hanya di bawah 50% ini. Tapi aktifnya gelombang-gelombang di khatulistiwa itu bisa mengaktifkan kembali potensi pembentukan awan. Jadi sebenarnya pada awal musim kemarau ini kondisi memang sudah curah hujan sudah menurun. Tapi peluang potensi hujan juga tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, mudah-mudahan Bu ya. Oke, kita ke Pak Bobby lagi, Pak Bobby. Nah, ini kan Pak untuk titik-titik api yang ditemukan, kira-kira ini berada di lahan mineral atau lahan gambut nggak, Pak? Dan kalau misalkan ada di lahan-lahan tersebut, bagaimana, Pak? Ini tingkat kesulitan dalam proses pemadamannya?
0: Untuk sementara ini, kalau bicara dua alam tadi, lahan tadi, untuk sementara kalau lahan gambut belum.
1: Belum.
0: Nah, tapi barangkali kita udah protektif ke pendekatan kepada masyarakat yang mempunyai lahan gambut, karena lahan gambut ini agak susah madamkannya.
2: Iya, betul.
0: Karena bukan di atas tapi di bawah. Nah, itu permasalahannya. Jadi kita barangkali berperan bersama dengan BPBD-nya kabupaten kota, barangkali juga tadi apa yang dikatakan Bu Sinta tadi, OI, OKI, Mubah Banyuasin, tapi yang memang agak riskan ini kita arah ke titik-titiknya ke arah tol. Jadi kita udah pendekatan kepada masyarakat baik dengan kadesnya. Jadi alhamdulillah sudah pendekatan. Jadi tinggal bagaimana menyikapinya ke depan. Nah, itu. Mudah-mudahan enggak begitu, bagaimana enggak begitu pengaruhnya, parah benar gitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk status siaga karhutla, Pak. Nah, kalau dari BPBD sendiri telah menetapkan status siaga karhutla di beberapa wilayah tertentu, Pak, seperti yang disebutkan tadi. Dan misalkan iya, ini atas dasar penetapannya seperti apa, Pak?
0: Oh, gitu. Yang jelas kalau kita tadi kan udah saya katakan tadi. Kita udah ada laporan dari 5 kabupaten.
1: Okay.
0: Tapi sebelum menetapkan status siaga karhutla itu, kita memang rapat koordinasi dulu. Jadi dari laporan dari desa, kecamatan, kelurahan, tidak langsung kabupaten tersebut langsung menetapkan karhutla. Gitu. Jadi kita ada laporan dari tadi apa yang dikatakan Bapak tadi, ada yang dari stakeholdernya, tentara, TNI, dari masyarakat. Nah, baru ada kesepakatan, baru kita menetapkan siaga karhutla. Jadi itu.
1: Oke, jadi berdasarkan ini dulu, Pak ya.
0: Iya, rapat koordinasi.
1: Rapat koordinasi
0: dulu. Kabupaten tersebut gitu kan.
1: Oke. Nah, kalau untuk tantangan terbesar nih, Pak.
0: Waduh.
1: Tantangan terbesar yang dihadapi dalam menangani titik api yang berada di kawasan gambut atau lokasi yang sulit dijangkau seperti apa nih, Pak?
0: Kalau tantangan ini pengalaman tantangan sih. Yang pertama adalah luas wilayah rawan karhutla di Sumatera Selatan. Itu apa yang dikatakan Bu Sinta tadi. Kalau kita tidak dibantu oleh waterbombing atau patroli udara, aduh, nggak bisa kita lihat.
1: Okay.
0: Jadi luas wilayah yang pertama sekali tantangan beratnya. Akses lokasi yang sulit dijangkau. Tadi kan titik api itu adanya di sudut itu, jadi nggak bisa kecuali kita pakai waterbombing tadi. Itu salah satunya. Keterbatasan sumber air di lapangan. Nah, jadi kalau kita pakai waterbombing itu nggak bisa langsung kita lihat juga keadaan. Kita mengambil air di sungai itu kita lihat bagaimana ada rumah atau kebun atau gimana. Jadi bukan langsung ada air waterbombing bisa turun, enggak. Kita lihat keadaannya. Sudah itu ada potensi kebakaran berulang-ulang. Nah, itu tadi kesadaran kepada masyarakat berkaitan dengan menjaga hutan tersebut. Gitu, Pak, tantangan-tantangannya.
1: Tantangannya, Pak, ya. Yang saat ini dialami di lapangan, Pak, ya.
0: Terakhir juga kendalanya itu banyak anggaran. Berkaitan efisiensi 2026 ini, kita sama-sama mengikat tali pinggang kuat-kuat. Kalau enggak tali kuat-kuat, ya inilah risikonya gitu.
1: Kalau untuk terkait patroli di udara nih, Pak. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan peran dari patroli udara ini dalam mendukung upaya deteksi dini dan juga pencegahan kebakaran hutan di lahan yang ada di wilayah Sumsel seperti apa, Pak?
0: Kalau udah berapakah udah dari awal dari akhir bulan Mei ya Bu Sinta ya. Mm-hmm. Itu sudah patroli udah jalan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita dibantu dari BNPB pusat. Mm-hmm. Berdasarkan kan ini kita udah bisa online dari sistemnya tadi kan si POMI ya. Si POMI. Ada juga

0: off gitu kan, ada data dari satelit gitu kan. Bukan BPPD atau teman-teman di BMKG aja bisa lihat, dari pusat juga bisa lihat dari satelit. Nah, barangkali itulah dasar dari tadi kan kita udah katakan ada status karhutla di Sumsel, dan juga kita udah apel siaga berkaitan persiapan karhutla. Itulah fungsinya kita dibantu oleh BNPB berkaitan dengan monitoring tadi. Ada waterbombing sudah turun, sudah yang apa helikopter untuk memantau situasi di lokasi juga sudah patroli. Itu salah satu wujudnya berkaitan dengan persiapan karhutla tersebut. Gitu.
1: Oke, baik. Kita ke Bu Sinta lagi, izin Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk fenomena iklim global nih Bu, seperti kita sebut El Nino Bu ya. Nah, ini kira-kira berpengaruh terhadap potensi karhutla di Sumatera Selatan tahun ini enggak, Bu?
2: Ya, jadi kalau El Nino yang kita bahas itu adalah fenomena global. Okay. Artinya pengaruhnya itu cukup luas. Tidak bisa kita spesifik hanya Sumatera Selatan saja. Jadi pada saat ini kondisi El Nino itu terpantau lemah menuju kondisi moderat. Kondisi ini harus kita waspadai di wilayah Sumatera Selatan, juga wilayah Indonesia bagian selatan, karena pengaruhnya di sekitar itu. Wilayah yang awalnya cukup hangat, masa udaranya sekarang menjadi cukup dingin, sehingga potensi pembentukan awan cukup berkurang. Nah, jadi yang perlu kita waspadai dari El Nino adalah penurunan dari curah hujan.
1: Curah hujan.
2: Khususnya saat ini kita lagi masuk musim kemarau nih. Kita saat ini mau masuk periode musim kemarau, itu secara normal memang kita akan masuk musim kemarau. Ditambah kondisi El Nino, tentu ini menjadi kolaborasi yang aktif untuk menurunkan curah hujan.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk ini Bu, koordinasi ya antara BMKG dengan BPBD, WIPAS nih, dan juga instansi lain yang terkait dalam penyampaian informasi hotspot dan juga peringatan dini karhutla ini seperti apa Bu?
2: Iya, jadi kami BMKG dengan instansi-instansi terkait termasuk BPBD juga memiliki WA koordinasi kita ya Pak.
0: Iya, ada grupnya.
2: Iya, ada grup WA. Dari sana kami berkoordinasi dengan para pimpinan, juga para staff, untuk kemudian kami diseminasikan informasi analisis curah hujan harian. Jadi setiap hari kita ada membuat analisis curah hujan harian 24 jam yang lalu. Kita juga membuat analisis curah hujan selama 6 hari ke belakang. Jadi bisa dilihat sudah berapa hari kita tidak hujan. Kemudian pada setiap dasarian itu 10 hari sekali kita memunculkan informasi namanya monitoring hari tanpa hujan. Itu juga kita diseminasikan pada masyarakat secara real time.
1: Oke, baik. Sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Langsung kita angkat telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Palembang menyapa.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana?
3: Dimas di Sekip, Mas.
1: Mas Dimas di Sekip. Ya. Silakan Mas Dimas terkait pertanyaan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Bobby dan Ibu Sinta. Baik, yang ingin saya tanyakan saat ini ya Mas ya, di mana kita ketahui kan kalau kayak karhutla ini kayak sudah menjadi dilema, di mana setiap tahunnya pasti akan berulang kembali. Yang saya pertanyakan tuh kan kadang-kadang juga pemerintah ataupun juga dari dinas terkait kan melakukan seperti sosialisasi jangan sampai pembakaran hutan, tapi kenyataannya di lapangannya antara petugas dan masyarakat itu kadang-kadang kucing-kucingan. Itu gimana ya Pak ya, apa masih rendahnya literasi ataupun juga pengetahuan masyarakat atau rendahnya dari hukum kita? Itu satu. Satu lagi ya Mas, untuk BMKG kadang-kadang kan cuaca ini saat ini kan Mas nggak bisa ditebak. Kadang di satu tempat itu hujan, kadang satu tempat itu masih panas. Itu gimana ya Pak ya, sebagai masyarakat awam itu gimana ya penjelasannya ya? Kadang-kadang kita sudah siap jam hujan atau gimana, katanya terang benderang gitu Mas. Mungkin seperti itu aja Mas pilih.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Dimas di Sekip. Ditunggu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dimas di Sekip. Berarti ini pertanyaannya langsung ditujukan dari BPBD dan juga BMKG. Kita mulai dari Pak Bobby dulu.
0: Terima kasih Mas Dimas yang ada di Sekip. Ini yang saya katakan tadi, saya sependapat dengan Mas Dimas, pemerhati lingkungan, terima kasih. Peran pemerintah gimana? Di satu sisi memang dilema, Pak Dimas. Jadi di satu sisi inilah namanya berkolaborasi. Berkaitan dengan strategi menghadapi karhutla atau El Nino, lain-lain itu ya memang peran masyarakat yang paling penting. Kita berkolaborasi, udah bisa disaksikan oleh masyarakat bagaimana sikap kita, peran pemerintah. Bisa dilihat kemarin Mas Dimas, kita untuk persiapan karhutla kita udah pernah apel besar. kemarin kita udah di tahun kemarin pernah apel banjir. Nah itu salah satunya juga memang. Terima kasih saran Mas Dimas untuk kedepannya juga. Kalau ini kami yang perlu perhatian ya, berkali kami pendekatan kepada masyarakat yang paling penting edukasi. Mm-hmm. Jadi memang kendala kita memang sekarang ini lagi berupaya bagaimana menyadarkan masyarakat berkaitan dengan penanganan karhutlah tersebut. Jadi terima kasih sarannya, untuk kedepannya saya tampung, nanti saya kita diskusikan kembali. Peran masyarakat itu sangat penting, itulah dalam wujudnya tadi edukasi. Okay. Itu saya rasa tangkapan dari kami.
1: Baik, terkait dari BMKG, silakan Bu Sinta.
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dimas. Jadi untuk cuaca saat ini sepertinya tidak bisa ditebak begitu ya. Ya. Jadi memang pengamatan observasi unsur-unsur cuaca itu kita lakukan real time nih Pak, setiap jam. Jadi setiap jam rekan-rekan di BMKG itu mengamati unsur-unsur cuaca dan kemudian kita buatkan ikhtisar hariannya. Untuk lebih memahami cuaca saat ini, kami himbau kepada masyarakat untuk dapat mengupdate informasi tentunya melalui kanal-kanal resmi di website BMKG Sumatera Selatan, maupun untuk lebih memudahkan bisa menginstal aplikasi info BMKG di Android-nya.
1: Okay.
2: Ya, jadi dapat lebih update lagi di sana bagaimana cuaca hari ini, cuaca esok hari, 3 hari ke depan, dan juga untuk perakiraan musim juga ada di sana.
1: Oke, akses pencarian sudah dipermudah ya?
2: Sudah dipermudah, jadi tinggal kesadaran masyarakat untuk mencari informasi sebenarnya.
1: Benar. Oke, baik, kita ke WhatsApp lagi boleh?
0: Boleh.
1: Di 0821-792-79090 dari Pak Karto di Ogan Ilir. Pak, saya warga Ogan Ilir, misalkan masyarakat lihat ada asap di lahan dekat rumah, apakah harus langsung lapor atau tunggu sampai apinya terlihat? Terus kami lapornya kemana kalau misalkan ada? Silakan. Ini ke Pak Bobby ya.
0: Ya, terima kasih tadi. Siapa dari mana tadi?
1: Pak Karto di OI.
0: Terima kasih Pak Karto. Selamat pagi. Berkaitan dengan karhutlah ini memang fleksibel, saya katakan. Dikatakan kita tidak lapor salah, kita melapor juga salah. Jadi gini ilustrasinya. Jadi kalaupun ada kejadian baik kebakaran hutan ataupun kebakaran atau ini, kita juga harus berkala. Jadi dari masyarakat tadi apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar, kita ada operator gitu kan. Ada lapor. Jadi istilahnya laporannya berjenjang. Jadi kita tidak bisa langsung lapornya ke Pak Gubernur. Kita kan ada stakeholder dari kecamatan, dari kecamatan melapor dari desa, itulah peran sertanya dari apa Babinsa, peran sertanya Satlinmas, ada yang di masyarakat, fungsinya kades, fungsinya lurah, fungsinya PRT. Kalaupun memang wujudnya berkaitan dengan kerjasama, barangkali alhamdulillah bisa ditangani. Jadi saran saya lapornya berjenjang. Nanti kita juga kan di Kabupaten Ogan Ilir juga ada tim karhutlah. Ada BPBD, ada Satgas Manggala Agni, ada dari beberapa OPD. Jadi kalau seandainya pun memang tidak bisa dilaksanakan, nah barangkali kita akan tim dari pemerintah provinsi yang akan turun langsung ke kabupaten atau ke daerah titik tersebut.
1: Oke, stakeholder vertikal Pak ya.
0: Ya, harus berperan aktif gitu.
1: Oke, baik. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda. Masih ada durasi sekitar 15 menit lagi kami menemani aktivitas Anda di Dialog Palembang Menyapa untuk pagi ini. Silakan saja di 0711369977 via telepon, atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Kita angkat telepon kembali, sepertinya ramai pagi ini.
2: Iya.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum. Palembang Menyapa.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Batu Raja nih, Pak Kiwai dari Batu Raja.
1: Wih, Pak Kiwai dari Batu Raja, jauh nih. Silakan Pak Kiwai.
4: Pengen tanya masalah nih, Pak ya. Kalau kita melihat setiap tahun pasti ada karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Banjir, akibat musim hujan. Cuman kalau itu tidak bisa ditolak, Pak, walaupun kan donasi bagaimanapun. Menurut saya nih. Tapi sekarang itu dampaknya yang akan kecil cepat. Misalnya kalau banjir, penanggal bagaimana cara menolong banjir, apa bantuan? Itu yang lebih cepat. Sudah tuh kebakaran hutan kalau lain tuh mematikan apinya. Kalau nah bagaimana kerudan ini semasalah itu? Kalau kita mencegah tidak bisa, Pak. Karena dunia ini udah canggih sekarang ini kan. Bukan zaman tahun 50-60an dulu, hutan belum ada penimbangan. Perkebunan belum ada, ya, perusakan apa irigasi apa itu, sungai belum banjir. Nah, dampaknya itu pembantuan oleh berdampak misalnya yang kena banjir. Nah, dampak yang baik itu bagaimana bantuan itu harus sampai ke tempat yang dibantu. Nah, itu ya mematikan api lebih cepat supaya tidak polusi. Nah, itu aja menurut saya bagaimana koordinasi yang masalah itu, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiwai di Batu Raja, silakan untuk ditanggapi Pak Bobby atau Bu Sinta.
0: Terima kasih Pak Kiwai dari Batu Raja. Kebetulan saya juga orang Batu Raja nih. Selamat pagi Pak Kiwai yang ada di Batu Raja. Alhamdulillah kita berkolaborasi. Intinya terima kasih saran dan masukannya. Ini bagi teguran bagi kami di BPPD-nya provinsi. Terima kasih juga sarannya. Alhamdulillah kemarin kita kejadian banjir bandang yang di Kabupaten Oku. Alhamdulillah juga peran BPPD provinsi turun langsung ke lapangan. Kami lihat keadaan bagaimana masyarakatnya, itu apa yang dikatakan Pak Kiwai tadi benar. Bagaimana actionnya, bagaimana sampainya berkaitan dengan gimana mengatasi banjir ataupun tanah longsor. Dan nah, alhamdulillah kita BPPD Provinsi Sumsel bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Oku. Alhamdulillah jalan Pak, jadi tidak ada hambatan selama ini. Memang memang titik beratnya memang seperti inilah. Memang kita dilemanya kita di lapangan seperti ini. Memang kalimat puas dan tidak puasnya memang seperti itu Pak Kiwai. Kami terima kasih sarannya, barangkali ini motivasi kami ke depan. Alhamdulillah terima kasih kerjasamanya. Tapi intinya Pak Kiwai, kami mohon juga partisipasi dari masyarakat khususnya di Kabupaten Oku.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak ya. Ada lagi yang ingin bergabung dengan kita. Selamat pagi. Palembang menyapa.
5: Pagi Pak.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Nopal Pak.
1: Pak Nopal di mana Pak?
5: Di Sukabangun Pak.
1: Di Sukabangun. Oke, silakan Pak Nopal.
5: Ini Pak pengen tanya sama Ibu dari BMKG itu Pak. Ini kan sekarang kondisi panasnya Pak, gerah rasanya Pak. Kira-kira sampai kapan? Terus juga di media sosial katanya ada El Nino Godzilla. Apa ionian Godzilla kayak mana Pak? Jadi kami masyarakat ini khawatir dan cemas gitu Pak. Mohon diedukasi gitu Pak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ada lagi Pak Nopal?
5: Cukup Pak, itu aja dulu Pak.
1: Oke, terima kasih Pak Nopal di Sukabangun. Pertanyaannya untuk Bu Sinta berarti ya. Silakan Ibu untuk ditanggapi.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Nopal, pertanyaannya terkait El Nino Godzilla yang baru-baru ini kayaknya booming nih.
1: Iya, yang lagi happening sekarang.
2: Iya, lagi happening. Jadi sebenarnya memang istilah El Nino Godzilla itu bukan istilah ilmiah.
0: Iya.
2: Jadi ada peneliti mungkin dari instansi lain yang mempopulerkan nih istilah ini. Sebenarnya istilah yang ilmiahnya yaitu El Nino pada kondisi lemah, sedang maupun kuat. Dikatakan Godzilla karena mereka memprediksi bahwa El Nino akan pada kondisi ekstrim. Tentu saja pemantauan El Nino itu tidak bisa kita kategorikan set dari awal El Nino akan ekstrim. Nah, BMKG sendiri melakukan pengamatan kondisi El Nino itu setiap dasarian. Dan buat rata-ratanya juga setiap bulanan yang akan kita pantau secara terus-menerus. Nah, untuk pantauan terakhir di dasarian 3 Mei kemarin, El Nino saat ini berada pada nilai indeksnya di 1,0. Artinya dia baru dari kondisi lemah menuju ke sedang. Jadi istilah ke El Nino Godzilla saat ini tidak tepat kita gunakan. Karena kita harus memastikan kondisi El Nino saat ini kondisinya seperti apa. Dan kategori saat ini yaitu El Nino dalam kategori lemah hingga menuju ke sedang.
1: Lemah, sedang, kuat ya?
2: Iya, lemah, sedang, kuat. Low, moderate, high gitu kan.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi untuk istilah El Nino Godzilla tadi memang saat ini lagi dipopulerkan. Namun kembali kita ke tinjauan ilmiahnya. El Nino itu hanya terdapat 3 kategori.
1: Iya, gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Bobby lagi, Pak Bobby.
0: Boleh, boleh.
1: Nah, ini kalau untuk ini Pak, titik api terbaru, kira-kira ada wilayah yang menjadi perhatian khusus nggak Pak berdasarkan hasil pemantauan titik terbaru saat ini Pak?
0: Kalau laporan rilis rilis sore tadi apa malam tadi, kita belum, masih tetap standby di itu.
1: Standby.
0: Jadi saya katakan untuk sementara kita masih landai, masih sedang gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya nggak jadi jadi gimana ya, nggak jadi berat gitu kan. Untuk sementara pemantauan dari udara kita dalam kategori sedang. Itu
1: Oke, kalau untuk imbauan Pak, imbauan dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha perkebunan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti apa Pak, imbauan yang akan disampaikan?
0: Yang pertama, terima kasih kepada masyarakat luas di Provinsi Sumsel. Yang pertama himbauan dari kami, yang pertama mohon kerjasamanya. Memohon kerjasamanya, kita sudah tahu, tadi sudah kita dengar sama-sama berkaitan El Nino, persiapan berkaitan dengan Karula, mohon kerjasamanya untuk sama-sama menjaga.
1: Okay.
0: Jadi lebih baik menjaga daripada kita sudah kejadian. Jadi sebelum ini kejadian benar, Karula, nah mohon kepada seluruh baik perusahaan ataupun desa, lingkungan, atau kelurahan, termasuk di rumah tangga kita sendiri. Jadi kita harus menjaga supaya tidak terjadi yang berkaitan dengan Karula tersebut. Itu saya rasa, itu sarannya. Memang ayo kita bantu sama-sama bagaimana ke depannya perhatian kita sama-sama berkaitan untuk mengantisipasi supaya Karula itu tidak berkembang jauh. Itu saja.
1: Oke. Kalau untuk Bu Sinta, Bu, kira-kira masih ada terdapat potensi asap lintas wilayah, Pak? Batas maksud kami?
0: Segara.
1: Iya, kira-kira masih terdapat potensi asap lintas wilayah nggak, Bu, apabila jumlah titik api terus meningkat di beberapa daerah?
2: Ya, tentu saja potensi itu akan muncul jika Karhutla itu sudah meluas. Untuk saat ini di wilayah lain juga belum terdapat peningkatan
1: kebakaran
2: hutan. Jadi masih di awal-awal musim kemarau ini kita lebih ke tindakan antisipasi.
0: Betul.
2: Lebih ke pembasahan lahan. Jadi operasi modifikasi cuaca juga sudah disebar nih. Mulai dari daerah Sumatera Utara, kemarin di Riau, di Kalimantan, di daerah-daerah hutan, lahan gambut yang tentu saja berpotensi besar, itu sudah dilakukan pembasahan pada

0: terhadap dialog kita pagi ini? Silakan dari Pak Bobby dulu, boleh? Silakan, Pak.
1: Saya rasa himbauan kita dari awal tadi, bagaimana peran kita, peran kita masyarakat secara logis, secara logika, bagaimana mengamankan persiapan ini. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama menjaga dari paling yang kecil, dari keluarga kita sendiri sampai ke kerjasama berkaitan ini. Jadi intinya kalau bisa untuk berkaitan dengan karhutla ini kita sama-sama menjaga, jangan sampai ke negara lain, tetangga lain atau provinsi lain berkaitan ke karhutla ini, supaya jangan sampai melebar. Cuman seputar untuk di Sumsel saja, gitu. Jangan sampai ke Jambi, ke Riau, atau ke Jakarta atau kemana-mana. Jadi khusus untuk kita sama-sama, ayo kita sama-sama provinsi Sumsel ini menghindari daripada karhutla yang luas. Saya rasa itu, Pak.
0: Baik, silakan Ibu Sinta.
2: Iya, betul sekali yang dikatakan Pak Bobby. Saya sepakat untuk saat ini yang perlu kita tingkatkan adalah kewaspadaan. Kewaspadaan mulai dari diri kita sendiri. Tentu saja kesadaran, sosialisasi terhadap masyarakat, terutama dari diri sendiri untuk tidak melakukan pembakaran apapun bentuknya. Mulai dari pembakaran sampah ataupun membakar di hutan yang tanpa pengawasan, meninggalkan api unggun. Iya, seperti pembuangan puntung rokok sembarangan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu harap dihindari mulai dari masyarakat. Tentunya karhutla ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi kami sangat berterima kasih pada rekan-rekan BPBD dan Manggala Agni yang sudah turun langsung di lapangan untuk memadamkan api tentunya. Tugasnya juga sangat berat di sana. Dan koordinasi kita semoga tetap berjalan dengan maksimal hingga untuk meminimalkan resiko dari karhutla di masa yang akan datang juga.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Pak Bobby dan juga Ibu Sinta. Dialog kita di kesempatan pagi hari ini sangat memberikan informasi dan juga wawasan ya, informasi terbaru terkait tema kita di kesempatan pagi hari ini yang sudah kita bahas. Buat pilih pribadi dan juga para pendengar tentunya yang saat ini juga ikut monitor dan para pendengar yang ikut aktif bertanya tadi, kami juga ucapkan terima kasih untuk partisipasinya, keaktifan Anda untuk mengetahui informasi lebih lanjut terhadap topik yang sudah kita bahas. Pak Bobby dan juga Bu Sinta, terima kasih banyak kehadirannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang hangat lagi untuk kita perbincangkan, karena ini jujur sangat luar biasa sekali, sangat memberikan afirmasi positif terhadap pilih pribadi dan mungkin para pendengar juga yang saat ini lagi monitor. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama dialog pagi Palembang Menyapa terkait titik 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Sudah hadir membersamai kita langsung tadi ada dari Kabid Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Haji Bobby Novian SEMSI, dan juga PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Ibu Sinta Mediani STRMED. Pendengar, kita bisa simpulkan juga dan mudah-mudahan bisa kita harapkan untuk penyajian data titik-titik api yang terdeteksi dari udara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kita harapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kerawanan kebakaran, pola persebaran hotspot, serta efektivitas untuk pencegahan yang telah dilakukan. Informasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi antar instansi, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, dan juga mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, tetaplah bersama kami karena kami akan terus membersamai Anda hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Palembang pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai

0: potensi cuaca ekstrim lainnya, di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pagi, Mace Rina.
1: Pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta hari ini terkait rekrutmen petugas PPSU dan Damkar DKI. Pendengar, beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya, perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan juga sarana umum atau PPSU dan petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta pada periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id dari hasil koordinasi tim Jalahoax yang dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi dapat dipastikan pendengar, rekrutmen petugas PPSU dan juga damkar DKI Jakarta merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Palembang pagi ini, masih dengan informasi dan juga hiburan, serta lagu-lagu pilihan. Pendengar, informasi yang akan kami sampaikan terkait Polsek Rantau Alai, gelar razia antisipasi gangguan Kamtibmas dan pelanggaran. Informasi ini kami lansir langsung pendengar dari rri.co.id. Polsek Rantau Alai menggelar razia guna mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya Minggu 31 Mei 2026 lalu. Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan di depan markas Komando atau Mako Polsek Rantau Alai, Jalan Letda Ali Hanafiah, Kelurahan Mekarsari, Kabupaten Ogan Ilir. Pendengar, razia tersebut berlangsung mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Kapolres

senjata tajam, minuman keras maupun petasan. Selain itu juga ada kendaraan yang dikenakan sanksi tilang selama pelaksanaan razia. Jadi meski demikian pendengar, petugas memberikan 5 langkah teguran kepada pengendara yang kedapatan kurang tertib dalam berlalu lintas. Jadi teguran tersebut diberikan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat tentunya lebih patuh terhadap aturan demi keselamatan bersama di jalan raya. Kapolres Ogan Ilir sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dilakukan jajaran Polsek Rantawalai sebagai bentuk kehadiran Polri dan juga menjaga stabilitas keamanan wilayah. Selain pemeriksaan kendaraan, personil juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba, tidak membawa senjata tajam tanpa izin, serta menjaga ketertiban lingkungan masing-masing. Jadi selama razia pendengar, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol. Kepolisian berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas di Kabupaten Ogan Ilir khususnya.

legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

worth it. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda terkait Kabupaten Lahat teguhkan komitmen kebangsaan lewat Pancasila. Informasi ini pendengar, kami lansir langsung dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Asisten Kepala UPD, Camat, Unsur TNI, Polri, ASN, Organisasi Kemasyarakatan, Mahasiswa, dan Lurah yang ada di sana, para lurah ya. Jadi dalam amanatnya tersebut, Bupati Lahat menegaskan bahwa hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen seluruh elemen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar negara, dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang mampu menjaga pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya Indonesia. Jadi menurutnya tantangan untuk pembangunan dan juga dinamika sosial saat ini menuntut penguatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap hidup rukun, saling menghormati, dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Ia juga mengajak untuk masyarakat Lahat khususnya menegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi pengingat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pengamalan nilai tersebut, diharapkan Kabupaten Lahat khususnya dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju, harmonis, dan sejahtera berdasarkan dan juga berlandaskan semangat persatuan dan juga kesatuan bangsa.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 pas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan informasi serta lagu-lagu pilihan menjelang pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami nantinya karena kami akan terus menemani aktivitas Anda hingga pukul 24 dini hari nanti ya, dalam rangkaian Palembang Malam juga. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan, aktivitas yang Anda lakukan baik di ruangan atau mungkin di luar ruangan juga. Dan yang untuk lagi menempuh perjalanan mudah-mudahan juga dilancarkan sampai dengan selamat dengan tujuan, dan juga seluruh aktivitas hari ini diberikan semuanya kelancaran tanpa ada kendala dan halang rintang. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa kebersamaan kita di Palembang pagi ini harus berakhir. Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, partisipasinya yang sudah monitor dari pukul 5 hingga pukul 10 siang, kesempatan siang hari ini ya. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selain ini bakal ada rekan kita, ada Ega yang akan melanjutkan perjalanan Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkin

0: egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Edisi di hari Kamis 2 Juni 2026. Bersama saya Ega Duyanti ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, beragam informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan sebuah tembang nih yang bisa menambah semangat sekaligus percaya diri kita ya di kesempatan hari ini. Ada NPD Sempurnanya Aku.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

2001 kali pendengar dari Adrian Khalif membawa kita di pukul 10:23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, masih di rangkaian Palembang siang ini di Pro 1 RRI Palembang. Tentunya kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Dan kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang saat ini mulai mendominasi wilayah Sumatera Selatan. Selain berkurangnya curah hujan ya, musim kemarau juga berpotensi memicu berbagai risiko kesehatan dan juga bencana lingkungan. Pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang, Siswanto, menjelaskan bahwa sejak awal Mei 2026, Sumatera Selatan telah memasuki masa pancaroba atau masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Memasuki Juni, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan secara umum sudah berada pada fase musim kemarau. Menurut BMKG, karakteristik musim kemarau tahun ini dipengaruhi juga ya oleh fenomena iklim global El Nino. Jadi fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga musim kemarau berpotensi berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan dengan kondisi normal. Dan pendengar ya, salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama ya di daerah yang memiliki lahan gambut luas. Jadi kebakaran tersebut dapat memicu munculnya kabut asap yang tentunya berdampak juga pada kesehatan masyarakat, khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan dan juga gangguan pernapasan lainnya. Dan beberapa wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi antara lain yaitu Kabupaten Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, serta sebagian wilayah Pali dan Musi Banyuasin. BMKG juga mengingatkan pendengar bahwa fenomena El Nino memiliki

Ada berulang sekitar 3 hingga 4 tahun, seperti yang terjadi pada 2015, 2019, dan 2023. Dengan pola yang serupa, diperkirakan kembali terjadi pada 2026. Oleh sebab itu ya, Siswanto mengimbau kepada masyarakat, diharapkan lebih siap menghadapi potensi kekeringan yang lebih panjang dan kondisi cuaca yang lebih kering di Sumatera Selatan. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya Anda bisa dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan mendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.

ada Say No dari Tasya pendengar. Ini lagu ya sebenarnya udah rilis sejak 2012 kemarin, tapi akhir-akhir ini ya lagu ini populer kembali setelah sering dipakai untuk background musik tren-tren di sosial media. Tapi apapun itu ya, memang ada banget nih lagu-lagu Indonesia yang keberadaannya memang gak lekang oleh waktu. Dan pendengar masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bahas juga tentang musim kemarau yang udah mulai kita rasakan di bulan Juni ini pendengar. Jadi ya memasuki musim kemarau, tentunya kita juga harus mewaspadai sejumlah penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Saatnya kita mencegah berbagai penyakit yang kerap muncul saat cuaca panas dan kering dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Karena ya pendengar ya, di musim kemarau ini berbagai penyakit bisa muncul, dari penyakit pernapasan seperti ISPA, penyakit yang disebabkan oleh penurunan kualitas air bersih seperti diare dan tipes, dan juga berbagai penyakit lainnya. Dan juga ya di musim kemarau ini ya, kita diharapkan untuk banyak-banyak minum air putih juga untuk

memastikan tubuh kita tetap terhidrasi. Dan untuk yang suka beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen, pakai tabir surya ya, agar juga kulit nggak gampang terbakar karena matahari benar-benar terik nih biasanya kalau di siang hari. Dan tentunya ya penting untuk kita menjaga kesehatan di tengah cuaca yang terbilang sangat panas dan gak bersahabat ini pendengar ya. Dan pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Dan untuk menambah semangat dan juga meningkatkan imun kita ya, kita dengerin dulu tembang yang satu ini.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lintas waktu menunjukkan pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan informasi-informasi seputar dunia olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri, bersama dengan Programa 3 RRI melalui program Dinamika Olahraga. Namun sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu informasi lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan, yang mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026 dengan total luas lahan terbakar mencapai 182,54 hektar. Jadi berdasarkan sebaran kejadian ya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yakni 34 kejadian. Kasus tersebut paling banyak terjadi di Kecamatan Abab sebanyak 12 kejadian. Disusul Talang Ubi 9 kejadian, Penukal 8 kejadian, Tanah Abang 3 kejadian, dan Penukal Utara 2 kejadian. Kemudian pendengar, Kabupaten Muara Enim ada dengan 17 kejadian yang tersebar juga di sejumlah kecamatan, antara lain di Kecamatan Gelumbang 5 kejadian, Lembak 4 kejadian, Kelekar 2 kejadian, Rembang Niru 2 kejadian, Lubai 2 kejadian, serta Rambang dan Gunung Megang masing-masing 1 kejadian. Dan juga untuk Kabupaten Musi Banyuasin ya, mencatat 11 kejadian, diikuti juga Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 10 kejadian serta Ogan Ilir sebanyak 9 kejadian. Selanjutnya pendengar, Kota Palembang sendiri mencatat 6 kejadian, sedangkan Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku, dan Prabu Mulih masing-masing mencatat 5 kejadian. Dan juga ya, saat ini ya, menurut Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan juga bahwa sebagian besar wilayah di Sumatera Selatan masih berada pada kategori rawan kebakaran, sehingga upaya pencegahan ini perlu diperkuat. Dalam upaya penanggulangan, Subsatgas Udara Sumatera Selatan telah melakukan operasi waterbombing di sejumlah titik api di wilayah Oku, Ogan Ilir, dan juga Pali. Dan juga untuk hasil pemantauan menunjukkan titik api telah berhasil dipadamkan. Dan pendengar ya, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya juga, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Dinamika Olahraga RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Match Day tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Action secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steaua Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih

0: Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
1: Efek back-to-back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak, gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya patahkan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
0: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
2: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya kita secepatnya dan dokter siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
0: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
2: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
3: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Pukul 12 nanti, seperti biasa, akan ada info pasjam. Lalu kita juga akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dengan informasi-informasi yang sudah disusun tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13.30 kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan program Indonesia Banget. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti rangkaian mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.

0: Tapi Maci Desi tuh kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
1: Kok salah Maci Rina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Maci Desi, itu tidak akan tertular.
0: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Maci?
1: Aman tuh Maci. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 34 titik panas atau hotspot terdeteksi di berbagai wilayah hingga Selasa pagi. Kabupaten Muara Enim menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni mencapai 14 titik. Selain Muara Enim, hotspot juga terpantau di sejumlah kabupaten lain seperti Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, hingga Ogan Komering Ilir. Kondisi ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Sementara itu, BMKG memperkirakan sebagian wilayah Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena sebagian besar wilayah saat ini berada dalam kategori sangat mudah terbakar. Informasi selanjutnya pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI Divre 3 Palembang mencatat sebanyak 43.396 penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur panjang yang berlangsung pada 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan penumpang didorong oleh rangkaian hari libur nasional yang berdekatan sehingga mendorong mobilitas masyarakat untuk berpergian dan berwisata. KA Raja Basa menjadi layanan dengan jumlah penumpang terbanyak, disusul KA Bukit Serelo dan KA Sindang Marga. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menambah kapasitas angkut serta memperkuat aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. Stasiun Kertapati tercatat sebagai stasiun dengan aktivitas penumpang tertinggi selama masa libur panjang tersebut. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id serta WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
1: Pendengar, memasuki pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pemerintah

0: dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di rangkaian Palembang siang ini pendengar ya, kami ingin menyapa juga untuk seluruh pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di balik kemudi untuk berbagai urusan. Jadi baik untuk Anda yang mungkin sedang mengantar logistik, untuk driver-driver ojek online juga ya yang membawa penumpang ke tujuan, untuk Anda yang sedang berpergian menuju luar kota ataupun sekedar keluar buat cari makan siang di hari ini ya, tetap pastikan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi jika mata sudah mulai mengantuk ataupun badan terasa lelah, jangan paksakan untuk berkendara. Biar bagaimanapun pendengar, keselamatan tetap nomor satu. Dan sebagai teman perjalanan Anda, agar tidak kesepian nih, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan di sepanjang Palembang siang ini.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Barat, nanti pada pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi yang disusun tim redaksi RRI Palembang dalam Warta Berita Siang. Dan juga ya, jangan lupa untuk terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store ataupun melalui streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dari yang kita targetkan sebelumnya, kita kasih limit waktu 1 bulan, ternyata baru 41,6%.
1: Makanya waktu saya ketemu Pak Gubernur, saya sampaikan bahwa ini usulan dari pemerintah kota, karena itu adalah jalan nasional, silakan pemerintah provinsi untuk menyikapi. Sebenarnya kita bisa saja sharing soalnya.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang memperpanjang pendataan dan validasi kendaraan bermotor selama 1 bulan. Rencana pelebaran Jalan Prameswara dalam tahap pemutakhiran data dan kajian awal. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang memperpanjang pendataan dan validasi kendaraan bermotor selama 1 bulan guna mengoptimalkan potensi pajak daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar rapat evaluasi hasil survei dan pendataan kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah atau PAD melalui validasi dan sinkronisasi data kendaraan bermotor yang telah dilakukan di 18 kecamatan sejak 28 April hingga 31 Mei 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, capaian validasi dan verifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 baru mencapai 41,6% dari target yang ditetapkan selama 1 bulan. Karena masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, pemerintah Kota Palembang memutuskan memperpanjang masa pendataan selama 1 bulan ke depan di bawah koordinasi Asisten 3 dan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2: Dari yang kita targetkan sebelumnya, kita kasih limit waktu 1 bulan, ternyata baru 41,6%. Artinya masih ada lagi waktu tambahan karena beberapa permasalahan dan persoalan yang timbul dari tugas kita di lapangan, masukan dari Pak Camat, Pak Lurah, dari juga Bapenda Provinsi, maka kita adakan penambahan waktu selama 1 bulan ke depan di bawah koordinasi langsung Bapak Asisten 3 dan juga dari Pak Kepala Bapenda Kota.
1: Selain itu, ia juga mengajak seluruh camat dan lurah memperkuat koordinasi dengan Bapenda Kota Palembang guna mempercepat validasi data dan memaksimalkan potensi pajak kendaraan. Pemerintah Kota Palembang bersama Bapenda juga akan memperpanjang masa pendataan selama 1 bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Erwin Fartesa melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Kehormatan atau BK DPRD Sumatera Selatan meminta klarifikasi anggotanya RK dari fraksi Gerindra terkait laporan masyarakat.
3: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan memanggil anggotanya berinisial RN dari fraksi Gerindra untuk mengklarifikasi laporan masyarakat pada Rabu 3 Juni kemarin. Ketua BK DPRD Sumsel, Zulfikri Kadir, menerangkan pihaknya baru melakukan klarifikasi kepada RN terkait laporan masyarakat ke pimpinan DPRD Sumsel. Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, nantinya hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Ketua DPRD Sumsel. Jika nanti diputus bersalah, maka akan diberikan sanksi yang berlaku. Ditambahkannya Zulfikri, sesuai tugasnya Badan Kehormatan DPRD Sumsel menjaga kehormatan, moralitas, citra, dan marwah lembaga. Insert, dilanjutkan Zulfikri Kadir, hingga saat ini periode 2024 sampai 2029, belum ada laporan resmi terkait pelanggaran anggota Dewan yang masuk ke BK. Menurut Zulfikri, laporan masyarakat sejauh ini baru sebatas tuntunan atau aspirasi dasar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, rencana pelebaran jalan Prameswara dalam tahap pemutakhiran data dan kajian awal.
4: Rencana pelebaran jalan Prameswara di Kota Palembang hingga kini masih dalam tahap pemutakhiran data dan kajian awal. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan program tersebut merupakan usulan lama yang telah muncul sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya dan kembali dibahas bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Ratu Dewa, pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pihak Balai Jalan Nasional saat ini tengah menghitung kebutuhan anggaran sekaligus mengkaji dampak sosial yang mungkin timbul akibat proyek pelebaran jalan tersebut.
5: Di jalan pelebaran Prameswara itu adalah usulan yang relatif sudah cukup lama sekali dari beberapa wali kota sebelumnya termasuk dari gubernur sebelumnya. Makanya waktu saya ketemu Pak Gubernur, saya sampaikan bahwa ini usulan dari pemerintah kota, karena itu adalah jalan nasional, silakan pemerintah provinsi untuk menyikapi. Sebenarnya kita bisa saja sharing soal anggarannya, umpamanya dari sisi pembebasan kepada kota, terus dari sisi pembangunan dan lain sebagainya, apa pemerintah provinsi ataupun dari pihak pemerintah pusat. Nah, sebenarnya kita juga sudah punya data bis yang lama, tetapi tidak begitu update. Makanya kemarin saya sudah minta dengan tim yang diketuai oleh Pak Asisten 1 dan juga melibatkan dari pemerintah provinsi dan pihak jalan benar-benar diupdate kembali. Diupdate dalam arti dihitung betul kos yang harus keluar dan termasuk yang kena dampak sosialnya. Dampak sosialnya kalau kemarin lebih kurang di 111-an yang kena dampak, baik ruko, rumah penduduk, sarana ibadah dan lain sebagainya, diinventarisir dulu semuanya dibatasi dan juga diinventarisir solusi alternatif lain seperti apa. Maunya ada jalan lain yang bisa mengurangi resistensi terhadap dampak-dampak sosial yang ada, kita cari opsi-opsi yang lain. Yang jelas itu adalah kita ingin menghindari selalu prodi di sana, tingkat kemacetannya begitu tinggi. Makanya kalau ada pelebaran, terus ada jalan opsi yang lain, ini masih tahap pengkajian awal yang akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi dan juga pihak jalan nasional.
4: Dikatakan Ratu Dewa, data sementara menunjukkan sekitar 111 objek berpotensi berdampak mulai dari rumah warga, ruko, hingga sarana ibadah. Karena itu, seluruh objek yang terdampak akan didata dan diinventarisasi secara menyeluruh sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Selain pendataan, pemerintah juga mencari berbagai alternatif solusi guna meminimalkan dampak sosial yang muncul di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan agar rencana pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik maupun penolakan dari warga yang terdampak. Ratu Dewa menegaskan tujuan utama pelebaran jalan Parameswara adalah mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Setelah seluruh kajian dan pendataan selesai dilakukan, pemerintah akan menggelar sosialisasi serta rembuk bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga perangkat wilayah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memasuki Juni, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan secara umum sudah berada pada musim kemarau.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG SMB 2 Palembang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau di Sumatera Selatan. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto, menjelaskan bahwa sejak awal Mei, wilayah Sumatera Selatan telah memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Memasuki Juni, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan secara umum sudah berada pada musim kemarau. Menurut Siswanto, musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global El Nino yang menyebabkan curah hujan berkurang hingga kemarau berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Siswanto juga menegaskan bahwa istilah El Nino Godzilla yang beredar di masyarakat bukan merupakan istilah resmi dari klimatologi. Secara ilmiah, BMKG hanya mengenal kategori El Nino lemah, sedang, dan kuat.
7: Bahkan barangkali masyarakat saat ini juga sudah mungkin dihantui dengan beberapa istilah, ada El Nino Godzilla. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan bahwa secara ilmu klimatologi di BMKG tidak mengenal yang namanya istilah El Nino Godzilla, tetapi ini lebih menjadi atau disematkan pada fenomena El Nino atau iklim global yang terjadi saat ini adalah El Nino kuat. Artinya kalau di BMKG itu hanya mengenal istilah El Nino lemah, menengah atau sedang, dan El Nino kuat.
6: Ditambahkan Siswanto, dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut yang luas seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, serta sebagian wilayah Pali dan Musi Banyu Asin. Kebakaran lahan berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat memicu gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta dampak lainnya selama musim kemarau berlangsung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji ditangkap tim penyidik Kejati Sumatera Selatan pada perkara pemerasan dan gratifikasi. Iwan dan seorang ASN Bapenda Sumatera Selatan yang diduga menerima fee proyek senilai 1 miliar rupiah langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejaksaan.
9: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan tindakan tegas dengan menangkap Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali berinisial IT dan seorang ASN Bapenda Sumsel berinisial AK. Keduanya terjaring dalam operasi pengamanan terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi proyek di Kabupaten Pali tahun anggaran 2024. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda. IT diamankan di Pali, sementara AK ditangkap di Palembang. Keduanya diduga menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari pihak swasta sebagai komitmen fee atas janji proyek senilai 10 miliar rupiah yang nyatanya tidak pernah ada. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan I. Ketut Sumedana mengungkapkan penangkapan ini merupakan hasil pemantauan intensif selama 1 bulan terakhir setelah adanya laporan dari pihak swasta yang merasa diperas. Para tersangka ditangkap saat berupaya mengembalikan sebagian uang hasil kejahatan tersebut karena mencium adanya penyelidikan jaksa.
10: Kita mengetahui bahwa yang bersangkutan mengembalikan sejumlah uang kepada yang memberi. Yang memberinya adalah pihak swasta. Nah, pada saat pengembalian inilah kita melakukan suatu tindakan pengamanan dan penangkapan kepada yang bersangkutan. Proyek yang dijanjikan oleh yang bersangkutan ini sebesar 10 miliar.
11: Dari 10 miliar ini yang bersangkutan
10: menerima fee sebesar 1 miliar yang diserahkan beberapa tahap, bahkan ada yang transfer.
9: Saat ini IT dan AK telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang. Mereka dijerat dengan pasal 12E, pasal 11, dan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau aliran dana kepada pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pali. Riana Bridani melaporkan.
0: Pendengar, Polres Muba tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutlah. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta sejumlah instansi terkait.
12: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Polres Musi Banyuasin mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta sejumlah instansi terkait yang digelar di Mapolres Musi Banyuasin. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Rapat dipimpin Kabak Ops Polres Musi Banyuasin AKP Pandri Putra Simbolon. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah antisipasi, mulai dari kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman, hingga strategi pencegahan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Menurut AKP Pandri Putra Simbolon, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kondisi cuaca saat ini mulai memasuki periode kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan, seluruh pihak harus siap menghadapi kemungkinan terjadinya karhutlah, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
13: Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini Polres Muba akan melaksanakan apel besar siaga karhutlah dan sabuk kamtipmas. Ingat, di kalender pada saat ini sedang mengalami musim kemarau, sehingga kita harus siaga terkait masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Perlu kami informasikan pada masyarakat juga terkait masalah sabuk kamtipmas ini merupakan prime program dari Bapak Kapolda Sumsel, sehingga sangat baik kita laksanakan. Elemen-elemen masyarakat kita kumpulkan, tokoh masyarakat, tokoh agama kita kumpulkan, sehingga Muba ini juga terhindar daripada kejahatan tindakan-tindakan kriminal.
12: Selain kesiapan petugas di lapangan, rapat juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga diminta berperan aktif dalam upaya pencegahan. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk mendukung kesiapan sumber daya, baik personel maupun peralatan, apabila terjadi kebakaran. AKP Pandri menegaskan bahwa penanggulangan karhutlah bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Polres Musi Banyuasin bersama unsur terkait berencana menggelar apel siaga karhutlah dan siaga kamtibmas dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut akan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Diharapkan langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini, sekaligus menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
15: latihan karena dilihat dari persiapan sekarang
16: JFC tidak akan terpengaruh terkait
17: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.

0: memang dekat dengan partai manajemen, walaupun saya sebagai presidennya tidak bisa dia menentukan sepihak. Jadi nanti siapa di antara orang itu paling kita kami cari tiga dulu, siapa-siapa dan bisa.
1: Ia menjelaskan tiga kandidat pelatih yang telah masuk pembahasan merupakan nama-nama yang cukup dikenal di sepak bola nasional dan memiliki rekam jejak serta pengalaman di kompetisi Liga Indonesia. Menurutnya, keputusan pelatih baru akan ditetapkan melalui pembahasan internal manajemen dan tidak diputuskan secara sepihak. Dari Jakabaring, Harun Iskiara di Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang memperpanjang pendataan dan validasi kendaraan bermotor selama 1 bulan. Rencana pelebaran Jalan Prameswara dalam tahap pemutakhiran data dan kajian awal. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget di kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar ya, di Indonesia Banget hari ini seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan hari ini ya, kita akan bahas tentang musim kemarau nih yang mulai terasa ya di bulan Juni ini. Jadi untuk Anda yang punya tips-tips untuk menjaga kesehatan di musim panas, boleh di-share aja ya langsung, baik melalui line telepon ataupun melalui pesan WhatsApp ya. Jadi silakan bergabung di Indonesia Banget di kesempatan siang hari ini. Langsung aja kita sapa pendengar pertama kita yang bergabung di Indonesia Banget. Indonesia Banget.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Yuni BK 9 Geletang.
0: Mbak Yuni di BK 9. Oke, ya. Baik. Mbak Yuni di sana gimana nih? Panas banget enggak?
1: Panas bedengkang, Mbak. Kata orang itu kalau ngomong kan saking panasnya, panas bedengkang.
0: Panas bedengkang. Udah berapa lama nih, Mbak, enggak hujan?
1: Dari hari Senin tanggal 25 tuh sampai sekarang ya itu. 25 tuh masih hujan deras, tapi sampai sekarang nggak ada hujan, nggak ada gerimis juga enggak.
0: Iya, karena juga ya dari berdasarkan informasi dari BMKG nih, memang ya udah memasuki ya musim kemarau nih Mbak Yuni.
1: Iya benar.
0: Tapi Mbak Yuni ada nggak sih tips-tips untuk jaga kesehatan di musim kemarau ya? Soalnya kan di musim kemarau ini kan berbagai macam penyakit bisa datang nih. Karena
1: intinya yang jelas flu ya Mbak, paling penyakit itu yang kebanyakan ya.
0: Penyakit apa nih Mbak?
1: Biasanya kebanyakan kalau musim masa peralihan ya ini ya, dari kemar ke dari hujan ke kemarau,
0: iya.
1: Istilah pancaroba itu kebanyakan kita kena flu, kalau
0: kena flu.
1: Kita tubuh itu nggak pas, bener. Kayak yang aku rasain minggu-minggu kemarin itu.
0: Oke, biasanya Mbak Yuni gimana nih biar bisa terhindar nih dari flu yang bisa menyerang ya di musim pancaroba?
1: Yang jelas kalau udah orang tua kayak Mbak ini ya, dihindari minuman yang dingin, es apa yang dari kulkas itu ya, biasain minum air putih yang hangat itu mengantisipasinya kayak gitu Mbak. Kalau Mbak Yun
0: iya, jadi banyak minum air putih ya
1: terlanjur, karena sebelum terlanjur kena flu tuh biasanya kayak gitu. Tapi berhubung ini kemarin terlanjur basah katanya mandi sekali, ya ujung-ujungnya kita minum obat itu aja.
0: Oke, sampai sekarang udah baik kan belum nih Mbak Yuni?
1: Bener, udah bener, ini suara udah bener Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Udah kayak kemarin-kemarin.
0: Alhamdulillah deh kalau begitu.
1: Yang jelas istirahat cukup Mbak, makan istirahat ya yang banyak bergizi lah, yang cukup sayur, lauk pauk segala macam itu cukup. Menu-menu kita hari-hari itu cukup, insya Allah mudah-mudahan jauh dari penyakit.
0: Oke, jadi jaga makanan juga ya. Selain banyak-banyak minum tadi, jaga makanan juga.
1: Istirahat cukup.
0: Dan istirahat penting banget ya. Oke, dan Mbak Yuni mau dengerin lagu apa di siang hari ini?
1: Dari Kesia Mbak.
0: Yang judulnya?
1: Yang Tak Ingin Usai itu, aku lagi gak kangen lagu itu.
0: Oke, Tidak Ingin Usai ya. Kita agak bermelu-melu ya.
1: Agak melu-melu dikit, agak jerit dikit, gak apa-apa.
0: Oke, baiklah. Mau dikirim-kirim buat siapa nih Mbak Yuni?
1: Dikirim ada Pak Dermawan ya, ada Bang Ujo, ada Pak Ideham, ada Pak Adul Rahman, Mbak Pipit, Mbak Sisi, semua pendengar Setia Pro 1. Bang Romi ayo naik, Bang Napi ya, lupa ini. Buat Mbak, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya. Yuk, makasih.
0: Baik. Mbak Yuni terima kasih. Mbak Yuni juga ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, baik. Itu dia tadi ya Mbak Yuni di BK 9 Belitang. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Indonesia Banget kesempatan hari ini di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa pendengar berikutnya ya, setelah Mbak Yuni ada siapa nih? Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ryan Nenek, Mbak.
0: Dengan Simon pribadi ya?
2: Bukan Ryan, bukan.
0: Bukan, ini Bang Simon nih di Kertapati ya?
2: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, Bang Simon apa kabar?
2: Kabarnya ya biasa-biasa aja, Mbak. Baik, Mbak.
0: Biasa-biasa saja, tapi baik ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kepanasan nggak nih di Kertapati?
2: Wah Mbak, kayak sepertinya itu matahari itu mau turun ya.
0: Simulasi di oven ya?
2: Iya, mau ke bawah lagi nih, Cak, sepertinya nih. Panas banget ya Mbak.
0: Udah berapa lama nih gak ngerasain hujan nih Pak Simon?
2: Wah, udah lama ini. Dua mingguan ini.
0: Tapi air aman nih? Aman gak?
2: Air aman.
0: Aman ya? Lancar ya PDAM-nya.
2: Ya lancar.
0: Alhamdulillah. Tapi Pak Simon ini di musim kemarau ini ada nggak sih persiapan-persiapan ataupun cara biar kesehatannya tetap terjaga gitu Pak Simon?
2: Oh persiapannya mudah aja Pak. Makan yang sehat ya, makan yang banyak kan. Terus jauhi minuman-minuman yang manis, terlalu manis itu kan.
0: Kenapa tuh?
2: Itu hindari.
0: Biar nggak batuk pilek ya?
2: Iya. Kalau mau batuk ya silakan minum es.
0: Terus ada lagi nggak?
2: Banyak makan buah-buahan.
0: Buah apa?
2: Kates.
0: Oke, ada lagi?
2: Kates itu kan, besar untuk vitaminnya pak.
0: Manfaatnya ya?
2: Demam ya. Saya beli kates, langsung turun itu panasnya itu.
0: Oh, begitu ya?
2: Iya, kates itu pak.
0: Oke, jadi kates nih kata Bang Simon nih baik kates, untuk kesehatan juga.
2: Itu daunnya dibuat sayur kan? Direbus. Wow, enak banget itu kan bisa untuk apa ya? Mengendalikan penyakit juga itu, Pak.
0: Oke, baik. Jadi intinya makan buah dan hindari es-esan nih ya, Bang Simon ya.
2: Buah-buahan deh. Iya, bukan di sedikit saja, yang lain-lain juga.
0: Oke, baik deh. Bang Simon mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya dari Gita Kutawa aja, Pak.
0: Yang judulnya?
2: Karena ini tarik mundur ini.
0: Apa tuh?
2: Bukan permainan. Masalahnya itu balik lagi.
0: Oke deh, bagus nah, nih kiasannya.
2: Balik lagi. Dikirim aja nanti ya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih? Bukan permainannya.
2: Dikirimnya buat semua-semuanya, Pak.
0: Oke.
2: Ya, ada pantun, Pak.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan ke Semarang.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli roti.
0: Cakep.
2: Dari dulu sampai sekarang. Mbak Ega selalu di hati.
0: Aduh, cakep sekali nih. Baik, boleh nih pantunnya. Baik, Bang Simon, terima kasih juga ya udah bergabung. Oke, itu dia tadi Bang Simon ya. Dan kita terima penelpon terakhir ya di sesi kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah jam 2. Indonesia banget. Indonesia banget. Halo, dengan siapa di mana?
3: Biasa, Mbak Ega, kembarannya Mbak Ega.
0: Oke, aku inget deh kembaran aku. Mbak Eli pasti ya?
3: Pastinya dong.
0: Mbak Eli di hatiku ya?
3: Kok tahu?
0: Tahu dong, udah hafal nih sama Mbak Eli di Gandus.
3: Begitu ya, baru sudah makan ini, Mbak. Mau ikut makan nggak, Mbak?
0: Makan apa?
3: Ya, makan nasi, Mbak.
0: Lauk apa nih?
3: Ya, sayur kangkung, Mbak.
0: Sayur kangkung?
3: Ya, ada ikan asin.
0: Pas banget.
3: Ada kerupuk kata anak.
0: Ah, enak banget ya, Ega belum makan kebetulan di sini.
3: Di sini dong, mau makan.

0: Tak di Gandus. Selalu panas biasanya.
1: Panas banget ya, Mbak.
0: Selalu panas ya?
1: Bukan lagi, Mbak.
0: Oke, tapi Mbak Eli kondisi gimana? Sehat walaupun panas-panasan?
1: Sehat semua di sini,
0: Mbak. Alhamdulillah. Tapi Mbak Eli bisa enggak nih kasih tips buat pendengar Pro 1 nih cara menjaga kesehatan di musim kemarau nih?
1: Dari es, tapi saya bisa ngomong aja ini lagi minum es.
0: Soalnya panas banget kalau enggak minum es enggak puas ya, Mbak Eli ya.
1: Iya, enggak kuat ini.
0: Terus apa lagi nih selain minum es?
1: Iya, banyak-banyak minum air hangat, kuku, terus minum-minuman yang herbal gitu, Kak.
0: Mm-hmm. Minum herbal biasanya minum apa nih, Mbak Eli?
1: Saya wedang jahe.
0: Oke.
1: Sari kunyit gitu kan, Mbak.
0: Oke, iya, betul-betul. Lalu ada lagi nggak? Kalau istirahat gimana? Masih terganggu nggak sih istirahatnya kalau cuaca panas gini?
1: Bukan terganggu lagi, Pak. Sangat terganggu.
0: Jadi nggak bisa tidur siang ya, Mbak Elia?
1: Kalau saya sih
0: tetap tidur.
1: Enggak, saya emang jarang
0: tidur. Oh, memang jarang tidur siang ya. Sama nih. Oke deh. Kalau gitu Mbak Eli mau dengerin lagu apa nih di siang-siang yang panas ini?
1: Ada Baginda saja, Mbak.
0: Baginda sing judulnya?
1: Yang...
0: Apa tuh?
1: Meriang aja lah, Meriang.
0: Meriang. Oke deh, nanti diputerin Mbak Eli, silakan mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Buat semua aja, Mbak. Selamat siang, selamat mendengarkan. Mbak Eka ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Eli ya, sudah bergabung. Sehat selalu.
1: Jaga kesehatan ya, Mbak.
0: Iya, Mbak Eli juga ya.
1: Kayak yang di saran-saran yang tadi.
0: Iya. Siap. Nanti kita ikutin sarannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi ya, Mbak Eli di Gandus. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan Indonesia Banget, kita coba dengarkan dulu ya. Sudah ada request tadi dari Mbak Yuni di BK 9 Belitang dengan lagu Tak Ingin Usai dari Kesia Lefronka.

0: Kos Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Kos Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Tingkat inflasi Kota Palembang pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,53% secara tahunan, meningkat dibandingkan April 2026 yang berada di angka 1,71%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat. Selain faktor pangan, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Tingginya permintaan masyarakat menjelang hari libur dan hari besar keagamaan turut memberikan tekanan pada harga di pasaran. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Palembang bersama tim pengendalian inflasi daerah memperkuat pengawasan pasokan dan distribusi pangan. Di sisi lain, sektor pariwisata menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Palembang sepanjang 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, menyambut kepulangan 443 jemaah haji kloter pertama embarkasi Palembang di Aula Asrama Haji Palembang Selasa 2 Juni 2026. Jemaah yang tiba berasal dari Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Banyuasin. Dalam sambutannya, Ci Ujang mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci. Ia berharap para jemaah memperoleh haji yang mabrur serta dapat membawa nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah mendampingi jemaah selama menjalankan ibadah. Kepulangan kloter pertama ini menjadi awal proses pemulangan ribuan jemaah haji asal Sumatera Selatan yang akan kembali ke daerah masing-masing. Dan pendengar, sekian Kos Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda

0: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Indonesia banget ya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Halo cantik.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dari melupakanku ternyata.
0: Depannya S bukan?
1: Ya.
0: Mbak Sisi ya?
1: Betul sekali.
0: Mbak Sisi di Pelaju ya?
1: Iya dong.
0: Apa kabar Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Wah, semangat sekali ya. Tapi enggak kepanasan nih Mbak Sisi?
1: Panas.
0: Panas ya? Oke.

0: Oh, iya sih. Sebenarnya dari Pelaju nggak jauh-jauh amat ya dari sini ya. Mungkin cuacanya sama aja nih.
1: Iya.
0: Oke, deh Mbak Sisi, tapi ada tips nggak untuk jaga kesehatan nih, terutama di musim kemarau saat ini?
1: Kalau jaga kesehatan ya, banyak-banyak minum ini aja, air putih, makan-makan buah-buahan.
0: Minum air putih, makan buah-buahan. Terus ada nggak yang lain? Istirahat?
1: Istirahat ya. Ya, pasti kalau istirahat.
0: Tapi terganggu nggak nih Mbak Sisi istirahatnya karena cuaca panas?
1: Iya, benar. Terganggu banget. Apalagi malam itu keringetan nih.
0: Biasanya biar lebih adem itu ngapain nih Mbak Sisi? Apakah kipas hidup semuanya?
1: Ya, itulah kipas ini itu.
0: Oke, baiklah. Semoga ini kita harapannya hujan gak nih?
1: Semoga.
0: Semoga ya. Oke deh, Mbak Sisi mau dengerin lagu apa nih siang hari ini yang panas ini?
1: Wali, Mbak.
0: Wali. Hafal banget nih Mbak Sisi dan requestannya selalu Wali ya.
1: Iya, aku para Wali.
0: Ah, para Wali. Apa judulnya nih Mbak Sisi?
1: Judulnya apa ya Yasina ya?
0: Apa? Hayo.
1: Sejuta aja Pak Adam.
0: Sejuta?
1: Setia, jujur, dan takwa.
0: Oh, sebentar ya. Setia, jujur, dan takwa. Sejuta. Ada-ada. Nanti kita puterin ya Mbak Sisi ya.
1: Kirim ya buat semua-semua aja ya Mbak ya.
0: Oke, baik. Itu aja Mbak Sisi.
1: Iya Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Mbak Sisi ya. Di Pelaju. Dan dari Pelaju kita coba angkat nih dari mana lagi. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Adi Mbak Ega di Tiga Ulu.
0: Pak Adi di Tiga Ulu ya?
2: Ya.
0: Kabarnya gimana nih Pak Adi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya, baiklah. Sudah makan siang Pak Adi?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah juga. Oke deh, Pak Adi gimana nih, ada tips nggak memasuki bulan musim kemarau nih, gimana nih untuk jaga kesehatannya?
2: Jaga kesehatan, banyak-banyak makan yang bergizi.
0: Makan yang bergizi itu makan apa?
2: Buah-buahan.
0: Buah-buahan, terus?
2: Banyak-banyak minum air putih, Pak.
0: Air putih?
2: Iya.
0: Biasanya Pak Adi minum air putih berapa liter sehari?
2: Kalau aku ada cangkir yang besar deh.
0: Yang gede itu ya?
2: 10 cangkir.
0: 10, ya. Oke deh berapa liter itu ya. Jadi tapi yang penting tubuh terhidrasi ya Pak Adi ya.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi gak selain minum air putih?
2: Buah-buahan tadi kan.
0: Buah ya, jadi tetap pola makan ya yang diperhatikan juga ya Pak Adi ya.
2: Semangka kan.
0: Oh, semangka seger ya di panas-panas begini. Oke deh, Pak Adi mau dengerin lagu apa?
2: Lagu ini aja Mbak, lagu Hello ada nggak Mbak?
0: Hello?
2: Hello.
0: Hello, judulnya?
2: Masih ada.
0: Masih ada. Ada-ada nih, mau dikirim buat siapa nih?
2: Kirim buat semuanya aja.
0: Kirim buat semuanya, oke deh. Ada lagi nggak nih Pak Adi?
2: Ya itu aja Mbak.
0: Oke, baik.
2: Mereka, semoga sehat lo Mbak.
0: Iya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi ya di Tiga Ulu yang sudah bergabung. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 atau bisa juga pendengar ya melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa, Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Belitang menyapa.
0: Dengan siapa nih di Belitang ya?
3: Aduh, masa dilupain loh.
0: Siapa ya?
3: Wenti.
0: Mbak Wenti di Belitang. Soalnya kayaknya udah lumayan banyak nih kita pendengar dari Belitang nih yang menyapa.
3: Iya, makanya itulah banyak yang cinta sama Pro 1.
0: Alhamdulillah, baik. Mbak Wenti, kayaknya udah lama nih gak menyapa ya. Di pas lagi Ega Indonesia banget ya.
3: Ya orang dirimu jarang siaran siang, gimana mau ikutan cantik.
0: Ah, kalau bulan kemarin ada sih. Hari Rabu ya, tapi kayaknya nggak temu deh sama Mbak Wenty.
3: Tapi kan jarang loh di remote siaran siang.
0: Oke, Mbak Wenty, tapi apa kabar nih?
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Kalau cuacanya ini udah mulai mendung-mendung ngalem.
0: Ah, mendung-mendung ngalem. Mendung-mendung ngalem tuh mendung tapi nggak hujan-hujan gitu ya?
3: Enggak hujan, ini cuma mendung aja ini.
0: Mendung-mendung ngalem?
3: Hujan loh.
0: Oke deh.
3: Biar bunga-bunga di luar itu seger ngelihatnya.
0: Oke deh. Tapi Mbak Wenty ya, kalau kita ngomongin tentang musim kemarau nih, biasanya Mbak Wenty jaga kesehatannya seperti apa?
3: Kalau aku sih yang itu paling utama itu olahraga, nomor satu.
0: Tetap olahraga ya, walaupun cuaca panas?
3: Iya, paginya maksudnya.
0: Olahraga apa nih yang paling suka Mbak Wenty?
3: Ya, paling jalan kaki aja lah.
0: Jalan ya, paling praktis dan juga tetap sehat.
3: Paling praktis banget.
0: Oke, ada lagi selain olahraga Mbak Wenty?
3: Minum, aku ada salah satu air mineral itu, kalau di aku pribadi cocok banget loh itu.
0: Oh, ada mereknya ya?
3: Gak boleh sebut merek.
0: Iya, gak boleh sebut merek nih.
3: Mereknya ini spill aja lah, P.
0: P, oke, nanti kita cari ya, P. Yang sangat cocok untuk Mbak Wenty nih.
3: Akhirannya itu N, itu cocok banget itu ya. Dia aku seger banget itu, badan benar-benar sehat banget itu.
0: Oke, jadi memang Mbak Wenty ada air mineral khusus nih yang bikin tubuhnya
3: iya,
0: lebih bugar. Oke deh.
3: Di Indomaret Alfamart ada kok, itu harganya juga terjangkau.
0: Oke, ada lagi nak? Ada lagi nggak nih Mbak Wenty?
3: Yang terus yang ketiga sih buah-buahan yang mengandung air kayak pir.
0: Oke, jadi tetap ya buah-buahan yang segar-segar gitu ya.
3: Ya pokoknya yang mengandung air lah gitu.
0: Oke, baik nih. Jadi dicatat nih pendengar ya, tips-tips dari Mbak Wenty nih.
3: Vitamin juga perlu.
0: Iya, baik. Oke deh, Mbak Wenty mau dengerin lagu apa di Indonesia banget?
3: Dari Mahalini.
0: Yang judulnya?
3: Janji Kita.
0: Mahalini Janji Kita.
3: Iya.
0: Oke, kita cek dulu ya Mbak Wenty ya.
3: Aku tuh lagi suka loh sama dua lagu Mahalini itu.
0: Iya, Mahalini lagi itu juga ya, lagi produktif juga nih.
3: Sama sinetronnya juga aku makin cinta malahan.
0: Oke deh, mau dikirim buat siapa nih Mbak Wenty?
3: Ada enggak lagunya lah?
0: Iya ada, nanti kita puterin ya.
3: Iya, kalau Kak Tata ada di situ dicubit aja ya.
0: Oke deh, mau dikirim buat siapa nih?
3: Salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Oke, Mbak Wenty.
3: Untuk Kak Tatanya salam kangen ya.
0: Oke.
3: Makin sayang pokoknya lah.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wenty, sehat selalu ya.
3: Iya, ini Kak Dela kemana ya kok? Berapa hari ini nggak terdengar suaranya?
0: Mbak Dela kebetulan lagi nggak siaran nih Mbak Wenty ya.
3: Lagi kemana?
0: Lagi nggak siaran nih, lagi sakit nih Mbak Dela. Kita doain ya, biar cepat sembuh.
3: Dan cepat sehat ya. Aku kangen juga loh suaranya itu.
0: Iya, kita juga kangen nih Mbak Dela nih, menyapa lagi.
3: Iya, mudah-mudahan cepat sehat lah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi ada Mbak Wenty di Belitung dengan tips-tipsnya jaga kesehatan. Dan kita juga bacain pesan dari WhatsApp nih, ada yang masuk dari Iwan di kilometer 12. Selamat siang Indonesia banget, kalau aku minum air putih, kalau pergi jangan lupa pakai masker. Itu aja Mbak, minta lagu dari Peter Pan, Kupu-kupu Malam. Salam untuk semua.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar, sebentar. Maaf, sebentar ya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Indonesia banget ya di kesempatan hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Silakan yang masih ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa ya pendengar yang sudah bergabung di Indonesia banget. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Eka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Mbak Eka?
0: Alhamdulillah baik, ini yang di Ramakasih bukan sih?
1: Iya Mbak Eka, kok tahu Mbak Eka?
0: Hafal dong, udah. Ada Bang Robi ya di Ramakasih.
1: Iya Mbak Eka.
0: Cuaca sekarang gimana nih Bang Robi?
1: Wah, sangat panas, luar biasa Mbak Eka.
0: Panas ya?
1: Neraka bocor.
0: Wah, neraka bocor. Bertaubatlah. Oke deh Bang Robi, tapi kondisi sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Eka sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Boleh nih Bang Robi dikasih nih tips-tips untuk jaga kesehatan ya selama musim kemarau.
1: Oh, banyak minum air putih aja Mbak.
0: Banyak minum air putih?
1: Iya, hari itu setengah galon apa Pak?
0: Setengah galon, oke. Okay. Lalu?
1: Banyak makan buah-buahan, Mbak.
0: Banyak makan buah-buahan. Tapi biasanya...
1: Buah-buahan yang mengandung air, Mbak.
0: Buah-buahan yang mengandung air, oke.
1: Okay. Makan, Mbak. Durian, durian enggak, Mbak ya?
0: Janganlah. Ada lagi enggak nih, Bang Robi?
1: Ya, itu aja, Mbak.
0: Oke, okay, intinya...
1: Ya, banyak olahraga lah, Mbak.
0: Oke, okay, jadi intinya jaga kesehatan dengan... Ya. Banyak minum air putih, makan buah-buahan, dan tetap berolahraga.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ini Mbak, duit banyak.
0: Gimana?
1: Duitnya banyak.
0: Duitnya banyak, biar nggak kebakaran gitu ya?
1: Iya Mbak.
0: Biar nggak kepanasan jadi ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke deh. Bang Robi mau dengerin lagu apa?
1: Lagu apa Mbak?
0: Apa aja?
1: Lagu Ungu aja Mbak.
0: Yang judulnya?
1: Percaya Padaku Mbak.
0: Percaya padaku dari Ungu.
1: Iya Mbak.
0: Dikirim buat siapa?
1: Kirim buat yang masuk-masuk aja tadi Mbak, buat semuanya Mbak ya.
0: Oke, buat yang masuk-masuk tadi aja ya. Tadi sudah ada Mbak Yuni.
1: Mbak, bisa dirubah Mbak judul lagunya Mbak.
0: Apa, kenapa tuh?
1: Ungu yang waktu yang ditanti Mbak. Baru ingat aku Mbak.
0: Kok tiba-tiba berubah sih?
1: Iya Mbak, baru ingat. Tadi tuh sempat lupa Mbak.
0: Waktu yang dinanti. Oke, nanti iya, kita puterin. Jadi... Di cancel ya, percaya padakunya.
1: Percaya padaku di cancel Mbak.
0: Oke deh.
1: Mbak Ega kan lo percaya sama aku.
0: Oh iya, sekarang kan sudah apal ya sama Bang Robi ya.

0: Oke deh, tadi mau dikirim buat yang udah masuk aja nih Bang Robi ya?
1: Iya Mbak ya.
0: Oke, itu aja Bang Robi.
1: Iya, ucapannya selamat berpanas-panasan Mbak.
0: Selamat berpanas-panasan dan jangan lupa jaga kesehatan.
1: Iya Mbak.
0: Oke, terima kasih Bang Robi.
1: Terima kasih Mbak Eka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, di belakang Bang Robi ada siapa? Langsung saja kita sapa. Indonesia banget.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dari Sungai Rotan Muara Enim, Mbak Ega.
0: Dari Sungai Rotan Muara Enim, siapa ya, lupa?
2: Iya, Pak Idham.
0: Oh iya, Pak Idham di Sungai Rotan ya. Gimana nih Pak Idham kabarnya?
2: Waduh, ini lagi haredang ini Mbak.
0: Haredang, panas-panas ya.
2: Iya, panas-panas gitu ya.
0: Tapi kegiatannya lagi ngapain nih? Pak Idham sekarang?
2: Lagi istirahat, ada di rumah.
0: Lagi istirahat, oke ya, deh.
2: Sekarang Mbak Ega yang merdu.
0: Aduh, gitu amat.
2: Suasananya gitu ya.
0: Oke deh, Bang Idham ya. Jadi di Muara ini masih terpantau panas ya Pak Idham ya?
2: Iya sama gitu, sama Palembang juga panas.
0: Iya sama nih, di Palembang juga masih terpantau panas nih Pak Idham. Oke deh, Pak Idham tapi ada tips nggak nih untuk mendengar biar bisa terus jaga kesehatan?
2: Oh, kalau bagi kita pribadi gitu ya, kurangi aktivitas di luaran gitu Mbak ya.
0: Oke, jadi ya, jangan aktivitas di luar dulu ya?
2: Iya, pagi-pagi kita pulang kerja ya, habis pulang kerja dan istirahat begini, kita kurangi aktivitas di luaran gitu ya. Nah, juga selalu minum air putih gitu ya.
0: Iya.
2: Yang sedang-sedang sesuai dengan kebutuhan, terlalu banyak juga bisa jadi penyakit gitu ya.
0: Oke.
2: Juga makan buahnya gitu ya, yang sedang-sedang saja gitu, jangan terlalu banyak.
0: Iya.
2: Tapi ada yang bagi saya pribadi itu ada yang agak terlalu gitu Mbak ya.
0: Apa tuh?
2: Mandi.
0: Mandi. Jadi harus sering-sering ya atau gimana?
2: Biasanya mandi bisa 2 kali atau 3 kali paling banyak sehari.
0: Iya.
2: Pernah 4 kali, 5 kali. Gitu.
0: Karena gerah ya Pak Idham ya?
2: Iya gerah, panas gitu ya.
0: Iya panas, jadi solusinya biasanya memang mandi nih.
2: Iya, walaupun sudah minum air putih yang sejuk gitu ya. Apalagi jarak kita ini ada di kampung gitu, pakai kipas angin juga masih belum cukup. Akhirnya terasa badan gerah ya mandi gitu.
0: Oke, jadi solusinya nih salah satu nih yang baru nih, yang belum disebut oleh yang lain ya, sempat bergabung, yaitu mandi nih dari Pak Idham ya.
2: Selalu sering mandi sih.
0: Oke deh.
2: Ya maksimal 3 kali ya.
0: Iya.
2: Sedikit lebih gitu ya.
0: Iya, nanti juga kan musim kemarau kan biasanya kan identik dengan kekeringan juga ya. Kalau mandi terus nih, nanti habis airnya.
2: Alhamdulillah bagi kita, karena kita sumur ya.
0: Iya, jadi aman ya Pak Idham ya.
2: Tetap masih ada tersedia.
0: Gitu. Oke, baiklah. Pak Idham mau dengerin lagu apa?
2: Pengen dengar suara yang mendayu-dayu supaya ademnya gitu, panas-panas gini ya. Minta dari suaranya Mbak Rosa gitu Mbak kata.
0: Yang judulnya?
2: Rosa. Pilih apa itu?
0: Apa?
2: Pudar aja yang judulnya Pudar.
0: Pudar dari Rosa.
2: Iya.
0: Oke. Mau dikirim buat siapa nih Pak Idham?
2: Oh, kirim-kirim buat yang masuk tadi ya, ada yang dari Bintang tadi ya. Mbak Wenti apa Mbak Yuni tadi?
0: Tadi Mbak Yuni sempat masuk, Mbak Wenti juga.
2: Iya Mbak Yuni, Mbak Wenti gitu ya, selamat siang gitu ya. Tadi ada Mbak Sisi kan pertama tadi ya. Mbak Sisi, Bang Robi gitu juga ya.
0: Iya baik.
2: Semua-semuanya pendengar Pro 1 di acara Indonesia Banget yang ini ya.
0: Baik Pak Idham.
2: Selamat siang, selamat istirahat gitu ya. Jaga kesehatan selalu. Pertama khusus gitu buat yang lagi siaran gitu ya.
0: Siap-siap.
2: Kesehatannya ya. Selamat aktivitas. Semoga selalu mendapat lindungan serta barokah dari yang Maha Kuasa gitu Mbak ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Idham. Sehat selalu juga.
2: Ya terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi ya dari Pak Idham di Sungai Rotan Muara Enim. Dan mendengar ya, ini kita terima terakhir di WhatsApp. Ini di WhatsApp tapi gak ada judul lagunya nih. Oh oke, ada, ini dari BK10 ada Gali ya. Banyak minum air putih, lagunya pengen denger lagu dan lagi dari Lila. Oke baik, ini Pak Gali nanti kita puterin ya lagunya. Dan mendengar ya, karena juga sepertinya waktunya nanti tidak cukup ya untuk puterin lagu-lagunya. kita dengerin dulu aja lagu request dari pendengar kita yang tadi udah gabung. Ada Bang Robi di Ramakasih, lagu dari Ungu, Waktu Yang Dinanti.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia banget ya, sekaligus dalam Palembang siang ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini, pendengar, masih akan ada Palembang sore ini yang akan menemani Anda bersama dengan rekan kami Nadiar. Dan juga nanti ya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Saya Eka Dwianti, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengarus utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
7: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki itu dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari background masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita Berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini

0: Dan sudah bersama kita, Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan astacita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan astacita yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat astacita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Ini kami hadir dengan topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil,
2: betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dan berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengen

0: Boy, oh, gitu iya. Kan ada juga yang kayak ada. Gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu, mm-hmm. kan feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, mm-hmm. dan mostly ya feminim positif.
1: Responnya positif. Nah,
0: positif ya, ya rata-rata. Terus
1: bangga juga. Gitu.
0: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, okay, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed, gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral, cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita, gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan.

Kepekaan dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at

0: checklist itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarustamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan jelang sesaat lagi Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi sampai nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama Prosat RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Senadir, masih bersama Rekan Bunga hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Armada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia menemani kita di Prosat.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: virtual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama PMT Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di BPPM KHSKA itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi.
2: Untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan itu insya Allah cukup, cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar, karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami. Dan sore hari ini kita bersama dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan akan hadir informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Akan menghadirkan berita-berita dari Warta Belajar Sumba dari Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Anda bersama kami RRI Jambi untuk Warta Belajar Sumba, selengkapnya bersama saya Suci Rahayu. Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini di 4 Juni 2026 kami awali dari RRI Palembang. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat industri tambang yang terjadi di Sumatera Selatan. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, terkait Hari Lingkungan Sedunia yang juga masih terkait dengan Hari Anti Tambang, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan industri tambang masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ancaman itu menyusul diperingatinya Hari Tambang pada tanggal 29 Mei lalu. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersa Hairunisa Suhada, mengatakan bahwa di peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini juga, Walhi Sumatera Selatan masih akan terus mensosialisasikan pentingnya pemerintah dan pihak terkait akan peduli terkait dengan ancaman tambang khususnya di Sumatera Selatan yang berupa tambang batu bara. Menurutnya, Sumatera Selatan ini sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 120,74 juta ton di tahun 2025. Tingginya produksi tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap hasil energi.

0: Berikut Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menghimpun tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan di lingkungan, mulai dari persoalan sampah, pencemaran, hingga perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan. Karena itu diperlukan langkah nyata dan hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, serta menjaga sumber daya alam. Saya berharap peringatan lingkungan hidup sedunia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kesadaran dan budaya hidup ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Dengan kepedulian dan kerjasama semua pihak, kita dapat mewariskan lingkungan yang baik, lebih hijau, lebih sehat bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga bumi, karena lingkungan yang lestari adalah investasi terbaik untuk masa depan anak cucu kita.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan. Nah, kita harus lebih aktif dalam kegiatan penghijauan, menjaga kebersihan, dan mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat lebih nyaman dan sehat. Saya harap kesadaran masyarakat terus meningkat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi pengingat penting bahwa pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan mencintai alam agar tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Semoga peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan aksi nyata seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kehidupan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Terima kasih.
0: Maju ke RRI Jambi. Berikut dapat Anda ikuti wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jambi terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026.
3: Bu, besok itu kan tanggal 5 Juni itu kan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan kami ingin mengangkat tema berkaitan apa peringatan Hari Lingkungan Hidup, tapi lebih terfokus pada penanganan sampah plastik dan upaya kita mengurangi sampah plastik di wilayah Provinsi Jambi secara khusus. Mungkin di DLH sendiri punya program utama, Bu, yang dijalankan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama Bu Nelly?
4: Jadi sebenarnya apa ya, program pengurangan sampah ini kan sudah lama dilakukan, artinya dari tahun ke tahun fokusnya sama, kemudian juga metodenya juga sama, misalnya dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang plastiknya banyak, atau ya kita berbelanja bawa kantong plastik. Namun sepertinya program seperti itu kalah diintas oleh begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi nampaknya pendekatan teknologi lah yang harus dilakukan untuk mengurangi beban sampah plastik tersebut. Salah satunya yang sedang digagas saat ini adalah membangun instalasi waste to energy. Jadi sampah dikelola atau diolah menjadi energi. Itulah yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pak Gubernur Jambi dan sedang kami upayakan agar kelengkapan-kelengkapannya siap atau batas mereka siap.
3: Baik, Bu Nelly, disampaikan tadi memang upaya untuk mengurangi sampah plastik ini kan sudah dilakukan sejak lama begitu ya Bu ya. Kemudian dari upaya yang program yang kita terapkan itu, seperti apa efektivitas keberhasilannya nih Bu Nelly?
4: Ya kalau saya boleh bilang itu sangat minim ya, hanya sedikit efektivitasnya. Artinya memang mindset merubah masyarakat kan agak susah ya, tidak bisa sekejap. Apalagi kita dari kecil juga tidak ada pendidikan ataupun arahan untuk mengurangi sampah atau tidak menggunakan sampah yang plastiknya nggak bisa didaur ulang. Jadi menurut saya misalnya seperti apa, menurut saya sih sangat rendah gitu.
3: Sangat rendah ya Bu, belum.

0: Artinya perlu inovasi-inovasi baru yang bisa, yang harus kita lakukan untuk bisa apa ya, mencapai atau melakukan program pengurangan sampah ini bisa berhasil begitu ya Bu ya.
1: Menurut saya itu adalah pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi harus ditekankan. Kemudian yang kedua adalah masalah mindset misalkan. Jadi perlu pendekatan dengan aturan, regulasi itu makin lama kok makin tidak digubris. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah pendekatan teknologi, dan yang keduanya adalah perubahan perilaku masyarakat.
0: Tapi kalau di Provinsi Jambi ini Bu, ada kelompok masyarakat atau apa ya, pengrajin lah bisa disampaikan seperti itu, yang memang memanfaatkan sampah plastik untuk bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang menghasilkan. Itu ada Bu kalau di Provinsi Jambi sendiri. Artinya ini kan bisa menjadi salah satu program juga yang bisa membantu pemerintah dalam menangani persoalan sampah plastik ini Bu.
1: Iya, memang ada. Saya akui memang ada pengrajin-pengrajin tersebut yang mengolah plastik sisa ya untuk menjadi kerajinan atau menjadi produk lain. Pertama, yang jadi pertimbangannya adalah jumlahnya sedikit dan tidak mampu menyerap sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya atau di setiap tempat. Kemudian yang kedua, nilai jualnya juga tidak terlalu besar, sehingga banyak tadi pengrajin-pengrajinnya seperti itu akhirnya tidak melanjutkan usahanya. Jadi itu kalau kendalanya di sana, kurang jumlahnya, tidak mampu untuk mengimbangi sampah plastik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, nilai tambahnya juga sedikit, aslinya rupiahnya juga sedikit, sehingga motivasi pun menjadi berkurang setelah
0: itu. Baik, Ibu terakhir mungkin ada himbauannya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, terutama untuk mengurangi sampah plastik Bu, di momen hari peringatan lingkungan hidup sedunia nih Bu.
1: Ya, baik. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah saatnya kita bekerja untuk iklim. Jadi perubahan iklim itu sudah diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah timbunan sampah, karena gas metan yang dihasilkan dari sampah menimbulkan gas rumah kaca. Maka kami berimbau kepada masyarakat agar jika ingin berpartisipasi untuk iklim, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang drastis, maka marilah kita urus sampah masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita, terutama iklim.
2: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay. Selamat pagi.
3: Selanjutnya kita menuju ke SP Waikanan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memperketat pengawasan harga singkong guna menjamin kesejahteraan petani lokal. Berikut Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan terus mengawal stabilitas harga singkong. Langkah itu dilakukan agar petani memperoleh kepastian harga saat menjual hasil panennya. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI mengatakan pengawasan harga dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah juga

0: seluruh pihak terkait. Ia menjelaskan kondisi harga singkong saat ini relatif baik dibanding periode sebelumnya. Karena itu pemerintah berupaya menjaga agar kondisi tersebut tetap bertahan. Namun dirinya mengakui luas lahan singkong di Waikanan mengalami penurunan. Kondisi itu dipengaruhi fluktuasi harga yang terjadi pada beberapa tahun lalu.
1: Jadi kalau dilihat dari keterjaminan harga, yang mudah-mudahan harga yang memang saat ini sudah diberlakukan itu tetap kita kawal. Artinya para pengepul dan pabrik tetap harus sesuai dengan keputusan gubernur dan instruksi gubernur, dan kemudian ada juga surat edaran Bupati Waikanan yang sudah kita sampaikan kepada pengepul dan seluruh pabrik, sehingga untuk keterjaminan harga ini terus-terus tetap dilakukan, dan intinya agar harga ini tetap terjamin dan para petani kita mendapatkan jaminan harga terkait dengan ubi kayu ini. Nah, kemudian kita melihat ubi kayu secara acuan harga sudah cukup baik. Nah, cuma memang pada waktu tahun yang lalu ada beberapa petani ubi kayu kita menanam komoditas yang lain dan

0: saham Singkong mengalami pengurangan. Pihaknya berharap stabilitas harga dapat meningkatkan kepercayaan petani. Dengan demikian, minat masyarakat untuk kembali menanam singkong dapat tumbuh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami RRI Jambi dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Kita lanjutkan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk tingkat pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama atau SMP tahun 2026 di Kota Bengkulu akan segera dibuka. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi.
2: Dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD akan segera dimulai pada tanggal 22 bulan ini. Itu untuk SD, kalaupun SMP itu dimulai tanggal 22.
1: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar seluruh sekolah menjalankan proses penerimaan siswa baru secara profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai dengan jalur yang tersedia. Khusus untuk jenjang SMP, terdapat beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih calon siswa, yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilham menjelaskan seluruh dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi yang ketat guna memastikan keabsahan data. Dengan sistem tersebut, pihaknya berharap tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan manipulasi dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri tertentu. Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Seluruh sekolah negeri telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara jujur dan akuntabel. Disdikbud Kota Bengkulu juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tidak mudah percaya terhadap

0: adil, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Temukan kasus baru, yaitu 29 warga positif mengalami malaria di Belinyu. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Kejadian luar biasa.
2: Tim Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 29 warga yang terkonfirmasi positif malaria saat pelaksanaan screening dan pemeriksaan darah massal atau mass blood survey MBS yang dilakukan di wilayah Kecamatan Belinyu. Temuan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar para penambang timah apung di kawasan Batu Atap serta warga yang berada di sekitar lokasi Kecamatan Belinyu. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan 2 Juni 2026.
1: Kita coba mengatasi ini dengan melakukan banyak upaya, ya, baik itu menemukan kasus dan mengobatinya secara tuntas. Kedua, kita intervensi lingkungannya dengan melakukan indoor residual spraying namanya. Ya, jadi kita melakukan penyemprotan pada setiap rumah-rumah penduduk yang rumah-rumah warga yang positif.
2: Pemeriksaan tindak lanjut tersebut menyasar pada 107 orang termasuk 14 orang yang akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ke-14 setelah minum obat. Selain melakukan pemeriksaan di kawasan tambang, tim gabungan juga menyisir permukiman warga secara door-to-door untuk mengajak masyarakat menjalani tes malaria. Langkah dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus di tengah masyarakat. Warga yang terdeteksi positif langsung mendapatkan pengobatan dan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dari Sungai Letra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Warta Belajar Sumba sore hari ini bersama RRI Jambi dan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Kaur, Muta, Pasar, Pagi, Kasuk baru dikondisikan karena mengganggu lalu lintas jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto dari RRI Bin Tuhan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindah Kabupaten Kaur melayangkan imbauan tegas kepada para pedagang di Pasar Pagi Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Aktivitas jual beli di pasar tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar. Sekretaris Diskoperindah Kaur Henryanto minta masyarakat dan para pedagang untuk segera mengkondisikan serta menata ulang pasar pagi tersebut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kemacetan dan kesemerautan jalan yang dipicu oleh aktivitas pasar yang meluber hingga ke bahu jalan. Pihak Diskoperindah Kaur menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat untuk mencari rezeki. Namun, ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan lain juga harus tetap diprioritaskan agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan atau konflik di lapangan.
2: Ya, sebenarnya ini sudah lama, kemarin itu kami kasih pemberitahuan kepada masyarakat setempat, kemudian khususnya juga kepada pemerintah setempat, dalam hal ini desa Kasuk Baru dan kecamatan Tetap, agar mengkondisikan ya, pasar pagi ini. Karena mengapa? Ini sebenarnya sudah mengganggu kan ketertiban lalu lintas. Ditakutkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana, seperti kecelakaan ataupun apa.
1: Hai menambahkan, Diskoperindah Kaur berencana untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat serta instansi terkait guna mencari solusi terbaik. Diharapkan ada penataan atau relokasi lapak agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus mengorbankan hak pengguna jalan. Dari Kota Bin Tuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Beralih menuju ke RRISP Belitung.

0: Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menjaga citra pariwisata Belitung. Arif Juliantoro, RRSP Belitung, melaporkan.
1: Berjalan nanti kita cross-check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
1: Berjalan nanti kita cross-check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan, ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
2: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang, sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini 4 Juni 2026, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci mendorong para generasi muda untuk peduli lingkungan melalui program Baby Tree. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci, Neneng Susanti, mengajak generasi muda untuk semakin peduli terhadap isu lingkungan. Neneng menegaskan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari penghijauan, perlindungan hutan, menjaga air bersih, hingga pengelolaan sampah. Kerinci dikenal sebagai salah satu penyangga lingkungan hidup sekaligus paru-paru dunia. Karena itu, gerakan pemuda yang peduli lingkungan harus terus tumbuh.
2: Harapannya untuk generasi muda yaitu lebih peduli, lebih care terhadap alam. Karena alam ini masih, jika umur kita panjang, kita akan masih lama berdiam di planet bumi ini. Karena planet yang lain belum siap untuk kita huni. Kemudian teruslah bergerak, karena sesuai dengan motonya bergerak bersatu untuk alam, bergerak untuk menanam. Teruslah bergerak, teruslah menemukan ide-ide kreatif, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan jangan lupa kita harus punya strategi, karena tujuan tanpa strategi itu akan sia-sia. Dan saya juga berharap semua pemuda di Kerinci ini juga bisa bergerak untuk alam.
1: Program Baby Terry disebut menjadi harapan besar dalam penyelamatan lingkungan. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menjaga, merawat, dan mengembangkan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Neneng optimis keterlibatan generasi muda akan menjadi kunci menjaga kelestarian alam Kerinci di masa mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian penyampaian informasi bersama Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini di Kamis 4 Juni 2026 bersama RRI Jambi. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan pengarah teknik Hendri Kesuma dan Eko Saputra akhirnya. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Mai, kenapa lu ambil lice 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
2: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, kita ke informasi. Pemerintah Kota Palembang mendukung penerbitan flanko bertema artefak dan bangunan bersejarah sebagai upaya memperkuat pelestarian sejarah daerah. Langkah ini dinilai menjadi cara baru memperkenalkan identitas Kota Palembang kepada masyarakat luas melalui media filateli. Dukungan ini disampaikan langsung Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menerima audiensi jajaran PT Pos Indonesia Palembang. Dan program ini merupakan kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ratu Dewa juga mengatakan perangko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengiriman surat, tetapi juga memiliki nilai edukatif, historis, dan budaya yang tinggi. Menurutnya, keberadaan perangko dapat menjadi media dokumentasi perjalanan sejarah yang mampu diwariskan lintas generasi.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan.

0: Jenderal Sudirman, dan peninjauan ini untuk memastikan wajah kota yang lebih tertata, juga representatif saat momentum perayaan berlangsung. Apriza juga mengatakan, Jalan Jenderal Sudirman dipilih sebagai salah satu fokus penataan karena merupakan koridor utama sekaligus etalase kota Palembang. Kondisi jalan dan fasilitas pendukung dinilai menjadi kesan pertama bagi masyarakat maupun tamu yang datang ke kota Palembang. Nah, berdengar, pemerintah kota Palembang mencatat total ruas jalan yang menjadi sasaran penataan mencapai sekitar 90 km, termasuk median jalan di sejumlah titik. Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi lapangan.
1: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
2: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta sore hari ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Hasyar mengatakan, informasi yang beredar tersebut tidaklah benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Lentera Hati, setia selalu menemani Anda semua melalui Pro 1 RRI Palembang menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kisah-kisah teladan yang kami pilih di Lentera Hati semoga akan memperkuat keimanan kita untuk lebih fokus melaksanakan ibadah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati, hari ini kami pilih berjudul Kisah Rasulullah yang pergi ke Taif, penuh kesedihan setelah wafatnya Siti Khadijah. Pendengar, dikatakan setiap perjalanan dakwah Rasulullah SAW selalu diiringi ujian yang berat. Ada masa ketika dukungan datang dari orang-orang terdekat, tapi ada pula masa ketika beliau harus melangkah sendiri di tengah penolakan. Salah satu fase paling berat itu terjadi setelah wafatnya dua sosok yang sangat berjasa dalam hidup beliau. Merujuk dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safirur Rahman, setelah wafatnya Abu Thalib, tidak lama kemudian, dua bulan kemudian, Khadijah binti Khuwailid yang wafat. Kepergian dua sosok penting itu meninggalkan duka yang sangat berat bagi Rasulullah, karena keduanya merupakan penopang utama dalam dakwah beliau. Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai pendampingnya setia sejak awal turunnya wahyu. Beliau menjadi orang pertama yang membenarkan risalah Rasul ketika banyak orang justru mendustakannya. Rasulullah pernah mengatakan Khadijah adalah sosok yang selalu membenarkan ketika orang lain mendustakan, membantu ketika orang lain menolak. Kehadirannya menjadi sumber keterangan di masa awal kerasulan sang Nabi. Suatu ketika Khadijah pernah datang membawa makanan saat Rasulullah menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Satu Jibril berkata, "Wahai Nabi, Khadijah datang kepadamu dengan membawa bejana. Sampaikan salam dari Tuhanmu kepadanya dan kabarkan kepadanya kabar gembira berupa rumah di surga dari mutiara yang tidak ada dalamnya kegaduhan maupun kelelahan, melainkan kedamaian dan ketenangan." Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, kaum Quraisy semakin berani melontarkan gangguan, hinaan secara terbuka kepada Rasul. Kondisi ini membuat beban yang beliau rasakan semakin berat karena dua penopang utama telah tiada. Meski demikian, Rasul tetap melanjutkan dakwah dengan penuh kesabaran, meskipun setiap penolakan terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itulah, Rasulullah SAW memutuskan untuk mencari dukungan di luar Mekah. Beliau berangkat menuju Taif bersama Zaid bin Harisyah untuk mengajak kabilah lain menerima Islam, membantu menyebarkan risalah Allah. Semalam itulah Rasul masih berusaha berdakwah kepada penduduk Taif selama beberapa hari. Akan tetapi tidak satu pun menerima ajakan tersebut. Nah, pendengar, dalam keadaan terluka kelelahan, keduanya kemudian berlindung di kebun milik Utbah. Di kebun inilah Rasul duduk di balik tembok yang ditutupi oleh tanaman anggur. Kondisi lemah, beliau memanjatkan doa kepada Allah, mengungkapkan rasa sedih, lemah dan tidak berdaya. Doa dipanjatkan itu yang berbunyi, "Ya Allah, kepadamu aku mengeluhkan kelemahanku, kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Maha Pengasih, Engkau Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada Engkau dan kepada siapakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, namun rahmatmu bagiku amat luas, aku berlindung dari murkamu. Aku senantiasa mohon ridhomu karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas perkenanmu." Dalam perjalanan kembali dari Taif, datang Malaikat Jibril bersama Malaikat Penjaga. Malaikat penjaga gunung menyampaikan bahwa jika Rasul mengendaki, penduduk Taif bisa dihimpit oleh dua gunung sekeliling kota hingga binasa. Tapi Rasul menolak. Nah, pendengar, kisah ini menunjukkan betapa kesabaran Rasulullah yang sangat kuat. Di tengah luka, penolakan, kehilangan orang terdekat, beliau tetap melanjutkan dakwah tanpa menyerah, serta tetap menjaga hati agar tidak berubah menjadi kebencian. Nah, pendengar, demikianlah Lentera Hati hari ini yang berkisah mengenai perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam sampai ke Taif. Ketika penuh kesedihan setelah wafatnya orang-orang yang ia cintai. Demikian pendengar Lentera Hati untuk hari ini, semoga akan memberikan manfaatnya buat kita semua dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama Prosater RRI Palembang. Sejenak kita akan menyimak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Hadid yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Yang akan dibacakan oleh Luqman Hakim, SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada saat ini, segera saja kita akan simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran.

Sub

Dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Anda masih kami temani melalui hiburan Pop Indonesia, di mana tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu nuansa Islami setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pukul 19 nanti jangan lewatkan informasi terkini dari Pro 3 RRI. Tepat pukul 19 kita akan dengarkan sampai nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita ke informasi nuansa Islami. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memadukan nilai-nilai Islam dengan kekayaan budaya daerah pada pembukaan perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tahun 2026. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan, perhelatan MTQ kali ini tidak hanya akan menjadi ajang syiar Al-Quran, tapi juga panggung yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kekayaan budaya daerah. Pendengar, ada sebanyak 300 penari akan persiapkan penampilan kolosal bertajuk Rahmatan Lil Alamin yang akan menjadi sajian utama pada malam pembukaan MTQ NTB, tepatnya tanggal 9 Juni mendatang. Tarian kolosal ini digarap oleh koreografer UPT Taman Budaya NTB, Lalu Suryadi Mula Warman. Tarian ini menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pendengar, dikatakan juga tim kreatif memadukan unsur seni tradisi NTB dengan pendekatan koreografi modern, sehingga menghasilkan pertunjukan yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga syarat makna spiritual dan budaya. Pendengar, pementasan ini menjadi pesan bahwa nilai-nilai Al-Quran tidak hanya dibaca dan dilombakan, tetapi juga dihadirkan dalam kehidupan melalui semangat persatuan, kedamaian, dan kemaslahatan bagi sesama.

Tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan.

0: pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 × 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota-kota ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal di
15: sini. Itu tinggalan di sana pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini tadi sudah kita dengarkan warta berita dari Pro TV RRI. Sekarang saatnya kita akan bersama di acara Mimbar Agama Islam. Kita sudah terhubung via telepon bersama Ustadz Sulaiman M. Urip, SS, MAG, CSE, SBA, CMBA, Pengasuh Al-Iman Center Palembang. Malam hari ini tausiahnya berjudul Hakikat Bahagia dalam Perspektif Islam. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Baik, sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bu.
0: Baik, kepada Ustadz kami persilakan waktunya. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, keimanan, sehingga kita masih bisa beraktivitas, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai insan, sebagai manusia yang tidak luput daripada salah dan khilaf, mudah-mudahan di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti, kita akan mendapat syafaat, pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, zuriat kita, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat akan dihimpunkan di surganya Allah bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita mendapat tema, kita beri tema pada malam hari ini mimbar Islam yang berjudul Hakikat Bahagia dalam Perspektif Islam. Setiap manusia, apapun profesinya, apapun kedudukannya, apapun tingkat sosialnya, maka manusia pada hakikatnya hidup di dunia ini senantiasa pengen bahagia. Ketika dunia bahagia, dan kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti bahagia sebenarnya adalah dalam Islam adalah makna sa'ada fi nazoriha wa nawalu ridwanallah. Jadi hakikat bahagia dalam Islam adalah mencari mengapa ridha Allah. Jadi orang-orang selalu mengejar dunia. Mungkin pengen mengejar harta, pengen mengejar kedudukan, pangkat, dan jabatan. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya bahagia dalam Islam adalah makna sa'adah fi nazoriha wa nawalu ridwan Allah. Hakikat bahagia dalam Islam adalah mencari mengapa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridha kepada kita semua dengan perbuatan kita, tindak tanduk kita, maka ketika Allah sudah ridha, maka manusia itu akan mendapatkan bahagia hakiki dalam kehidupan dunia. Makanya bahagia dalam Islam adalah mencari mengapa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita pengen mencari mengapa ridha Allah, apa syaratnya, apa yang harus kita lakukan ketika dunia? Maka syaratnya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua hal ini, dua prinsip ini kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada perintah Allah, baik itu perintah yang terbesar maupun yang terkecil kita lakukan. Kemudian ada larangan Allah, baik itu larangan yang terbesar maupun yang terkecil kita hindarkan. Maka sebenarnya manusia itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebenarnya pada hakikatnya di dunia ini akan diuji dengan dua hal. Maka dua hal inilah yang akan memunculkan kebahagiaan di dunia. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia, apapun profesinya, apapun kedudukannya, apapun pangkatnya dan jabatannya, maka akan diuji dengan dua hal. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Yang kedua al-haya, kehidupan. Kalau dua ini kita lalui dengan baik, ketika diuji dengan kematian, maka kita akan bahagia. Ketika kita diuji dengan kehidupan, mungkin ketika kita hidup tidak mempunyai harta, ada yang mempunyai harta, tidak mempunyai anak, ada yang mempunyai anak, anaknya, tapi kadang-kadang jauh dari harapan orang tuanya. Semuanya, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, maka akan diuji dengan dua hal, al-maut, kematian. Yang kedua, al-haya, kehidupan. Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pun diuji dengan dua hal ini, al-maut dan kematian. Makanya anaknya Nabi Muhammad, semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal semua, kecuali Fatimah Az-Zahra yang masih hidup di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diuji dengan kematian, Nabi Muhammad juga seperti dengan kita juga, manusia biasa. Maka ketika diuji dengan kematian, Nabi Muhammad pun bersedih, meneteskan air mata. Tapi apa kata Nabi Muhammad kepesan buat kita semua, ketika diuji dengan kematian, ketika diuji dengan kehidupan, apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu tatma'u wal-qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yardo ar-rabb. Berlinang-linanglah air mata kita ketika kita diuji dengan kematian, ketika kita diuji dengan kehidupan, tapi jangan engkau katakan kecuali perkataan yang diridhoi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hakikatnya manusia pengen bahagia di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, ketika kita pengen bahagia di dunia, ada syarat-syaratnya yang harus kita lalui, ada syarat-syaratnya yang harus kita lakukan. Dalam sebuah Islam dijelaskan, dalam Islam, dalam perspektif Islam, maka bahagia dalam Islam adalah as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yadi. Manusia yang paling bahagia, as'adun nas, sa'id artinya bahagia. Kalau as'ad, yang paling bahagia, yang sangat bahagia adalah as'adun nas man lahu qalbun alimun, mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia yang paling bahagia. Pertama adalah mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali membagi hati itu dengan tiga tingkatan. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati sakit ini masih bisa kita obati. Ketika kita tidak sholat hari ini, mungkin bisa besok kita bisa sholat. Ketika hari ini kita jauh dari Allah, berarti hati kita masih sakit, bisa diobati. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada hati yang qalbun mayit, hati yang mati, yang susah, sukar diobati, dinasihati.

Al-Quran dijelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mohon ampun kepada Tuhan kalian. Allah Maha tahu kita ini manusia selalu berbuat dosa, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat kehilapan. Maka dalam Al-Quran dijelaskan wasari'u, bersegeralah mohon ampun kepada Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hakikat bahagia itu selalu bertakwa kepada Allah, dan orang bertakwa kepada Allah pasti bahagia di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dalam Islam mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat kedua pengen bahagia dalam Islam adalah wabadanun sabirun, mempunyai jiwa yang sabar. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi yang pertama dulu adalah wasta'inu bisabri wassalah, bukan salat dulu. Tapi ini dijelaskan di Al-Qur'an adalah sabar dulu, karena semua kehidupan kita tidak luput dari harus sabar. Makanya di Al-Quran wasta'inu bisabri wassalah, mohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Sabar segala lalanya. Makanya orang sholat itu harus sabar. Kalau dia tak sabar, hari ini sholat, besok tidak sholat lagi. Orang puasa, maka dari mulai dari sahur sampai menjelang maghrib, azan berkumandang, mengapa selesai? Karena dia sabar. Makanya semua amal ibadah kita semuanya tidak luput daripada artinya sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, jadi hakikat yang kedua bahagia adalah syaratnya adalah sabar. Sabar dalam Islam adalah talqus syaqwa min alamil balwa li ghairillahi taala, meninggalkan sikaya, mengeluh, bersedih, meratap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu boleh bersedih, manusia itu boleh mengeluh, manusia itu hakikatnya juga meratap juga boleh. Tapi mengeluhlah, merataplah, bersedihlah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, hakikat bahagia adalah caranya mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Yang kedua, mempunyai jiwa yang sabar. Jadi kunci segalanya ini adalah sabar. Makanya dalam sebuah kajian dijelaskan ada tiga tingkatan dalam Islam adalah husnu syukri fima nala bihi, wa husnu tawakkuli fima lam yanal bihi, wa husnu sabri fima fata bihi. Bersyukur apa yang telah diperoleh, bertawakal apa yang belum diperoleh, dan bersabar apabila kita mendapatkan kegagalan dari dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, artinya sabar. Makanya sebenarnya tingkat sabar itu ada empat tingkatan. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah, sabar dalam musibah. Yang kedua as-sabru alal musyaqqah, sabar dalam kesulitan. Yang ketiga as-sabru alat to'ah, sabar dalam ketaatan. Yang keempat adalah as-sabru alal maksiyah, sabar dalam kemaksiatan. Jadi ada empat tingkatan sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan. Jadi ketaatan ini harus sabar. Sabar dalam maksiat, kemudian dalam sabar juga dalam kesulitan. Sekarang diuji semua manusia dalam kesulitan. Makanya puncaknya adalah sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau manusia pengen bahagia, syarat ketiga adalah qanaatun bima fil yadi, ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Jadi kita manusia ini tidak luput daripada takdir Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah. Jadi ketika sudah berikhtiar semaksimal mungkin, mungkin nyari rezekinya luar biasa hebatnya, tapi masih juga masih kekurangan, berarti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang belajar dari SD sampai SMA, kemudian kuliah,

0: S1, S2 juga belum dapat pekerjaan. Sebenarnya beliau sudah ikhtiar, tinggal saja bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat manusia itu harus ikhtiar dulu. Berusaha dulu semaksimal mungkin, setelah ikhtiarnya maksimal, usahanya maksimal, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang pemuda di Madinah, pergi menuju ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, pemuda itu mau melaksanakan ibadah solat. Masuklah pemuda itu rumah ibadah dan dilihat oleh Rasulullah membawa unta. Ketika masuk rumah ibadah, maka pemuda itu tidak menambangkan, mengikatkan untanya yang dibawanya. Setelah bersolat, pemuda itu ditegur oleh Rasulullah. Engkau ibadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Engkau bawa onta, tapi onta kamu dibiarkan saja, tidak diikat, tidak ditambang. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu tidak takut kalau hilang nanti onta kamu? Jawab pemuda. Pemuda itu kepada Allah, kepada Rasulullah. Saya hanya bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tawakal engkau salah. Jadi sudah tawakal itu ikhtiar dulu, berusaha dulu, baru bertawakal. Maka kata Rasulullah, ikilha wa tawakal. Om, kebat dulu onta kamu, baru bertawakal. Artinya ikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat yang ketiga, kalau kita pengen bahagia di dunia adalah waqona atun bima bil yadi, ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda kutip, dengan catatan sudah maksimal ikhtiarnya, sudah usahanya, ikhtiarnya sudah luar biasa, usahanya luar biasa, baru berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, antuk mina bil qada khairihi wa syarrihi min Allah, beriman kepada qada Allah khairihi, baiknya, wa syarrihi, buruknya, min Allah. Jadi ketika kita sudah berserah diri, antuk mina, beriman kepada qada Allah, takdir Allah, baiknya, baik-baiknya maupun buruknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini apa? Kok baiknya datang dari Allah, buruknya datang dari Allah? Artinya begini, ketika kita diberi kesehatan, itu baik bagi kita. Badan sehat, badan segar, makan enak, tidur enak, semua kegiatan enak, itu baik bagi kita. Tapi ketika kita diuji, ditakdirkan Allah untuk sakit, mungkin 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, mungkin buruk bagi kita. Tapi di balik keburukan itu mungkin ada kebaikan yang disimpan oleh Allah. Mungkin ketika kita sholat, kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah, tidak sholat, tidak ibadah. Tapi ketika kita diuji dengan sakit tadi, maka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang biasa tidak sholat, sholatnya rajin. Artinya apa? Di balik ujian sakit tadi, buruk bagi manusia, tapi ada kebaikan yang tersimpan untuk manusia itu sendiri. Artinya dengan diuji sakit tadi, dia mendekatkan diri kita, diri dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ketiga bahagia dalam Islam adalah antuk mina bil qada khairihi wa syarrihi min Allah, beriman kepada qada Allah, baik buruknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qanaatun bima bil yadi, ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Yang kedua, mempunyai jiwa yang sabar, mempunyai hati yang sabar, mempunyai kepribadian yang sabar. Yang ketiga, mempunyai hati yang ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung mimbar Islam ini, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, jadi sebenarnya kita ini hidup sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kandungan, orang tua kita 120 hari atau 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat. Dan malaikat diperintahkan oleh Allah yang pertama adalah fayunfahu fihir ruh, tiupkanlah kepada bayi dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan tadi adalah ruhnya. Makanya dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan itu manusia sudah ada ruhnya, sudah ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yu'maru bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id, ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, suka dan duka dalam kehidupan. Rezeki kita sudah ditetapkan, tapi tetap kita ikhtiar, karena ikhtiar usaha itu hukumnya wajib. Kemudian ajal kita juga sudah ditetapkan. Mungkin ketika ada tetangga kita, ada keluarga kita meninggal, baru tahu, oh beliau itu meninggal pada usia 49 tahun, pada jam sekian, menit sekian, detik kesekian. Karena sudah terjadi baru kita tahu, dan takdirnya meninggal pada usia sekian. Makanya semua kehidupan kita tidak luput daripada takdir qada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan terjadi ketika kita pada penghujung usia kita. Ketika orang meninggal baru tahu, oh dia meninggal pada usia yang sangat relatif muda, pada usia 15 tahun. Oh dia meninggal pada usia 10 tahun. Oh dia meninggal pada usia yang sangat senja, pada usia 60, 70 tahun, 80 tahun. Makanya pada hakikatnya sebenarnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini, dan sudah ditetapkan semua kadar rezeki kita, ajal kita, bahagia dan suka kita. Tapi tetap sebagai insan manusia, kita tetap berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Ketika kita sudah ikhtiar maksimal mungkin, baru berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah syarat tiga ketika kita pengen bahagia. Bahagia dalam perspektif Islam mempunyai tiga syarat. Yang pertama, mempunyai hati, dan hatinya selalu ingat kepada Allah, terpaut kepada Allah. Makanya rumah tangga bahagia itu sering orang berdoa, semoga rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi dalam sakinah, mawaddah, warohmah itu ada syaratnya. Maka syaratnya dalam hadis Rasulullah mengatakan, zayyinu buyutakum bisolatil jama'ah wa qira'atil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kalian, rumah kalian yang di rumahnya ada solat jama'ah dan baca Al-Quran. Insya Allah, kalau di rumahnya sering dengan dilantuni bacaan ayat suci Al-Quran, ditambah lagi mungkin satu kali, dua kali berjamaah dengan istri, anak, cucunya di rumah, insya Allah, rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tiga ini syaratnya dalam Islam. Ketika sudah ini kita lakukan semaksimal mungkin, sepenuh mungkin, maka itulah manusia yang paling bahagia di dunia. Kelak ketika bahagia di dunia, insya Allah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menuju surganya Allah, kita siapkan ada amal soleh, dan orang yang bahagia itu selalu mempersiapkan amal soleh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha." Barang siapa pengen yarju liqa'a rabbi, berjumpa dengan Rabb-nya, bertemu dengan Rabb-nya, syaratnya adalah faly'amal 'amalan shaliha, melaksanakan amal soleh. Dan orang yang bahagia itu ketika dia mempunyai ciri tiga ini, maka dia artinya istiqomah melaksanakan amal soleh tadi. Dari tiga hal ini, maka itulah manusia yang paling bahagia kelak di dunia, insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar pada hari ini, pada malam hari ini, akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kelak akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang kami mohon maaf kalau di sana sini ada kekurangan, ada kehilafan, ada kata-kata kurang berkenan, bahkan sangat tidak berkenan. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kita semua para pendengar mimbar Islam RRI Pro 1 dimanapun berada, insya Allah kita semua akan mendapatkan hakikat bahagia dalam Islam yang sebenar-benarnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwafiq laqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama Bu.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi mimbar agama Islam. Kita sudah bersama mendengarkan tausiah malam hari ini, hakikat bahagia dalam perspektif Islam bersama Ustaz Sulaiman M. Urip SS MAG CSE SPA CMBA, pengasuh Al-Iman Center Palembang. Berakhirnya mimbar agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Palembang sore, Senadier bersama rekan Agus. Nanti ajurkan Palembang malam bersama rekan Tata Edin, sampai nanti menutup siaran. Sama ya, saya Nadier pamit undur diri dari anggar Anda. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Selamat istirahat dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan inspirasi Pro 1.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan Lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinta di Balik Kabut.
1: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas, tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
2: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
1: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
2: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
0: Cinta di Balik Kabut, kisah tentang perjuangan hidup, cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tersingkap dari rimbunan hutan Kalimantan. Cinta di Balik Kabut, naskah oleh Supriyani, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palangkaraya, sutradara Aquarini.
3: Baca berita di media sosial itu hampir semua isinya cuma fitnah, hoax, saling menjelekkan. Ah, capek. Coba dengar radio. Mana nih yang ada beritanya?
4: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap. Walaupun kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih jarang terjadi, kewaspadaan tidak boleh kendor.
3: Ah, berita bencana juga. Tapi apa masih ada yang berani bakar lahan dan hutan lagi ya? Cari gara-gara namanya. Dia akan berhadapan dengan saya.
5: Aduh, wah gawat ini. Ada orang gaya deket-deket sini. Aduh, tolong, tolong. Aduh,
6: siapa itu yang minta tolong? Sepertinya suara perempuan.
5: Tolong.
6: Ada apa ya?
5: Tolong. Tolong.
6: Aduh, hah? Ada orang berteriak minta tolong. Oh, Bu Nani. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu?
5: Aduh, Nak Adrian. Untung ada kamu, Nak Adrian. Lihat itu, lihat. Kebakaran lagi.
6: Astaga.
5: Api bisa sampai ke kebun ibu ini nanti.
6: Api dari mana lagi ini, Bu?
5: Oh, ibu juga nggak tahu.
6: Kemarin terbakar. Sudah kami padamkan. Eh, hari ini terbakar lagi, Bu. Bu Nani kah yang membakar?
5: Tidak.
6: Yang membuat api
5: tidak,
6: tadi?
5: Tidak, tidak. Ibu tidak tahu asal api dari mana. Tiba-tiba saja, api sudah menjalar kemana-mana, Nak Adrian.
6: Iya, Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Panas. Jadi lahan mudah terbakar. Apalagi kalau ada yang sengaja membakar.
5: Aduh, bagaimana ini, Nak Adrian? Ibu takut kita terperangkap di api ini, di lahan ini. Apinya sudah melebar kemana-mana ini, Nak Adrian.
6: Saya sendiri tidak mungkin memadamkan apinya, Bu.
5: Iya, iya. Jadi bagaimana?
6: Tapi
5: ini?
6: Sudah ada parit-parit untuk mencegah api meluas. Tapi kenapa? Kenapa api masih bisa menyeberangi parit ya?
5: Iya, ibu juga bingung ini, Nak Adrian.
6: Berarti ini memang sengaja dibakar dan dibuat supaya api bisa menjalar kemana-mana.
5: Aduh, untung ada kamu, Adrian. Kalau tidak, orang bisa menuduh ibu yang membakar lahan. Atau malah bisa-bisa ibu terjebak di tengah api. Aduh, jahat sekali orang-orang ini ya.
6: Sudahlah, tenang saja, Bu. Saya akan mencari pelaku kejahatan ini.
5: Adrian ini baik sekali. Anaknya ringan tangan, suka membantu, rajin. Ah, kalau saja Intan mau.
1: Umay kenapa? Dari tadi Intan perhatikan, Umay seperti gelisah.
7: Intan, hari ini Umay hampir saja celaka.
1: Hampir celaka bagaimana, Umay?
7: Umay lagi sibuk di kebun. Mana hari panas terik. Jadi Umay tidak sadar, ternyata api entah dari mana datangnya sudah mengepung Umay.
1: Oh.
7: Dan Umay panik. Untung tiba-tiba ada Adrian.
1: Oh, syukurlah Umay tidak apa-apa.
7: Iya, anak itu baik sekali.
1: Intan heran, Umay selalu memuji Adrian.
7: Ya, dia memang anaknya baik. Lalu, sekarang, apa kalian jadi bermusuhan?
1: Bukan begitu, Umay. Tapi, Intan rasa dia seperti...
7: Dia mau kamu jadi pacarnya. Ah, itu kan malah baik.
1: Ah, Umay, Intan tidak mau dijodoh-jodohkan sebegitu.
7: Bukan menjodohkan, sayang.
1: Pokoknya Intan tidak mau.
7: Tapi

0: saya mohon maaf Pak Agung kalau saya dianggap mencampuri urusan Bapak sebagai kepala desa.
1: Adrian, saya hargai perhatianmu terhadap persoalan di desa kita ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang masih membakar lahan. Kalau kita berjaga, tidak pernah ada kebakaran. Begitu ditinggal, apinya muncul.
0: Artinya, ada orang yang sengaja membakarkan, Pak. Hanya kita yang belum ketemu pelakunya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bencana kabut asap akan kembali terulang, Pak.
1: Wah, kalau sampai begitu, sebagai kepala desa saya akan kejar siapapun pelakunya. Cukup sudah pengalaman buruk yang lalu. Saya tidak mau masyarakat menderita karena kabut asap lagi.
0: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menunggu saja. Saya sebenarnya menaruh curiga pada beberapa orang di kampung ini, termasuk yang pernah bertamu ke rumah Pak Agung.
1: Jangan gampang curiga, Adrian. Saya ini kepala desa, jadi wajar saja kalau orang yang berusaha di wilayah ini bertamu. Mungkin kehadiran mereka bisa membuat desa kita lebih cepat maju. Ada tenaga kerja yang terserap.
0: Ah, Bapak jangan cepat percaya.
1: Tapi apa alasan kita untuk mencurigai mereka, Adrian?
0: Beberapa kali terjadi kebakaran lahan, mereka ada di sana. Ketika ditanya, katanya mereka datang untuk memadamkan api.
1: Lah, bukankah itu bagus? Artinya mereka peduli pada bencana yang terjadi.
0: Mereka itu siapa, Pak? Bagaimana mereka bisa ada di sekitar lokasi kebakaran? Apa kepentingan mereka?
1: Adrian, kau mencurigai mereka sebagai pelaku pembakaran?
0: Hati kecil saya mengatakan begitu, Pak. Saya menduga mereka memperalat beberapa warga desa kita untuk membakar lahan. Ya, siapa yang tidak mau kalau ditawari uang? Kan cuma membakar saja, dapat uang, dan mereka tidak peduli apa akibatnya.
2: Aneh, kepala desa sepertinya menganggap ini hal kecil. Jangan-jangan benar kata orang, kepala desa sudah disuap.
1: Kenapa, Adrian? Saya hargai tanggung jawabmu sebagai tokoh pemuda desa kita. Tapi tidak baik mencurigai orang tanpa bukti yang cukup, Adrian.
0: Saya rasa curiga itu wajar saja, Pak. Apalagi kebakaran terus terjadi. Malah, kebakaran bisa meluas kemana-mana. Itu hanya bisa terjadi kalau ada yang sengaja, Pak. Maaf, saya malah curiga. Ada orang kita yang ikut bermain.
1: Adrian, jangan-jangan kamu menuduh saya ikut terlibat. Tangan saya bersih, Adrian. Saya juga tidak mau meninggalkan bencana bagi generasi penerus nanti. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang.
3: Sayang, kalau nanti rencana kami sudah jadi, akan ada perubahan besar di sini. Lihat, di sebelah sana. Di sana nanti akan berubah. Sejauh mata memandang, akan ada perkebunan. Dan itu berarti keuntungan besar menanti.
4: Bang Jaka serius mau buka perusahaan perkebunan di sini?
3: Iya, lihat saja nanti. Orang-orang kami akan merubah ini semua. Perusahaan kami punya perencanaan bagus. Masyarakat desa di sini akan senang karena bisa bekerja di perkebunan di dekat kampung sendiri.
4: Tapi, itu kan kawasan hutan, Bang Jaka. Bagaimana bisa buat kebun di hutan lebat seperti itu?
3: Ah, hutan itu tidak punya nilai ekonomis. Paling masyarakat mencari kayu bakar, hewan buruan, dan buah-buahan. Tapi kalau sudah jadi perkebunan, uang akan mengalir. Masyarakat pasti senang.
4: Sebenarnya sayang juga hutan seperti itu kalau harus sampai hilang, Bang. Itu kan sumber air. Apakah tidak mengakibatkan bencana nanti?
3: Yah, saya mengerti kelubuan gadis desa sepertimu, Intan. Tapi setiap perubahan pasti butuh pengorbanan, sayang.
4: Kalau saya, sebenarnya keberatan juga. Kami orang desa ini sudah biasa hidup di alam asli dan liar seperti ini. Memang kami tidak punya uang, tapi kami bahagia.
3: Kalau nanti sudah ada uang, pasti lebih bahagia lagi. Lihat saja nanti. Ngomong-ngomong, kamu kenal si Aden itu?
4: Iya, dia pemuda yang disegani di kampung ini. Kenapa?
3: Kenapa ya? Ketika ketemu dia, wajahnya sangat tidak bersahabat. Nampak dari matanya, dia seperti mencurigai saya. Maaf, jangan-jangan dia punya hubungan spesial dengan Intan.
4: Ah, tidak. Kami tidak punya hubungan spesial.
3: Atau dia cemburu? Ya, dari pertemanan, lalu dia jatuh cinta sama kamu yang cantik.
4: Bagaimana ya? Bang Adrian memang beberapa kali menyatakan cintanya. Tapi saya menganggap dia sebagai kakak saja.
3: Betul nih. Sekarang saya yang jadi cemburu dan curiga.
4: Itu Bang Adrian datang. Bang Adrian, mau kemana?
0: Oh, kamu Intan. Lagi buat apa di sini?
4: Ini, saya dengan Bang Jaka lagi jalan-jalan. Oh, iya. Kenalkan, ini Bang Jaka. Bang Jaka ini pengusaha yang mau buat perkebunan di sini.
0: Saya Adrian.
3: Halo Adrian, saya Jaka.
0: Oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya harap, kalau membuka lahan, jangan pakai bakar-bakar ya.
4: Ah, Bang Adrian ini, tentu saja Bang Jaka tidak akan melakukan itu. Iya kan Bang Jaka?
3: Oh, iya, tentu saja tidak. Perusahaan kami profesional. Membakar hutan itu kan merusak lingkungan.
0: Iya, apalagi kabut asap membuat masyarakat tersiksa. Saya akan mencari siapa manusia pengecut yang hanya memikirkan keuntungan sepihak.
4: Ya, heran juga ya. Masih ada juga yang masa bodoh dengan kerusakan lingkungan.
0: Baiklah, hati-hati ya Intan. Saya permisi. Rupanya laki-laki itu berhasil memikat hati Intan dengan kekayaannya. Intan.
4: Bang Adrian juga hati-hati ya.
3: Intan, kau lihat sendiri bukan? Sikapnya tidak bersahabat. Pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya tidak senang melihatnya.
4: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
3: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
4: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
3: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
4: Iya Bang, Pak Agung itu orangnya baik. Makanya sudah puluhan tahun jadi kepala desa.

0: Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Pak Agung, Pak Kepala Desa. Selama ini baru anak buah saya yang bertemu Bapak.
1: Oh, tidak apa-apa, Nak Jaka. Saya tahu pengusaha itu sibuk. Jadi, apa yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak. Kami harus bekerja cepat untuk proyek ini. Padahal hutan ini kan luas sekali. Jadi, kami mohon izin untuk membuka lahan dengan membakarnya.
1: Membakarnya?
0: Baru mulai ditanami, Pak. Dan anak buah saya sudah melakukannya, Pak. Maaf, belum izin Bapak.
1: Bukannya membuka lahan dengan membakar itu sudah dilarang. Itu malah pelanggaran berat.
0: Iya, Pak. Saya paham itu. Ini pekerjaan beresiko. Jadi kalau Bapak izinkan, saya tahulah kewajiban saya. Berapa yang Bapak minta? Atau saya sudah paham. Itu sudah resiko bisnis. Saya siap.
1: Datanglah besok. Saya harus bicarakan dengan beberapa orang kalau mau aman.
2: Ada apa ya? Kepala desa meminta kita datang ke sini.
3: Ibu juga heran. Seumur-umur, baru kali ini Pak Agung minta ibu datang ke kantor desa. Malah dengan pesan, harus datang karena penting. Tadinya, Inta juga mau ikut. Tapi, karena masih ada pekerjaan lain, jadi dia menyusul katanya.
1: Ah, syukurlah kalian sudah datang. Tadinya saya khawatir kalian berhalangan. Terima kasih Adrian dan Bu Nina.
2: Kelihatannya serius sekali, Pak.
3: Pak Kades, bikin bingung saja. Ada apa sebenarnya ini, Pak?
1: Begini, saya ingin menunjukkan bahwa prasangka orang kepada saya itu salah. Saya tahu ada sejumlah warga yang curiga kalau saya menerima sesuatu dari pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya mau bilang, sampai saat ini tangan saya bersih.
2: Kami tidak pernah menuduh Pak Agung menerima suap.
3: Maaf Pak Agung, saya sungguh tidak paham apa maksudnya ini. Kalau tanda tanya, kebakaran terus, ya memang iya. Tapi menuduh Bapak, tidak Pak.
1: Iya, saya merasa banyak orang sinis kepada saya. Saya dituding terima suap dari orang berduit. Saya diam karena sudah disumpal uang. Nanti juga kalian akan tahu. Nah, itu orangnya datang.
0: Selamat siang, Pak Kepala Desa. Maaf agak terlambat. Oh, ada Bung Adrian. Dan maaf, Ibu?
1: Ibu Nina, oh. Salah satu tokoh perempuan di desa ini.
0: Oh, baiklah. Sesuai janji kemarin, kita saling mengerti. Saya harap ini akan menjadi awal kerjasama yang baik.
1: Buat Nak Adrian dan Bu Nina, ini Jaka, pengusaha yang sedang dan akan membuka lahan di sini. Silakan dilanjutkan, Saudara Jaka.
0: Iya, dan saya harap dukungan dari warga. Maaf kalau selama ini anak buah saya yang membakar.
2: Oh, jadi saya diundang untuk bekerja sama, menghancurkan lingkungan tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi, selama ini kau dan kepala desa yang berkomplot merusak hutan dan mau mengajak saya. Pak Agung, inikah yang Bapak bilang tangan Bapak bersih?
0: Maaf, saya tahu ada yang marah. Tapi ini saya bawa sekedar tanda terima kasih. Ada buat semuanya. Maaf kalau dirasa kurang. Saya siap lengkapi.
1: Baiklah, Saudara Jaka, Adrian, dan Bu Nina. Hari ini semua jadi terang benderang. Saudara Jaka, Anda salah kalau menganggap saya bisa dibeli dengan uang. Sejak kemarin saya tersinggung ketika Anda mencoba menyogok saya. Tapi saya perlu saksi bahwa saya, Agung, kepala desa ini bukan orang yang gelap mata karena uang. Apalagi mau menghancurkan hutan ini. Ini dunia kami. Dan saya sudah berkomitmen akan menjaga alam ini sampai kapanpun.
2: Pak Agung ini bagaimana sih? Saya dijebak. Mari kita bicarakan baik-baik. Ah, manusia serakah. Anda menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk harga diri kami. Anda salah. Kecurigaan saya ternyata benar. Saudara harus bertanggung jawab.
3: Intan, kau sudah ada di sini. Kau sudah dengar semuanya kan?
4: Jadi, ternyata Bang Jaka pelaku pembakaran hutan selama ini. Kami menderita karena kabut asap. Sementara kalian menertawakan kelubuan kami orang desa ini. Bang Jaka ternyata jahat, pembohong, munafik. Saya benci.
5: Teka-teki pelaku pembakaran hutan dan lahan akhirnya terungkap. Ternyata masih ada hati nurani untuk tetap menjaga hutan Kalimantan. Kabut akhirnya tersingkap. Di balik kabut asap, ada jiwa-jiwa yang jujur dan ada cinta yang tulus. Demikian Cinta di Balik Kabut, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Naskah oleh Supriyani, teknik dan montase Norbey Susilo, penata musik Tobing, sutradara Aquarini.

sama Tata hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah dibuka sama lagunya Ungu seperti yang dulu. Kali aja nanti pukul 21 hingga pukul 23 pada masih melek juga ya, dan pada tetap semangat buat ikutan request ya, waktunya request di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Dan jangan sedih-sedih ya, karena ini barusan ngecek-ngecek WA, kenapa sih baru aja mau mulai siaran, baru aja mau mulai opening, tapi udah pada ngelis lagu-lagu yang sedih-sedih banget buat diputerin malam ini. Jangan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

pendengar, Singapura baru-baru ini ternyata resmi dinobatkan sebagai destinasi wisata paling diminati bagi para pelancong asal Indonesia dan Filipina. Status Singapura sebagai negara terkaya kedua di dunia berdasarkan PDB per kapita itu tepat di bawah Swiss ya. Ini menjadi daya tarik yang benar-benar magis banget lah ya, magis banget, yang diperkuat oleh jaminan tingkat kriminalitas yang rendah serta stabilitas politik yang kokoh. Nah, data ini diungkap dalam laporan survei terbaru yang bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir asal Singapura ya. Jadi survei komprehensifnya itu menjaring aspirasi dari lebih 2.000 responden yang tersebar di 11 negara Asia Tenggara mengenai preferensi destinasi untuk relokasi, bekerja, hingga pelesiran ya. Jadi mayoritas partisipan dari Indonesia dan Filipina itu secara kompak menempatkan negeri singa di urutan teratas daftar impian perjalanan mereka. Mudah-mudahan next nanti bisa gak ya Palembang itu jadi urutan ke atas, atau gak Indonesia lah ya, bukan urutan ke atas juga sih, kayak middle itu boleh juga lah ya. Nah, itu survei yang mengatakan ya. Jadi berdasarkan hasil wawancara survei, kenapa Singapura ini menjadi alasan utama pemilihan untuk destinasi wisata oleh warga negara Indonesia. Yang pertama itu of course ya, keamanannya maksimal. Jadi angka kriminalitas itu sangat minim. Ini yang memberikan rasa aman bagi turis asing. Dan selanjutnya ternyata iklim politik stabil juga berpengaruh. Jadi kondisi pemerintahan yang konsisten itu meminimalkan resiko gangguan perjalanan. Dan standar hidupnya superior ya. Jadi fasilitas publik dan infrastruktur perkotaan yang modern dan juga bersih itu juga menjadi salah satu alasan utama kenapa Singapura ini menjadi tempat destinasi wisata pilihan ya oleh warga negara Indonesia. Nah, selain urusan wisata, ternyata Singapura juga menjadi negara paling favorit bagi tenaga kerja profesional di Asia Tenggara berkat fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan yang mereka terapkan. Prestasi ini tuh semakin diperkuat oleh laporan US News Annual Report yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania ya, yang menobatkan kalau Singapura itu sebagai negara terbaik untuk sektor budaya dan pariwisata di Asia Tenggara pada indeks peringkat tahun 2026. Jadi berdasarkan data statistik resmi dari Singapore Tourism Board ya, Singapura itu berhasil meraup sekitar 4,4 juta kunjungan wisata internasional hanya pada kuartal pertama tahun ini. Jadi angka ini pendengar itu mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, di mana Indonesia dan Filipina juga kokoh tercatat sebagai dua motor penggerak sekaligus pasar pariwisata terbesar bagi Singapura. Nah, di sisi lain, survei yang lainnya juga mengatakan bahwa peta kekuatan pariwisata pariwisata regional, empat negara ASEAN yang paling populer untuk tujuan wisata sekaligus relokasi jangka panjang itu Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Jadi masuknya nama Vietnam dalam jajaran elit tersebut merefleksikan lompatan besar dan semakin menonjolnya industri pariwisata negara tersebut di panggung global saat ini. Sekarang Vietnam lagi hits-hitsnya ya. Jadi kalau misalnya kita berselancar di media sosial juga kayaknya banyak banget orang yang mengupload tentang Vietnam ya. Liburan ke Vietnam lah, terus place to go kalau ke Vietnam lah. Pokoknya banyak banget ya. Ya mudah-mudahan next kita lah ya yang juga akan bersanding begitu kan ya dengan beberapa negara yang barusan saya sebutkan.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edins, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan infrastruktur menjelang hari jadi Kota Palembang ke-1343 dengan melakukan pengecatan trotoar, media jalan, dan marka jalan di sejumlah titik strategis. Salah satu lokasi yang menjadi fokus pembenahan adalah Jalan Jenderal Sudirman sebagai koridor utama dan wajah kota. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengatakan penataan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan tertata. Pemkot juga menargetkan pembenahan sekitar 90 km ruas jalan dan media secara bertahap. Untuk mendukung percepatan penataan kota, Pemkot mengajak dunia usaha berpartisipasi melalui program CSR. Masyarakat juga diimbau untuk memeriahkan HUT Kota Palembang dengan memasang dekorasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Pendengar Big Bad Wolf atau BBW atau kembali hadir di Palembang dengan menggelar Bazar Buku Internasional di Top Hall PTC Mall pada 4 sampai dengan 14 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari Tur Literasi Nasional sekaligus perayaan 10 tahun BBW Indonesia. Pada tahun ini, BBW menghadirkan lebih dari 1 juta buku internasional dari berbagai kategori dengan diskon hingga 90%. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai program menarik, termasuk kontes kreatif dan kesempatan mendapatkan hadiah belanja. Melalui kegiatan ini, BBW berharap dapat memperluas akses masyarakat terhadap buku berkualitas dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar tersebut juga diharapkan mampu mendorong minat baca dan memperkuat budaya literasi di Palembang. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui lewat WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat malam.
1: Pas Jam Pro 1.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: 91,2 FM Pro 1 RRI

0: ini line telepon, WhatsApp, aplikasi RRI Digital. Silakan aja pendengar penelpon pertama tata terima dulu ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Rong Rindu.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Sama Bang Aldo di Bali.
0: Aldo di Bali. Bali lagi ini ya, lagi lagi sesuatu banget ya.
1: Sesuatu banget.
0: Ya maksudnya lagi ya, lagi ada yang lagi ada hot news gitu ya. Oke oke. Okay. Iya dong.
1: Ini dengan Mbak itu ya.
0: Apa?
1: Lupa saya itu suaranya kenal.
0: Tata Bang.
1: Oh Tata.
0: Yo
1: Kayak mirip suaranya ini apa?
0: Siapa
1: itu?
0: Tuh?
1: Mirip suaranya Wadela Pak.
0: Oh iya. Iya, dia lagi sakit tuh.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh, baik.
0: Amin, amin. Gimana? Aman, Pali?
1: Aman.
0: Aman, ini, ya.
1: Saya tanya sedikit.
0: Apa tuh?
1: Dari semalam itu, relay-nya 89,0, relay untuk Pali itu nggak berfungsi.
0: Relay Pali?
1: Iya.
0: Malam tadi?
1: Iya, sampai sekarang ini saya pakai 92,4.
0: Oh, tapi 92,4 dapat ya?
1: Ya, dapat.
0: Oh, yang sebelumnya berapa? 89,
1: 89,0 itu khusus relay.
0: Oh, tapi nggak apa-apa, aman kan? Mungkin anggap aja berpindah dulu sementara. Ya nggak, Bang Agus?
1: Oh, Bang Agus?
0: Iya, ada Bang Agus.
1: Oh, ada Bang Agus. Selamat malam, Bang Agus. Ya.
0: Itu kan, itu Bang Agus yang tahu yang kayak gitu kan?
1: Ya, biasanya ada pengawalnya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Oh iya, salam juga sama ini, Mbak. Bang Abbas sama Bang Aris, ya.
0: Oh, Bang Haris.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan lagi dengar. Biasanya dia lagi dengar sih.
1: Oh iya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa, Bang?
1: Lagunya ini, Pak. Lagunya Sewiduk di Sungai Musi, Alfian.
0: Alfian, ya?
1: Iya.
0: Sebentar, saya carikan dulu ya.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Ada, Mbak?
0: Ada dong.
1: Oke, apa sih yang nggak ada?
0: Widih. Ada juga kok yang nggak ada.
1: Oh, ada. Dari Aldo.
0: Oke.
1: Ya, saran sedikit, Pak, ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Sisil ya di Kelaju, buat Ari, buat Freddy di Maroke, Ibu Masito. Buat Simon di Kertapati, salam kenal ya.
0: Mm-hmm.
1: Spesial buat Mbak Tata.
0: Oke. Okay.
1: Selalu murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, doa yang terbaik dari Aldo. Salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya. Hati-hati kalau pulang, Mbak ya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yuk. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa, di mana?
2: Sama Pak Dedi di Banyuasin.
0: Pak Dedi di Banyuasin.
2: Iya.
0: Oke deh, gimana cuaca Banyuasin malam hari ini, Pak?
2: Oh, panas.
0: Panas ya?
2: Panas, berkeringat basi.
0: Oke oke, kayak kita lagi demam ya, Pak ya, keringatnya.
2: Betangas.
0: Oke deh, Pak Dedi mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya dari Gomblo ada tak?
0: Judulnya?
2: Nih, lupa aku sama judulnya, lupa.
0: Ya udah, kalau yang lupa next aja, yang lain aja. Apa?
2: Di situ apa lah programnya?
0: Oh, Bapak atau mau saya yang pilihkan?
2: Iya, yang dari Gomblo. Yang lagu Dira Rio.
0: Oh, aku gadaikan cintaku ya. Oke, baiklah. Ada lagunya.
2: Ini sama Mbak siapa?
0: Sama Tata, Pak.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Salam kenal balik.
2: Iya.
0: Oke, Dedi, tunggu lagunya ya, Pak.
2: Iya, yang barusan masuk siapa tuh?
0: Ada Aldo di Pali.
2: Oh, Aldo di Pali ya.
0: Betul. Iya.
2: Ya, buat Mbak Tata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Tata.
0: Siapa nih?
3: Eli Mbak Tata.
0: Di mana nih?
3: Di hatimu.
0: Gandus ya.
3: Kok tahu?
0: Lah tahu salah, enggak tahu kaget. Salah pula. Salah terus Tata ini dah.
3: Mbak Tata kan cantik.
0: Oke deh. Mau dengerin lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu Ungu aja Mbak Tata.
0: Ungu udah loh.
3: Apa udah?
0: Udah tadi di awal.
3: Begitu ya. Saya baru monitor Mbak Tata.
0: Termonitor ketua.
3: Langsung nyambung. Ya, lagu apa ya? Eh, dulu saja Mbak Tata.
0: Yang mana? Cari pacar lagi ya.
3: Gak mau cari pacar aku.
0: No.
3: SKJ aja Mbak Tata.
0: Aduh, SKJ, SKJ.
3: Iya, ada gak Mbak Tata?
0: Ada dong.
3: Oh, itu aja Mbak Tata. Buat semua aja salam kompak di udara.
0: Oke.
3: Buat Mbak Tata yang cantik, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Selamat sampai ke rumah Mbak Tata.
0: Amin, terima kasih.
3: Aja Mbak Tata. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh lah ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa nih? Waalaikumsalam.
4: Sama Gandhi di Pelaju.
0: Okay deh, Pak Gandhi sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Pak?
4: Lagu dari Princess Girl. Princess Girl.
0: Yang mana, Pak?
4: I still believe in you.
0: I still believe in you.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ada kan?
0: Ntar Pak, aku cari dulu ya. Oke, okay, baiklah. Ditunggu lagunya ya.
4: Iya, kirim ya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Ibu Masito, Ibu Ana di Babu Muli, Pak Darmawan, Pak Aman, Robi, udah itu Pak Idham, ya pokoknya semua-semualah lah. Ya buat Mbak Tata sama Bang Agus, selamat tugas.
0: Terima kasih.
4: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke deh.
4: Oke, Mbak Tata, makasih ya.
0: Sama-sama Pak.
4: Selamat ditunggu. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, udah 4 penelpon nih ya. Jadi 4 lagu baru mau langsung aku puterin ini.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

Tata balik lagi di Ruang Rindu pendengar. Dan sesi ini Tata mau bacain WA dulu ya, karena udah rame banget yang WhatsApp. Nanti takutnya gak kebacain, Tata di apa amuk masa ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu. Mbak, tolong request lagunya Mengharapkanmu dari Tegar. Ada Mas Bro di Lubuk Linggau. Salam buat semuanya. Oke. Tegar Mengharapkanmu udah ada di playlist. Halo juga buat Zak di Kenten. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang Jack ya, Bang Jack ini pengen banget diputerin lagunya Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Lagunya juga udah ada di playlist ya, tenang. Nanti setelah Tata bacain bakal Tata puterin. Halo buat Gali di BK10, stay tune, request lagu Black or White, Michael Jackson ya. Oke juga, udah di list juga. Dan ini pengen banget diputerin lagunya di sini di Batas Kota Ini dari Tommy J. Pisa. Dari siapa nih? Pokoknya dari 0858-4865 sekian-sekian ya. Dan selamat malam juga buat Topan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat aja Mbak Tata ya. Oke, salam sehat juga. Minta lagu judulnya Tua-Tua Keladi. Oke deh. Tata puterin dulu lagu-lagu yang udah di request via WA. Nanti bakal lanjut lagi ke telepon ya. Jangan kemana-mana, masih di Ruang Rindu.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Sanggar Sastra.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.

0: Saya kesal banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula, kan lumayan Bu.
1: Loh, Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh Bu.
0: Udahlah Bu, yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia Bu, sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh Bu, dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek ya pakai ikan lain saja. Kan sayang Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Rindu.
1: Lanjut lagi di Ruang Rindu, silakan bergabung pendengar. Halo, selamat malam. Sama siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya, sama siapa di mana?
2: Sama Doni, Mbak Dela.
1: Ini sama Tata.
2: Sama Tata.
1: Iya. Kenapa?
2: Hampir sama suaranya.
1: Oh iya, banyak yang bilang gitu sih. Mau dengerin lagu apa? Bang Doni di mana nih?
2: Di radial, Mbak. Ini Tata ya.
1: Oh, di radial. Oke. Rame enggak radial malam jam segini sih?
2: Malam kayak gini rame,
1: Mbak. Masih rame ya?
2: Iya, apalagi malam Minggu kan. Banyak kulineran di sini.
1: Sayangnya ini malam Jumat.
2: Tapi tetap rame.
1: Masih. Tetap rame ya?
2: Iya.
1: Oke deh. Oke, saya lupa tadi. Mas siapa tadi? Kak siapa, Kak? Halo, sama Bang siapa tadi?
2: Bang Doni.
1: Bang Doni, oke deh. Bang Doni mau dengerin lagu apa, Bang Doni?
2: Lagu You Can, Mbak Tata.
1: Apa?
2: Bayangan, You Can.
1: You Can?
2: You Can.
1: Shadow ya?
2: Bayangan.
1: Bayangan?
2: Iya, You Can.
1: Oke, okay, You Can. Oke, deh. Ditunggu lagunya.
2: Ada, Mbak Tata ya?
1: Ada.
2: Makasih Mbak Tata, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, siapa kegerangan di line telepon ya. WhatsApp udah tetap bacain ya, nanti lanjut lagi ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Iya, sama siapa di mana ini?
3: Sama Bang Ramos ini.
1: Di mana?
3: Di seputaran Palembang nih lah.
1: Oke, mau dengerin lagu apa?
3: Lagunya dari Iwan.
1: Iwan apa sih?
3: Iwan Fales.
1: Yang mana Iwan Falesnya?
3: Itu apa? Wakil rakyat aja deh.
1: Wakil rakyat. Ya. Kenapa pengen banget dengerin lagu itu sih malam-malam kayak gini?
3: Hobi aja.
1: Oke, dan ditunggu lagunya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Wakil rakyat nggak ada nih.
3: Apa?
1: Wakil rakyat nggak ada.
3: Wakil rakyat?
1: Ada nih, nggak ada?
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan. Halo. Halo. Halo.
4: Halo, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa di mana?
4: Dengan Freddy di Merauke.
1: Wede. Apa kabar, Pak Freddy?
4: Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
1: Sehat ya.
4: Ya, juga hari ini cerah.
1: Iya.
4: Sebaliknya, Mbak Tata sehat bersama keluarga.
1: Sehat, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Iya.
1: Gimana Pak Freddy? Merauke baik-baik saja kah?
4: Oh iya, Merauke baik-baik saja.
1: Baik-baik saja, aman ya Pak?
4: Ayo aman, terapapa.
1: Terapapa ya. Kita orang bersaudara ya.
4: Iya, orang bersaudara. Sering-sering dengar itu biar latihan itu. Lu kenal Veronica ko.
1: Bisa aja.
4: Iya, nanti lagunya cairnya bisa dirubah sedikit.
1: Oh gitu.
4: Lu kenal Tata Edinko. Oh. Yang suara merdu di RRI Palembang gitu.
1: Siap.
4: Oke, okay, Mbak Tata. Yuk. Saya mau request lagu dari mudah-mudahan ketemu ya.
1: Oke. Okay.
4: Tidak terlalu lawas juga ini. Lagu dari Mbak Ita Purnamasari.
1: Yang mana?
4: Cintaku yang terakhir.
1: Cintaku yang terakhir, oke.
4: Okay. Iya, yang terakhir. Lagunya baper-baper dikit itu.
1: Iya, ada.
4: Ini asik gitu.
1: Ada, lagunya terang aja.
4: Iya, oke. Okay, saya boleh salam-salam ya.
1: Boleh.
4: Oke, saya mau salam dulu Bu Mas Tito. Sudah gabung ya, Ibu belum ini?
1: Belum.
4: Belum. Ayo terus berjuang. Semoga sehat ya, Bu Mas Tito. Kalau jarinya mulai kaku, apa dipijet-pijet gitu biar lemes gitu. Juga Oma Ana, terus spesial untuk Ibu Maria ya. Ibu Maria mudah-mudahan semakin pulih ya. Ibu Maria ini sedang dalam proses pengobatan, jadi mudah-mudahan cepat pulih kembali gitu.
1: Lagi sakit ya?
4: Iya.
1: Oh, oke okay, oke. Okay.
4: Iya, lagi kurang sehat gitu ya.
1: Iya iya iya. Nah, iya.
4: Kemudian ada Bang Aldo ya, di Bang Aldo, terus Bang Robi juga ya, orang Ramakasih ya. Kemudian juga ada, oh ya, Mbak Siti, Mbak Nadia, tanpa R ya, Mbak Nadia. Kalau Nadia itu berarti penyiarnya. Mbak Nadia, Mbak Yuni, kemudian juga ada Ibu Ali dan Pak Ali di Pamekasan sana. Semoga sehat selalu. Mang Idaham, Bang Kiwai, Pak Anwar, Pak Darmawan, kemudian juga ada Mbak Deona yang ada di Kupang sana, NTT ya, Mbak Ayu yang ada di Masowi, Maluku Tengah, dan saya kira semuanya saja ya, tidak lupa juga Teteh Dinda ya di Bogor sana. Oke, semuanya, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Tata, makasih ya pulangnya.
1: Sama-sama.
4: Doa terbaik untuk Mbak Tata.
1: Siap, Pak Freddy, terima kasih.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan. Halo.
0: Halo, selamat malam Mbak Tata.
1: Malam siapa nih?
0: Iya, dari Marauke, transit ke Sungai Ratan Muara ini.
1: Siapa, Pak?
0: Iya, dari Ruang Rindunya gitu, dari Pak Idham di Sungai
1: Ratan. Oh, Pak Idham di Sungai Ratan ya. Oke, lagi musim apa sekarang, Pak, Juni ini?
0: Lagi musim haredang.
1: Sama aja sih di sini juga.
0: Panasnya ampun menggigit.
1: Benar, benar. Oke. Okay.
0: Hari matahari selalu tersenyum gitu ya. Entah ada dari keceburannya awan gitu ya. Entah kapan akan awannya menangis gitu kita.
1: Sabar.
0: Tetesan air matanya gitu.
1: Sabar, sabar. Gitu, ya. Oke, okay. Mau dengerin lagu apa nih, Pak?
0: Pengen dengar lagu dari Muklas Adiputra yang duet sama Maya Angela ya. Judulnya Kau Tercipta Dari Tulang Busukku.
1: Kau Tercipta Dari Tulang Busukku ya. Oke.
0: Okay. Ya, kirim-kirim salam ya.
1: Boleh.
0: Tadi ada Pak Freddy gitu, terima kasih senyumannya ya. Buat yang pertama tadi itu siapa tadi lupa saya mencatat dari awal saya mencatat
1: itu. Pertama yang mana nih?
0: Yang masuk dari awal tadi itu.
1: Dari awal banget pas baru buka Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Aldo di Bali.
0: Ya, ada Pak Aldo di Bali. Kemudian siapa lagi gitu ya? Juga Mbak Yuni di Blitang ya. Dan Mbak Wentinya. Ada Bang Sopan, juga ada Pak Mundo juga di Bika 10 gitu di sana. Malam itu, malam kemarin itu masuk dia. Juga Pak Bermawan, sama Ibu Irma, Suciati yang di Bukit ya. Pak Anwar juga apa kabar di Bukit Baru gitu. Ini udah lama juga nggak dengar suaranya ya. Pak Zakaria di Kenten. Bang Robi di Ramakasih, juga Bang Adi di Sukarami ya. Tak lupa buat Menguju di Sako Rambutan ya. Sama Mbak Siti dan Bang Gandhi di Pelaju ya. Gitu Ibu Ana di Sorong ya, juga Ibu Ali di Pemekasan, juga Bang Nati di Jagaraja gitu, Bang Siken Arab gitu dan Pasar Bali ya, Bang Cuai di Batu Raja juga ya, ke semua-semuanya ya Mbak Data ya.
1: Iya.
0: Ntar keburu subuh gitu kalau mau satu persatu. ternyata pendengar Pro 1 ini di ruang rindu itu banyak banget gitu ya.
1: Iya.
0: Ucapan selamat malam, selamat istirahat ya. Selamat nyantai bersama lagu-lagu All This yang teman kenangan dari ruang rindu ya.
1: Siap.
0: Sama rekan penyiar Mbak Tata. Spesial gitu, doa terbaik buat Mbak Tata ya.
1: Amin, terima kasih. Selamat gitu ya.
0: Jaga kesehatannya karena ini musim lagi panas gitu ya. Kita perlu menjaga kondisi fisik gitu. Semoga selalu ya, selamat aktivitas ya. Semoga selalu mendapat lindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Terima kasih waktunya Mbak Tata ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, kayaknya juga ini jadi penelpon terakhir karena udah rame banget malam hari ini, WA pun rame. Tata mau nyapain dulu buat Oden di Tujulu, Pak Oden dan juga Ibu Asmawati yang baru saja gabung, lagunya Bob Tutup Poli Kerinduan. Terus tadi Bang Oden mau dengerin lagu apa ya? Oke, sebentar. Ini ada, Bang Oden di Tujulu mau request lagunya Voodoo. Salam untuk dia, sampaikan salamku, ya kan, yang itu ya. Oke, Voodoo-nya ada, tenang aja. Matt mendengarkan dan untuk Mbak Tata salam kenal dan terima kasih. Terima kasih juga Pak Oden dan Mbak Asmawati di Pelaju juga, thank you ya. Mau dengerin lagunya Bob Tutup Poli, judulnya Kerinduan. Terima kasih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan segini dulu aja kayaknya ruang rindu kita malam hari ini ya. Yang pasti terus dengerin Pro 1 karena Tata masih akan terus menemani Anda. Ini ada UKM dulu bayangan, setelah itu nanti bakal ada Iwan Fals dengan surat buat wakil rakyat.

0: bukan paduan suara, hanya tahu nyanyi yang lagu satu.
1: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah.

0: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pcs, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu.
1: Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu.
0: Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis. Dan penyakit satu ini diperkirakan terjadi pada 70 juta penduduk Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyakit hati merupakan ancaman yang serius karena penyakit ini berkembang perlahan dan seringkali tanpa gejala ya. Jadi nggak heran kalau banyak pasien mengetahuinya saat kondisinya sudah parah. Penyakit hati kronis ini memiliki prevalensi yang tinggi, karena itu kita harus memperkuat strategi promotif dan juga preventif. Menurut Budi, pendengar, deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis ataupun kanker. Dan saat ini ternyata cakupan screening hepatitis di Indonesia itu diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Nah, angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Jadi banyak penyakit kronis termasuk penyakit hati itu berkembang tanpa gejala selama bertahun-tahun, dan ketika gejala muncul seringkali penyakit ini sudah berada pada tahap lanjut. Hati sendiri kita tahu ya merupakan salah satu organ penting yang bertugas untuk menyaring racun dari darah. Jadi penumpukan racun ini membuat fungsi hati melakukan tugas utamanya menjadi menurun. Penyakit hati itu sering berkembang secara bertahap. Pada tahap awal, seseorang akan mengalami hepatitis atau peradangan pada jaringan hati. Dan dalam beberapa kasus, hepatitis itu sering bisa disembuhkan, pendengar. Tapi saat toksisitas berlanjut, peradangan pun itu akan semakin parah. Nah, hepatitis kronis itu menyebabkan pertumbuhan hiperaktif yang mengakibatkan pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Nama terakhir menjadi tahap selanjutnya. Jadi pada tahap fibrosis ya, hati itu mulai mengeras karena penumpukan lapisan tipis jaringan parut, dan kondisi ini bisa mengurangi aliran darah melalui hati yang kemudian itu mengurangi aksesnya terhadap oksigen dan nutrisi. Nah, pendengar, sebagian besar ya kasus fibrosis ini bisa dipulihkan. Sel-sel hati itu bisa beregenerasi. Tapi kalau tidak bisa dipulihkan, penyakit ini bisa berkembang ke sirosis. Sirosis itu kondisi berat berupa pembentukan jaringan parut permanen di hati, dan dalam kondisi ini fibrosis tidak lagi dapat dipulihkan. Jadi saat sirosis tidak bisa diatasi, seseorang akan menghadapi ancaman gagal hati. Nah, kondisi inilah yang menggambarkan hati yang tidak dapat lagi berfungsi. Jadi kalau gagal hati kronis itu proses bertahap tapi bisa berakibat fatal tanpa transplantasi hati. Gejala awal penyakit hati ini cenderung samar ya, tapi dalam banyak kasus seseorang bisa mengalami beberapa hal berikut pada tahap awal, mulai dari nyeri perut bagian atas, mual atau kehilangan nafsu makan, dan kelelahan tanpa sebab.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kerap kali kita mendengar kata hati-hati diucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ibu yang melepas kepergian anaknya ke sekolah dengan ucapan hati-hati. Seorang istri yang melepas sang suami untuk bekerja dengan ucapan hati-hati pula. Sepele memang, kadang kita tidak begitu memperhatikan. Kata hati-hati dianggap sebagai pelengkap kalimat perpisahan. Padahal hati-hati mengandung makna yang sangat dalam. Karena jika ingin hidup kita sukses dan bahagia, sifat berhati-hati adalah juga salah satu faktor penentunya. Berhati-hati bukan berarti lamban. Berhati-hati adalah berusaha melakukan satu hal dengan cepat, terarah. Cepat tapi tidak terarah justru bisa membuat celaka dan membuat lambat menuju tujuan. Berhati-hati juga berarti mengontrol diri secara ketat, yaitu meninggalkan kesalahan-kesalahan, keteledoran, dan hal-hal bodoh dan menggantinya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti bertindak dengan benar dan menciptakan ide-ide yang brilian. Maka tak heran jika panutan kita bersabda, sikap berhati-hati itu dari Allah, dan sikap tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa timbul dari nafsu, dan nafsu adalah tunggangan yang rentan dikendalikan setan. Kehati-hatian mencerminkan pemahaman yang mendalam dan sikap bijaksana. Kehati-hatian mencerminkan kesabaran yang paripurna dan juga ketenangan jiwa. Maka, kita senantiasa berhati-hatilah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini tanggal 4 Juni tahun 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan mengudara kembali besok hari Jumat 5 Juni 2026. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Dari dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami, inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Pagi Ini edisi di hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026. Beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi bersama narasumber kami. Lalu pukul 6 kami hadirkan informasi-informasi terupdate dalam warta berita yang sudah disusun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 akan ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang dan sejumlah informasi nasional juga akan kami hadirkan dalam warta berita bersama Programa 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, bersamaan kita nanti akan dilanjutkan juga pukul 8 kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Lalu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan program Halo RRI. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 138 sampai 142. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan mendengar tema yang akan kami hadirkan yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang merupakan juga dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fata Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ega.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Maika.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar ya, seperti biasa nanti kita juga membuka kesempatan untuk Anda ya bergabung dalam program Mutiara Pagi. Di kesempatan hari ini silakan nanti menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Ustadz, sebelum kita menerima atensi dari pendengar, boleh Ustadz silakan disampaikan materi pengantarnya hari ini. Tema kita yaitu anjuran syukur nikmat Allah.
1: Ya, Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Juni 2026 bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi di RRI Palembang. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran bersyukur atas nikmat Allah. Hal ini adalah sebuah kewajiban. Sederhana, kita mengawali hari kita dari tidur semalam, ternyata sudah bersyukur atas nikmat Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi setelah kita terbangun dari tidur kita semalam, kita adalah mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Kita bersyukur atas nikmat Allah. Karena mengapa kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita semalam? Karena tidak semua orang terbangun dari tidur semalam. Dan tidak semua orang, kalaupun mereka terbangun sempurna seperti kita saat ini. Oleh karena itu, anjuran bersyukur atas nikmat Allah adalah sebuah kewajiban atau sebuah anjuran yang memang benar-benar ditujukan kepada kita sebagai makhluknya Allah. Bersyukur atas nikmat Allah artinya kita berterima kasih atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah yang jumlahnya tak terhingga. Begitu banyak nikmat Allah dan begitu banyak kita wajib bersyukur kepada Allah. Kalimat syukur itu bisa diucapkan dengan kalimat hamdalah, ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur juga bisa dalam perbuatan, artinya apa? Kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan kita meninggalkan semua yang dilarang Allah, itu bagian daripada bentuk syukur atas nikmat Allah yang sifatnya perbuatan. Oleh karena itu, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, perbanyak rasa syukur kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman, ya, 31 kali ya, Allah mengulang kalimat, Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. dan nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, namun ternyata banyak juga cara kita mendustakan nikmat tersebut yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang pertanyaan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dalam satu ayat Allah ulang 31 kali. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Dan begitu banyaknya manusia, makhluk yang namanya manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, di pembuka subuh yang mulia ini, subuh Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita perbanyak rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan langsung saja kita terima penelponnya Ustadz ya, di kesempatan hari ini di Mutiara Pagi 5 Juni 2026. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Bapak dari Sekayu, Tanah Abang, Batanghari Leko.
0: Dengan nama siapa?
2: Dengan nama Yahzan.
0: Yahzan.
2: Iya, iya, iya.
0: Yahzan di Sekayu, silakan Pak Yahzan.
2: Ini itu yang saya tanyakan Ustaz.
0: Iya, silakan.
2: Iya, iya, iya, iya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, cara gimana kalau umpamanya orang itu meninggal hari Sabtu, nah dikubumikan hari Jumat, apakah yang hari Sabtu itu langsung dihitung meninggalnya apa gimana itu Pak Ustaz?
0: Meninggal hari Sabtu lalu dikebumikan?
2: Ya, dikebumikan hari Jumat.
0: Hari Jumat?
2: Ya, jadi yang dihitung maksudnya tuh hari Jumat ya petang Sabtu. Oh, mati, bukan matinya hari Jumat, dikebumikan hari Sabtu.
0: Oke, jadi meninggalnya hari Jumat, lalu dikebumikan hari Sabtu.
2: Iya, iya, iya. Yang dihitung hari Jumat, meninggalnya apakah hari Sabtu?
0: Oke, jadi yang dihitung?
2: Sabtu, iya, iya, iya. Ya.
0: Oke, jadi pertanyaan Pak Hiazan yang dihitung, ya, ya, jadi ya, meninggalnya hari Jumat atau hari Sabtu ya, Pak ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, itu saja Pak Hiazan.
2: Yang saya tanyakan lagi, gimana kalau sedekah itu kepada orang yang tidak pernah sholat?
0: Oke, baik.
2: Ya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Yazan, terima kasih ya. Silakan Ustadz. Ya,
1: ya. Baik, terima kasih. Pak Yazan dari Tanah Abang, Batanghari Leko. Orang meninggal dunia di hari Jumat, baru dikemubikan di hari Sabtu, ya. Maka yang dihitung adalah hari meninggalnya. Jadi hari Jumat itu hari meninggalnya, ya. Maka tahlilnya itu sudah dimulai dari malam Sabtu. Hari Sabtu itu sudah mulai tahlil, sudah takziah, ya. Jadi bukannya hari Sabtunya kah dia meninggal hari Jumat, dikuburkan hari Sabtu, tentunya kita menghitung takziahnya. Jadi sekali lagi Pak Yazan di Tanah Abang, Batanghari Leko, ya, hitungannya kapan dia meninggalnya, bukan kapan dia dikuburkan, ya. Yang kedua pertanyaan, bersedekah tetapi ia tidak sholat. Ya, bagaimana ya, kita bersedekah dengan orang yang sudah meninggal tapi dia tidak melaksanakan sholat. Sholat adalah salah satu kewajiban. Maka laksanakan sholat ya, Nah, bagaimana kalau ada orang yang sudah meninggal, dia tidak sholat, maka dia bersedekah melalui anak-anaknya, ya. Itu salah satu kewajiban, ya, kewajiban. Oleh karena itu, sah dia bersedekah, sah dia bersedekah misalnya anaknya bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, sah, ya. Tapi dia tidak sholat, terlepas sholat dia sholat atau tidak sholat, maka bersedekahnya itu sah jika dilakukan oleh anaknya, ya. Jadi itu jawabannya. Oleh karena itu, Pak Yahzan dan para pendengar yang dimuliakan Allah, sekali lagi, selama kita masih hidup, lakukan semua kewajiban. Dan salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Palembang.
0: Di mana, Pak?
3: Hamba Allah.
0: Hamba Allah di Palembang, silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Kami pernah mendengar Ustadz menyampaikan istilah kufur iman tadi. Ailah insya kastum da'adi danakum wala insya fatum in azad bila tadid. Azad bila tadid itu apa dia maksudnya, Pak Ustaz? Ikan, terima kasih, Pak.
0: Baik, itu saja ya, Pak, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, hamba Allah ya di Palembang. Silakan, Ustaz.
1: Baik, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya, yang menyatakan bahwa, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maknanya atau artinya, ya, jika kalian bersyukur atas semua nikmatku, ya, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Namun jika kalian kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat Al-Quran tersebut termasuk salah satu ayat, ya, yang menganjurkan kepada kita untuk pandai-pandai kita bersyukur atas nikmat Allah. Allah sudah menyatakan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah akan tambah. Namun jika kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah atau kita kufur, maka sesungguhnya kata Allah, azabku sangatlah pedih. Ya, maka azab Allah itu sangat pedih daripada jika kita minta maaf, jika kita tak bersyukur atas semua nikmat Allah. Itu salah satu, sekali lagi saya katakan, itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
0: Dengan siapa di mana?
4: Pak Abu Bakar di Jawi.
0: Pak Abu Bakar di Cicawi. Apa kabar, Pak Abu Bakar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Pak Abu Bakar, silakan untuk pertanyaannya.
4: Assalamualaikum, Ustaz Al-Mukarram.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Silakan, Pak Abu Bakar.
4: Iya, terima kasih. Ini, Ustaz, apa bagaimana untuk membedakan antara rahmat dengan nikmat, Ustaz?
0: Membedakan?
4: Ya, untuk membedakan antara rahmat dengan nikmat.
0: Rahmat dan nikmat.
4: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan pertanyaan dari Pak Abu Bakar.
1: Iya, terima kasih Pak Abu Bakar di Jawi atas pertanyaannya. Pertama, rahmat dan nikmat. Ya, rahmat, kasih sayang Allah. nikmat adalah kenikmatan dari Allah. Dua-duanya adalah nikmat atau kedua-duanya adalah kebaikan yang datang dari Allah. Persamaannya. Apa perbedaannya rahmat dan nikmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di muka bumi ini. Nikmat adalah kesenangan yang Allah kasihkan untuk semua makhluk di muka bumi ini dalam artian rasa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Jadi sekali lagi Pak Abu Bakar, rahmat dan nikmat semuanya adalah nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Maka perbedaannya, ya rahmat itu artinya rasa, nikmat itu sesuatu yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz dan pendengar ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga pendengar ya, untuk siaran Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan Ustadz, kita terima juga ya atensi dari WhatsApp Ustadz, ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya, kita sudah berusaha menanamkan rasa syukur dan ikhlas dalam hati kita atas ujian yang Allah berikan. Misalnya diuji sakit dan lain-lain. Kemudian terjaga hati selalu syukur dan ikhlas. Akan tetapi ada saat tertentu labil. Adakah caranya mempertahankannya? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Oke, terima kasih Pak Romli Jamal ya. Dari Banyuasin. Luar biasa. Ya, bagaimana kita menjaga stabilitas diri kita ini agar terus pandai bersyukur atas nikmat Allah ya. Bagaimana caranya? Karena kita manusia sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk Allah, dan kita mempunyai sifat labil ya. Maka terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan terus kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi salah satu di antaranya, terus kita mengingat Allah dan terus bersyukur atas nikmat Allah. Terus kita lakukan. Jangan sampai hal-hal baik itu kita lupakan dan kita tinggalkan. Itu jawaban saya untuk Pak Romli di Pangkalan Balai. Pangkalan Balai, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, dan Pak Romli tadi dari Muara Damai, Kecamatan Sembawa ya Ustadz ya. Dan kita terima WhatsApp berikutnya dari Lilis di kilometer 12. Ustadz, mengapa kita sering lebih fokus pada nikmat yang belum kita miliki daripada nikmat yang sudah Allah berikan? Gimana cara mengubah pola pikir tersebut Ustadz? Silakan
1: ya,
0: Ustaz.
1: Terima kasih Ibu Lilis dari KM12 ya. Itulah manusia ya. Sekali lagi, itulah salah satu sifat manusia ya, bahwa kita selalu melihat nikmat itu di orang lain. Kita melihat nikmat kita itu tidak mampu. Melihat nikmat yang ada di orang lain itu kita mampu. Sehingga itulah cara setan menggoda kita, hingga kita lalai dan lupa bersyukur atas nikmat Allah. Hakikatnya Allah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Subuh ini saja kita terbangun dari tidur kita semalam. Mengapa saya katakan itu adalah nikmat? Dan mengapa Nabi menganjurkan kepada kita untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. hal yang sepele. Ya, bagi kita barangkali terbangun dari tidur, ada sebagian orang, hal yang biasa, hal lumrah. Namun coba kita pikirkan bahwa tidak semua orang terbangun dari tidurnya semalam, dan tidak semua orang terbangun dengan sempurna dari tidurnya semalam. Artinya apa? Di awal hari saja kita diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat syukur atas nikmat Allah. Kalimat alhamdulillah. Itu menunjukkan begitu pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya, wajar. Sebagai manusia, kita akan bersyukur jika kita mendapatkan nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi kesempatan hari ini ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Pina ya.
0: Hari ini Ega, Pak.
5: Oh, Mbak Ega ya.
0: Ini dengan siapa, di mana, Pak?
5: Dengan Pak Adi di Sukarame.
0: Pak Adi di Sukarame. Pak Adi, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak Pina ya.
0: Baik. Ya. Pak Adi, silakan, ada Ustaz Sulaiman.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi.
6: Ya, ini Pak Ustaz yang saya tanyakan, Pak Ustaz. Ini dalam kita dalam menerima rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur ya Ustaz ya. Ya, apakah itu berlaku juga Pak Ustaz apabila kita diberikan musibah atau satu ujian Pak Ustaz, itu kita harus bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Ustaz.
0: Ya. Itu saja Pak Adi.
6: Ya, itu saja Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Pina, Mbak Ega ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Pak Adi ya. Oke, silakan Ustaz untuk pertanyaan Pak Adi ya. Dari Sukarame.
1: Terima kasih Mbak Ega, Pak Adi di Sukarame. Bagaimana sikap kita menyikapi musibah dari Allah? Ya, musibah itu biasanya sesuatu yang tidak mengenakan kita manusia. Ya, maka pada saat menyikapi hal itu, kita biasanya mengucapkan kalimat, salah satu di antaranya kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, coba kita perhatikan Pak Adi dan pendengar setiap Mutiara Pagi dimanapun berada, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita setiap perbuatan selalu kita awali dengan ucapan. Kita mengawali kegiatan dengan lapas basmalah. Kemudian kita mendapatkan sesuatu, kita melihat sesuatu yang menyenangkan, kita ucapkan tasbih subhanallah ya, dan sebagainya. Hal ini hakikatnya untuk kita mengingat diri kepada Allah. Jadi semua yang datangnya dari semua yang di muka bumi ini ya, kita manusia di muka bumi ini semuanya datang dari Allah, dan kita harus mengingat Allah. Ya, hari ini mungkin kita mendapat musibah. Di balik musibah pasti ada hal yang luar biasa. Ya, oleh karena itu pada saat kita mendapatkan musibah, sikap kita sebagai manusia untuk selalu mengucapkan kalimat istirja, karena kalimat itu menunjukkan kita sebagai manusia makhluk yang lemah. Dan Allah adalah Zat yang Maha Kuat. Allah akan menggantikan kejahatan atau musibah dengan sesuatu yang akhirnya menyenangkan diri kita. Wallahu alam bisawab.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
7: Iya, waalaikumsalam, Mbak Ega.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Sama Rian di Sudirman.
0: Iya, Pak Rian di Sudirman ya, Bang Rian di Sudirman, silakan.
7: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Moga Pak Ustadz dalam keadaan sehat ya, Pak Ustadz ya.
1: Amin, terima kasih.
7: Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz kalau kita itu harus menjaga istiqomah dalam beramal Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz.
0: Baik, itu saja ya Bang Rian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Ya, bagaimana cara menjaga istiqamah dalam ibadah? Ya, Nabi dalam hadisnya menyatakan adwa muha wa in qalla. Ya, tipsnya itu lakukan perbuatan baik apapun itu untuk menjaga konsistensi atau istiqamahnya kita dalam beramal. Lakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ya, jangan putus. Jadi kalau setiap hari Jumat misal Pak Dian selalu bersedekah. Ya, hari ini bersedekah, minggu depan bersedekah, setiap hari Jumat. Maka Pak Dian usahakan jangan diputus perbuatan tersebut. Ya, sedekah. Kalau hari ini misalnya kita bersedekah memasukkan uang ke masjid itu Rp100.000, ya usahakan minggu depan itu kita bersedekah walaupun sedikit. Jadi walaupun hari ini misalnya kan kita tidak tahu nih dalam satu bulan itu ada 4 atau 5 minggu ya hari Jumatnya. Misalnya minggu pertama kita masukkan uang karena biasanya kalau minggu pertama orang sedang punya uang ya. Gajian kah atau mendapatkan upah kah, maka di hari pertama di minggu pertama kita memasukkan 50 atau 20 ribu ya. Minggu kedua itu terus kita lakukan sampai minggu keempat atau minggu kelima ya. Maka jaga ada uang 1.000, minimal uang 1.000 saja itu tetap kita masukkan ke celengan untuk sedekah. Jangan sampai kita tidak lakukan itu. Oleh karena itu Nabi menyatakan khairu amal adwa muha wa in qala. Ya, amal yang paling disukai oleh Allah kata Nabi pertama adwa muha. Ya, dilakukan terus-menerus. Kedua wa in qala walaupun sedikit. Ya. Jadi dilakukan terus-menerus ya. Itu cara menjaga istiqomah atau konsistensi dalam beramal atau berbuat baik. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, Ustadz dan pendengar ya, silakan yang masih ingin bergabung di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Ustadz, kita juga sudah terima pertanyaan lagi dari WhatsApp, ada Mbak Dian di Sako. Ustadz, di media sosial saat ini kan banyak sekali orang yang memamerkan pencapaian dan kemewahan hidup. Gimana caranya untuk menjaga rasa syukur di tengah kondisi seperti itu? Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Flexing ya, kita mengumbar, memajang foto-foto. Ya, ini sebuah salah satu fenomena ya. Dari media sosial kita tidak bisa berlari dari kemajuan teknologi ya di media sosial. Banyak kita lihat di media sosial terkesan manusia-manusia orang-orang ya seakan memamerkan dirinya macam-macam. Ada yang memamerkan dirinya sana orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ada memamerkan dirinya laksana, orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan hal-hal yang seperti yang hal-hal lainnya yang dipamerkan, ya. Maka itu termasuk kepada perbuatan ria atau sombong, ya. Maka jangan sampai kita sering mengumbar kesombongan-kesombongan kita. Itu istilahnya bagi anak sekarang itu placing. Artinya apa? Selalu ditampilkan apa-apanya, semuanya, kegiatannya hari itu selalu ditampilkannya, ya. Maka kita niatkan ini untuk dakwah atau untuk pelajaran bagi orang lain. Jangan sampai itu kemudian masuk kepada penjerumusan kesombongan diri. Kita selalu menombongkan dan menampilkan apa yang kita milikin, ya. Itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Dengan Bu Utri, ya, di Merauke.
8: Iya, Mbak Dela, ya.
0: Hari ini Ega nih, Bu Utri.
8: Oh, Mbak Ega, aduh maaf ya.
0: Oke, Bu Utri, apa kabar nih, Bu Utri?
8: Alhamdulillah, kita di Merauke, Mbak Dela, sehat. Dan hari ini suasananya cerah sekali.
0: Oh, cerah sekali ya, karena di Merauke ini sudah pagi ya, Bu, ya.
8: Sudah pagi, sudah hampir jam 8, Mbak Dela.
0: Oke, baik. Bu Utri, silakan, ada Ustadz Sulaiman pertanyaannya.
8: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri. Apa kabarnya?
8: Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sehat, ya. Semoga setiap saat selalu saya interaksi sama Pak Ustadz di pagi hari. Iya, Pak Ustadz, saya ini mau bertanya sama Pak Ustadz, ya. Teguh pendirian konsisten, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa modal goyah oleh

0: niatan baik kita harus konsisten. Menjaga diri tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah juga adalah konsisten. Kita menjaga semua yang merusak kita, yang menghasilkan dosa, itu jangan sampai kita lakukan. Kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Jadi putri itu adalah konsisten agar kita tetap menjaga atau konsisten di jalan yang baik. Di jalan yang diridhoi oleh Allah. Terus lakukan perbuatan tersebut walaupun ya kita selalu mendapat godaan. Oleh karena itu sekali lagi, putri itu adalah perbuatan yang sangat baik. Ya, konsisten melakukan perbuatan baik. Ya, atau istiqomah selalu dalam menjalankan perbuatan baik. Itu untuk Ibu Utri. Dan saya salut dengan hal itu. Mengapa? Karena itu adalah salah satu cara menjaga agar ibadah kita terus langgeng di muka bumi ini. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik Ustadz, dan kita terima juga Ustadz ya dari WhatsApp kita masih di 0821-7927-9090 dari Ibu Ida di Borang. Ustadz, saya merasa sehat adalah hal yang biasa. Baru setelah sakit saya menyadari betapa besar nikmat kesehatan. Gimana agar kita tidak menunggu kehilangan dulu baru bisa bersyukur? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Ibu Ida. Ibu Ida pertanyaannya. Itulah sikap manusia dan itulah cara Allah menegur kita umat manusia. Ya, kita diberi oleh Allah banyak nikmat, tapi berapa banyak juga kita selalu lalai dan lupa. Namun setelah Allah menarik sedikit nikmat yang sering Allah berikan kepada kita itu, kita sebagai manusia baru menyadari. Dan baru kemudian kita merasa, oh itu adalah nikmat Allah yang saya lupakan. Ya, oleh karena itu, itulah cara Allah mengingatkan kita manusia. Ya, mengapa Allah hakikatnya begitu senang jika kita sebagai manusia, makhluk Allah bersyukur atas semua nikmat Allah. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, mengapa di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengucapkan kalimat babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu diulang sebanyak 31 kali. Ya, nikmat Allah yang mana lagi yang kalian lupakan? Artinya apa? Nikmat Allah itu sangat banyak. Kita baru sadar pada saat kita sakit begitu besarnya nikmat Allah sehat. Kita baru sadar nikmat buntu kita baru sadar kita punya uang pada saat Allah berikan kita krisis keuangan. Dalam artian tidak ada uang. Maka itulah cara Allah menegur kita. Ya, itulah rahmannya Allah. Cara Allah menegur kita untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, kita terima pertanyaan terakhir masih via WhatsApp kita ya. Ini dari Pak Anton di Bukit. Ustaz, saya sudah bekerja keras bertahun-tahun, tetapi kondisi ekonomi keluarga masih pas-pasan. Gimana nih Ustaz cara tetap bersyukur tanpa merasa putus asa? Silakan Ustaz.
0: Oke, terima kasih Pak Anton. Sekali lagi Nabi mengajarkan jika melihat dunia, ya, jika kita jika kita ingin pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka jika kita melihat dunia, lihatlah orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Nah, tetapi jika kita ingin melihat akhirat, lihatlah orang yang di atas, jangan lihat orang yang di bawah. Apa maknanya? Jika kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak ternyata orang

0: orang yang status sosialnya masih di bawah kita. Ya, masih di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang miskin ya, di bawah kita. Jangan kita lihat orang yang kaya. Jangan kita lihat orang yang mempunyai jabatan. Jangan kita lihat, jangan kita ukur, oh saya, teman saya sudah jadi ini. Jangan dilihat. Mengapa? Itu akan mengurangi kita rasa syukur. Maka lihatlah di bawah. Masih banyak ternyata orang-orang yang belum punya apa-apa. Kita alhamdulillah, walaupun pas-pasan kita memilikinya. Ya, tetapi ya, pada saat kita melihat akhirat, lihatlah yang di atas, baru jangan lihat di bawah. Artinya apa? Kita lihat masih banyak orang-orang ya, urusan akhirat, masih banyak orang-orang yang pada saat sholat subuh ramai, padahal dia kecil, anak kecil melaksanakan sholat subuh. Oh, masih ada anak-anak kecil yang dia padahal kita sudah tua, tak bersyukur. Kenapa? Tidak bersedekah dan tidak sholat. Itulah dunia. Mari kita lihat dunia, orang yang di bawah baru orang yang di atas. Untuk akhirat, lihat orang yang di atas baru yang di bawahnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga ya, hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri, boleh disampaikan dulu materi penutup untuk tema kita hari ini, yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Silakan, Ustadz.
0: Baik, baik, terima kasih. Pemirsa, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita jadikan diri kita ini dan keluarga kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena jika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, yakin dan percaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika kita menjadi orang yang tak pandai bersyukur nikmat Allah, percayalah, azab Allah itu sangatlah pedih jika Allah berikan kepada kita. Jadilah orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat Allah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Sulaiman atas kesempatannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026 dengan tema yang kami hadirkan yaitu anjuran syukur nikmat Allah. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan hadirkan informasi-informasi dalam warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas buat acara itu. Nah, ternyata kemudian pada beberapa bulan.
3: Kami mengimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang tiba di tanah air pada 3 Juni 2026 dengan selamat dan lancar. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Informasi pertama yang kami hadirkan hari ini, pendengar, Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas buat acara itu. Ya, ternyata kemudian baru beberapa bulan sudah dicoret-coret, orang-orang tidak bertanggung jawab kan. Nah, ternyata dari sisi dari kita senimanya melihatnya yang prihatin itu, kadang-kadang kita sudah bagus itu kan, jadi ketika ikon baru kemudian dirusak. Nah, alhamdulillah itu kepada pelakunya. Ya, kalau dengan rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih ke pihak terkait ya, Kapolrestabes, Pak Kombes Sony. Kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kadi juga, sehingga bisa terungkap. Dan sebaiknya memang walaupun tidak ada efek jera lah pada pelaku, karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, penggiat pariwisata Palembang, Robi Sunata, mengatakan Palembang memiliki potensi besar dalam pariwisata sejarah dan kuliner. Palembang sebagai kota paling tua di Indonesia yang masih berpenghuni itu sendiri. Sedangkan dari sisi kuliner, Palembang sangat menjanjikan sebagai wisata surganya kuliner yang sejauh ini sudah mampu berjalan secara mandiri tanpa perlu dorongan besar. Wisata kuliner di Palembang tidak terlepas dari sebagai kota tertua yang banyak mengadopsi dari berbagai daerah. Dan mendengar, Robi mengatakan untuk kedua potensi wisata itu memang saat ini belum maksimal menjadi daya tarik wisatawan. Bahkan pemerintah lebih melirik potensi wisata lain. Namun sejarah dan kuliner di Palembang sangat menjual. Sayangnya beberapa lokasi wisata masih perlu pengamanan ekstra dari berbagai pihak agar wisata sejahtera dan kuliner di Palembang semakin menarik wisatawan.
3: Melalui aparat keamanan, ya mungkin kehadiran aparat keamanan yang terus-menerus di lokasi wisata itu perlu ya, karena pemerintah punya polisi pariwisata, jadi mereka bisa ditempatkan secara kontinu gitu, bukan insidensial, maksudnya kalau ada kegiatan baru ditaruh di situ gitu ya. Itu dari sisi pemerintah, kehadiran aparat keamanan kami harapkan bisa setiap hari kontinu ada.
0: Okay.
3: Terus dari sisi pelaku pariwisatanya sendiri, ada baiknya juga ketika membawa tamu diingatkan ke tamu-tamunya untuk tidak memakai perhiasan yang mencolok. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, jangan dilayani langsung, jangan terpisah dari rombongan. Diberi briefing dulu seperti itu sebelum masuk ke lokasi pariwisata. Jadi teman-teman tamunya bisa tahu. Nah, tapi kan kendalanya nggak semua tamu tuh datang dengan pemandu ya, banyak yang datang sendiri dan bermasalah, terkena masalah. Nah, itu yang pentingnya kehadiran polisi pariwisata.
0: Keamanan wisata di Palembang memerlukan kewaspadaan ekstra, khususnya di area keramaian seperti Benteng Kuto Besar atau BKB dan Jembatan Ampera. Meskipun aparat telah meresmikan Satpol Pariwisata dan memperketat patroli, aksi kriminalitas seperti premanisme dan pungutan liar masih dilaporkan di beberapa titik. Dan mendengar, kita simak ragam komentar masyarakat tentang vandalisme yang kembali marak.
4: Perkenalkan, nama aku Rupina. sebagai warga sekitar di Jalan Merdeka yang mencari rezeki dari sektor Palembang, kami sangat menyayangkan aksi vandalisme ini, terutama ikon wisata kita yaitu Benteng Kuto Besar, yang bisa kita lihat bahwa banyak sekali coretan liar yang terlihat kumuh dan kotor. Nah, wisatawan pasti males datang atau foto-foto di sana kalau pemandangannya rusak. Kalau wisatawan sepi, pendapat kami dari sejual souvenir atau kuliner atau transportasi wisata pasti ikut anjlok. Pemerintah juga harus cepat tanggap untuk membersihkannya.
5: Saya Adelia Rahmawati dari Jakabaring. Vandalisme ini ya kak, mencerminkan rendahnya rasa kepemilikan dan juga kesadaran sebagian remaja kita, begitu kak. Fasilitas umum dan juga tempat wisata itu dibangun menggunakan uang rakyat. Nah, untuk kenyamanan bersama, begitu kak. Bukan tempat menyalurkan ego pribadi lewat coretan tanpa makna. Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan saja begitu kak, atau juga Satpol PP saja. Perlu ada gerakan bersama nih dari keluarga, sekolah, dan juga komunitas untuk mengedukasi anak muda agar menjaga fasilitas publik. Itu, kalau mau berkreasi tentunya buatkan wadah resmi seperti kompetisi mural. Jangan merusak aset kota begitu kak. Terima kasih.
6: Halo, saya Ami dan saya dari Indralaya Utara. Masalah ini terus berulang ya karena penegakan hukumnya bisa dibilang kurang tegas. Selama ini pelaku vandalisme kalau ketangkap ya paling cuma diberi pembinaan atau disuruh minta maaf. Jadi biar ada efek jeranya, sanksinya harus dikencangkan gitu. Misal dikasih denda berat atau dihukum membersihkan seluruh area wisata tersebut secara mandiri. Selain itu juga bisa pemerintah kota menambahkan pemasangan CCTV di titik-titik rawan dan mengaktifkan patroli malam, karena aksi coret-coret fasilitas wisata ini biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi di jam-jam rawan gitu.
0: Pendengar, maraknya aksi vandalisme di sejumlah fasilitas umum menjadi perhatian masyarakat karena tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dan penegakan aturan terhadap pelaku vandalisme, berikut wawancara bersama Kasih Intel Kejaksaan Negeri Banyuasin, Jeffrey Leo Saragi.
7: Bang Jeff, menurut Bang Jeffrey, dari sisi hukum ya, kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Banyuasin, bagaimana vandalisme dipandang dari sisi hukum dan pasal apa saja yang dapat dikenakan kepada pelaku perusakan fasilitas umum, Bang?
8: Ya, terima kasih, Bang. Kalau dari saya melihat vandalisme ini sebenarnya ada dua sisi mata uang ya, Bang ya. Satu sisi itu merupakan bentuk daripada ekspresi adik-adik kita yang sedang memang secara psikologis ingin mengekspresikan dirinya atau menunjukkan ini loh saya seperti itu. Tapi di sisi hukum vandalisme atau pengusakan fasilitas umum di sini juga diatur dalam undang-undang, baik KUHP lama maupun KUHP yang baru. Nah, untuk di KUHP lama itu ada pasal 406 KUHP. Dan kalau untuk diatur dalam undang-undang yang baru ini, KUHP yang baru ini, ada di pasal 521 Undang-Undang 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi harus disikapi memang dua hal yang harus saling ini ya. Bijaksana untuk kita menyikapinya. Satu sisi itu ada aturan hukum, satu secara masyarakat dan sosial itu bentuk daripada bagaimana anak-anak ini mengekspresikan namun di ruang yang kurang tepat seperti itu.
7: Nah, dalam beberapa kasus kan pelaku vandalisme kerap merupakan remaja seperti yang Abang katakan tadi, Bang, bisa juga pelajar. Nah, bagaimana pendekatan penegakan hukum yang dilakukan apabila pelaku masih di bawah umur, Bang?
8: Ya, yang pertama-tama mungkin kita harus bijak ya, seperti yang saya bilang tadi. Bijak ini dalam artian ini adalah karena mereka itu adalah masih pelajar dan bentuk ekspresi, mengeluarkan ekspresinya mereka. Nah, Kalau kami dari pihak kejaksaan, kita punya yang namanya penyuluhan hukum ataupun ke sekolah-sekolah, seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren dan sebagainya. Nah, di situ secara preventif sebelum ada tindakan hukum yang bisa dilakukan, kita memang sudah sejak lama bagaimana sih kita mengarahkan anak-anak ini supaya bisa dapat mengekspresikan dirinya untuk di hal-hal yang lebih baik, bukan merusak ataupun melakukan vandalisme seperti yang lebih sedang tren gitu ya. Betul.
7: Sejauh ini Bang, apakah Kejari Banyuasin melihat adanya peningkatan kasus vandalisme di wilayah Banyuasin Bang? Dan apa faktor yang biasanya melatar belakangi tindakan tersebut?
8: Kalau saya melihat sih di Banyuasin ini, kalau kita bisa berjalan ya di area perkotaan maupun area-area ekonomi seperti ke arah Betung seperti itu ya, memang beberapa ada yang aksi coret-coret seperti itu. Nah, apa sih yang melatar belakangnya ataupun mendorong ini? Yang pertama itu kembali lagi, kita mulai daripada rumah dulu ya, dari rumah baru ke sekolah. Nah, dari sekolah itu seharusnya mungkin kita bisa tingkatkan kegiatan-kegiatan yang lebih untuk diberikan kepada anak-anak ataupun adik-adik semuanya, sehingga ekspresi itu bisa disalurkan dengan baik, bukan mencoret-coret fasilitas umum ataupun milik orang lain ya, contohnya ruko-ruko, tapi dia bisa misalkan mengarahkannya lebih, dia mungkin lukis ya, seni lukis, kita buatkan ekstrakurikuler lukis dan sebagainya di sekolah-sekolah itu, sehingga ekspresinya itu bisa dituangkan di media yang tepat, seperti itu sih Bang.
7: Terakhir nih Bang, apa pesan dan langkah preventif yang dapat dilakukan masyarakat, sekolah maupun pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya vandalisme serta menumbuhkan kesadaran menjaga fasilitas umum Bang?
8: Yang pertama seperti tadi Bang, kita harus membuat suatu program ya, terutama mungkin dari pihak sekolah melalui dinas pendidikan, ada program-program yang bisa tempat penyaluran ekspresi daripada si adik-adik. Terus yang kedua, kita tahu bahwa vandalisme itu terjadi tidak kebanyakan ya, kebanyakan di malam hari ketika mungkin banyak yang tidak melihat dan sebagainya, sehingga mungkin bisa juga dibuat aturan dari pemerintah daerah adanya jam malam, misalkan di atas jam 9 sudah tidak dibolehkan adanya anak-anak atau adik-adik kita yang berkeliaran seperti itu, sehingga dipatroli dan lain sebagainya di tempat-tempat yang mungkin rawan, riskan untuk dilakukan vandalisme. Nah, di situ lakukan patroli dengan apa? Dengan adanya aturan itu tadi, adanya jam malam untuk adik-adik yang masih bersekolah seperti itu, Bang.
7: Oke, terima kasih atas waktunya, Bang Jeb.
8: Siap, sama-sama, Bang. Sukses selalu.
7: Oke. Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Bang Jepri Leo Saragi yang merupakan kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Iwan Tuaji segera dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Pali usai ditahan Kejaksaan kasus pemerasan dan gratifikasi.
9: Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh tim penyidik Kejati Sumsel atas kasus pemerasan dan gratifikasi hingga saat ini masih berstatus sebagai Wakil Bupati aktif. Penonaktifan Iwan dari jabatan Wakil Bupati diketahui belum dapat diproses menyusul belum adanya surat pemberitahuan resmi dari pihak kejaksaan kepada Gubernur. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan Iwan Tuaji yang merupakan kader dari Partai Nasdem telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Namun untuk menonaktifkan jabatannya di pemerintahan sebagai Wakil Bupati harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Herman Deru mengatakan dirinya masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait status hukum Iwan Tuaji untuk memproses pengajuan status nonaktif sementara sebagai Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.
10: Ya, dari partai diberhentikan kan dia tuh. Kalau nanti saya sudah dapat surat dari Kejaksaan, kita akan proses untuk penonaktifan sementara. Penonaktifan sementara kan, namanya. Ini nunggu surat dulu dari Kejaksaan. Oh, yang bersangkutan ditahan.
9: Selain Wakil Bupati, kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Pali juga menyeret nama Alhepi Kurniawan, seorang ASN Badan Pendapatan Daerah Sumsel yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Kejaksaan. Herman Deru menegaskan akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. karena status hukumnya Al-Happy akan dibebas tugaskan dari jabatannya. Sementara untuk hukumannya sebagai ASN akan ditentukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Riana Pridani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang tiba di tanah air pada 3 Juni 2026 dengan selamat dan lancar.
11: Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dan Kota Palembang tiba kembali di tanah air pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan bahwa sebelumnya kloter 2 tercatat berjumlah 440 jemaah. Namun saat mendarat, jumlah jemaah menjadi 443 orang. Ada 3 jemaah dari kloter lain yang bergabung untuk pulang lebih awal akibat faktor kesehatan. 3 jemaah tersebut merupakan 1 jemaah berasal dari Kabupaten Empat Lawang, 1 jemaah dari Kabupaten Lahat, dan 1 jemaah dari Kota Palembang. Arkan menghimbau keluarga jamaah agar tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut diambil demi kenyamanan bersama, sekaligus untuk menghindari kemacetan, mencegah kepadatan massa, serta menjaga kelancaran aktivitas di dalam maupun di luar kawasan asrama haji.
12: Kami menghimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi.
11: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan ibadah perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.
13: Pakan duel ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di Indonesia. Okay.
11: Ditambahkan Ci Ujang, menurutnya nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan sebanyak 444 jamaah haji dari kloter 3 Debarkasi Palembang dijadwalkan akan tiba pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 11.25 WIB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
14: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Sumatera Selatan menggelar diskusi yang membahas tantangan politik dan sosial di tengah masyarakat saat ini.
15: Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Sumatera Selatan belum lama ini mengikuti diskusi kebangsaan yang digelar di Palembang. Kegiatan tersebut membahas berbagai tantangan sosial dan politik yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari menguatnya politik identitas, maraknya disinformasi di media sosial, hingga potensi gesekan antar kelompok. Ketua Umum MPB Sumatera Selatan, M. Yusuf Malaya, mengatakan, organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan menjadi penegak di tengah masyarakat. Menurutnya, ormas harus mampu memberikan contoh yang baik serta mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi maupun golongan.
16: Yang pertama kami mengenai kesiapan bahwa dengan organisasi MPB ini, yang pertama memberikan contoh baik dan memberikan satu menjadi inspirasi bagi masyarakat terutama ormas di Sumatera Selatan, karena kontribusi itu yang lebih penting karena kita kalau untuk memberikan yang lain mungkin kita tidak bisa, tapi saya mengajak seluruh kawan-kawan ormas paling tidak memberikan kontribusi sampai zaman dan
15: sedang. Yusuf juga menegaskan semangat reformasi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan mempererat persaudaraan kebangsaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian demi menjaga keharmonisasian sosial. Sementara itu, Wakil Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan AKBP Mario Impantri menilai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan saat ini cukup kondusif. Ia menyebut berbagai aksi tawuran maupun konflik antar kelompok yang sebelumnya kerap terjadi kini semakin berkurang. Menurutnya kegiatan silaturahmi dan dialog seperti ini dapat menjadikan sarana efektif untuk mempererat hubungan antar ormas dan menjaga kekompakan.
17: Sekarang kalau kita lihat dari ini sudah baik ya, sudah kita lihat sendiri di berita-berita di ini sudah kurang kegiatan-kegiatan yang sifatnya perang-perang atau ribut atau antar kampung maupun antar kelompok sudah ini. Apalagi dengan adanya kegiatan ini kan lebih mempererat lagi persatuan antar ormas, menjaga kekompakan antar ormas.
15: Melalui diskusi kebangsaan ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat komitmen menjaga persatuan dan kerukunan. Dengan komunikasi yang baik serta semangat kebersamaan yang terus terjalin, stabilitas dan kondusivitas di Sumatera Selatan diharapkan dapat terus terjaga. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah kita simak cek fakta.
18: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
19: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense,
20: enggak
19: masuk.
20: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
21: Cek fakta.
22: Cek fakta.
21: Cek fakta.
23: Cek fakta.
24: Selamat pagi pendengar Cek Fakta hari ini, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut Cek Fakta selengkapnya. Ketua Presidensium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho menegaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebutkan unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat di media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada 30 April 2026. Unggahan tersebut memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencarian Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Ia menyebutkan hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Ia menjelaskan informasi ditemukan justru berkaitan isu pemungutan terhadap kapal melintas di kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebutkan pemberitaan Kompas.com membuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku. Septiaji menyebutkan Indonesia tidak dapat memungut pajak terhadap kapal yang melintas di kawasan Selat Malaka Internasional tersebut. Ia menegaskan, setiap kapal memiliki hak melintas tanpa hambatan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS. Jadi klaim Indonesia menutup Selat Malaka, MAFINDO tegaskan itu berita tidak benar alias hoax.

0: Cek fakta selanjutnya, Ketua Presidium Mapindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan unggahan mengenai Presiden Prabowo adalah tidak benar alias hoax. Video yang diunggah oleh akun YouTube kajian online itu ramai diperbincangkan setelah tersebar luas melalui media sosial. Septiaji mengatakan narasi video dibuat seolah-olah Presiden Prabowo sedang mengumumkan kondisi darurat kepada masyarakat Indonesia. Dalam tayangan tersebut terlihat sejumlah pejabat mengikuti pertemuan bersama di sebuah meja bundar besar. Menurut Septiaji, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap video berdurasi sekitar 11 menit yang beredar tersebut. Ia menjelaskan video sebenarnya merupakan dokumentasi rapat terbatas atau ratas Presiden Prabowo di Hambalang pada Sabtu 2 Mei 2026. Ia menyebutkan, rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berjalan baik. Pembahasan meliputi aspirasi serikat pekerja daerah serta pemanfaatan perguruan tinggi membantu pembangunan berbagai wilayah Indonesia. Septiaji menegaskan, tidak ada pernyataan mengenai Indonesia memasuki kondisi darurat seperti narasi beredar di media sosial. Klarifikasi tersebut diperoleh setelah pihaknya mencocokkan isu video dengan informasi asli terkait rapat terbatas pemerintah tersebut. Jadi, Mapindo pastikan video Presiden Prabowo umumkan kondisi darurat adalah tidak benar alias hoax.
1: Cek fakta.
0: Cek fakta selanjutnya, Ketua Presidium Mapindo Septiaji Eko Nugroho menyebutkan ada konten viral di platform X mengenai narasi terkait Komandan Selat Hormuz yang diklaim membenci Indonesia. Ia menyatakan video tersebut telah ditonton 102 ribu kali dan dibagikan sebanyak 863 kali lebih. Septiaji mengatakan pihaknya melakukan pengecekan dengan memasukkan klaim tersebut di mesin pencarian Google untuk memverifikasi. Hasilnya tidak ditemukan informasi pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim terkait Selat Hormuz membenci Indonesia karena berteman dengan Amerika. Ia mengatakan informasi yang ditemukan justru berasal dari artikel media yang membahas kebijakan Iran terhadap akses wilayah tersebut. Salah satu artikel dari MetroTVNews.com yang mengatakan Selat Hormuz terbuka untuk semua pihak kecuali Amerika dan sekutunya. Septiaji menjelaskan konteksnya berkaitan dengan situasi konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat serta Israel saat ini. Dalam konteks tersebut, pembatasan hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, Israel dan sekutunya yang terlibat serangan terhadap Iran. Ia menegaskan tidak ada pernyataan valid yang menyebutkan Selat Hormuz membenci Indonesia karena hubungan dengan Amerika. Ia menyampaikan

0: Benar alias hoax. Pendengar, itulah cek fakta hari ini, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Muhammad Irfan.
1: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
2: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
3: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
4: Cek fakta.
5: Cek fakta.
4: Cek fakta.
6: Cek fakta.
7: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang tiba di tanah air pada 3 Juni 2026 dengan selamat dan lancar. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Zubaidi. Selamat pagi Mas Zubaidi.
1: Selamat pagi Mbak Ega.
0: Kabarnya gimana nih Mas?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sekitar bandaran sekarang gimana nih Mas Zubaidi?
1: Kalau cuaca di sekitar bandara sendiri, alhamdulillah kondisi cuaca bersahabat dengan jarak pandang 3.000 hingga 5.000 meter. Kondisi cuacanya mist atau halimun dalam istilah penerbangan. Tapi kondisi cuaca ini tidak mengganggu jalannya kelancaran aktivitas penerbangan pagi ini. Begitu Mbak Ika.
0: Baik, Mas Zubaidi mungkin bisa ya diinformasikan kepada pendengar kita untuk informasi cuaca selengkapnya ya di kesempatan hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Silakan Mas.
1: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Ika. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada waktu siang hingga sore hari nanti secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Lahat. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku Timur, Prabu Muli, Pagar Alam, Empat Lawang, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Selanjutnya pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki. Diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 96%. Sementara itu untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada waktu sore hari nanti di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Lahat. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026 langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi atas informasi cuaca hari ini ya Mas. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Mbak Ika, selamat bertugas kembali.
0: Baik, dan pendengar, demikian tadi ya informasi cuaca. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: apaan sih?
1: Oke bun, terus mundur ya, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan raya. Baik yang sedang, mungkin ya sedang mengantar anak ke sekolah ataupun adik-adik yang sekarang ini ya sedang duduk di angkutan online ataupun di LRT menuju sekolah. Semoga yang di jalan ya tetap mematuhi arus lalu lintas, tetap fokus berkendara dan tentunya tetap jaga jarak aman. Tapi mungkin ya pendengar ya, di hari Jumat ini masih ada pekerja kantoran yang juga menerapkan work from home ya atau WFH. Apapun itu ya, semoga urusannya tetap lancar. Dan pendengar pagi ini ya, di sepanjang Palembang pagi ini kami juga masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan kami sampaikan informasi mengenai harga sejumlah komoditas di Kota Palembang. Jadi sejumlah harga kebutuhan pokok ya di Kota Palembang saat ini masih menunjukkan tren fluktuatif pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak goreng, tepung, dan beras, harga ayam potong justru mengalami penurunan. Jadi ya berdasarkan pantauan, harga ayam potong ini turun menjadi Rp32.000 per kilogram dari yang sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram. Lalu juga ya untuk penurunan harga ini ya menurut salah satu pedagang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan kondisi pasar menjadi sepi karena kondisi pasar yang sepi turut mempengaruhi harga jual ayam di tingkat pedagang. Jadi penurunan harga ayam ini ya dikarenakan juga kondisi pasar yang cukup sepi ya pasca dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara itu juga ya pendengar ya, komoditas lain justru mengalami kenaikan harga. Minyak goreng kemasan minyak kita yang sebelumnya dijual Rp17.000 per liter kini mencapai Rp20.000 per liter. Dan juga untuk harga minyak curah naik dari Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Tepung tapioka dari Rp9.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Di sisi lain juga harga telur ayam ras dan gula pasir masih relatif stabil. Jadi telur ayam dijual Rp24.000 per kilogram, sedangkan gula pasir bertahan di kisaran Rp18.000 per kilogram. Dan pendengar ya, kenaikan ini juga terjadi pada komoditas beras. Jadi ya hampir seluruh merek beras ini mengalami kenaikan harga antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kemasan. Dan ini juga tergantung dengan jenis dan kualitas berasnya ya pendengar ya. Dan sekarang ya untuk kondisi pasar masih dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, mulai dari tingginya permintaan pasca hari besar keagamaan hingga kondisi ekonomi global yang berdampak pada rantai distribusi dan pasokan pangan. Meski demikian ya, para pedagang juga berharap harga kebutuhan pokok ini dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan agar daya beli masyarakat tidak terus tertekan. Dan pendengar ya, jika mau update soal harga nih di pasar di sekitar Anda ataupun update info-info lainnya masalah cuaca, boleh langsung ya ke WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Dan pendengar, kami infokan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi dari Warta Berita Program 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.